0: lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BKN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makan kita akan ganti saja dari 3-4 tahun terakhir kita sudah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan keagamaan. Dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulalam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433, tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jemaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan Pak Manuel ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal, ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, diantaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih, masih banyak kan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari yang kali ini gak sendirian ternyata. Yaps. Tugas hari ini.
1: Pagi hari ini nemenin Bams ya, ada Sally pagi hari ini.
0: Temenin sampai pulang ya.
1: Iya, siap. Aduh, Rabu-Rabu pagi-pagi begini ya Bams ya.
0: Alhamdulillah udah makan, udah kenyang sarapannya. Yaps. Bahagia banget. Gimana perjalanan KRL hari ini, pagi hari ini?
1: Update-nya pagi hari ini udah lumayan rame ya. Kayaknya
0: kalau berangkat jam berapa sih?
1: Tadi sih naik kereta jam 5 kurang 15 lah ya.
0: 5 kurang 15, emang udah ada ya?
1: Ya Bams, Bams kereta itu udah dari jam 4 kurang 15 aja udah ada.
0: Ya Allah, saya udah gak pernah naik kereta itu soalnya.
1: Itu paling pagi tahu.
0: Jam 4.15 ada?
1: Ya, udah ada.
0: Oh,
1: bayangin
0: okay.
1: Jalannya jam berapa, bangunnya jam berapa? Jam 3 lewat aja harus

0: Ya, oh, lumayan, 50 menit ya. Lah naik kereta.
1: Anggap aja upacara ya.
0: Anggap aja upacara, baiklah. Kayaknya lebih lama naik kereta daripada upacara
1: dalam kereta.
0: Iya deh kayaknya. Bener sih, harusnya segitu ya.
1: Iya kan?
0: Ya, upacara kan sejalan juga. Sama-sama berdiri, kenapa gak tiap Senin tuh KRL nyalain muter musik,
1: oh, iya,
0: Indonesia Raya ya?
1: Nanti saya sampaikan ya.
0: Iya, coba disampaikan ya, kita nanti ngomong ya langsung ya. Selamat pagi semuanya, mungkin pagi hari ini masih pada semangat buat berangkat kerja. Boleh banget informasinya Bams ya,
1: ya.
0: Mungkin ada informasi lalu lintas ya, atau yang di rumah bisa ngasih tahu informasi cuaca gitu ya.
1: Udah pada macet belum sih? Ini nah, udah jam 7.44 kan?
0: Betul.
1: Pastinya udah trafiknya udah mulai bikin kita emosi gak ada.
0: Yaps, kalau Transjakarta ya kan? Sama KRL lagi penuh-penuhnya nih.
1: Iya benar.
0: Lagi padet-padetnya jam segini.
1: Orang
0: ya
1: lagi berlarian nih, bener, di stasiun ke stasiun ya kan.
0: Bener banget.
1: Kok kamu sering pernah gitu nggak sih, atau pernah sering seperti itu?
0: Ngejar-ngejar
1: supaya nggak telat
0: ya,
1: lari.
0: Sering
1: gitu
0: lah Bam, sering. Nah, iya. Tapi untungnya saling nggak tahu kenapa ya. Cuman karena kita jam siarannya tuh pasti di jamnya tuh di tengah-tengah, kayak misalkan pagi, ya untungnya jadi berangkatnya subuh banget, sebelum subuh udah jalan. Jadi seenggaknya serame-ramenya nggak sepadet jam-jam segini gitu ya, loh. Bener. Terus kalau pas lagi siaran siang jam 10 kan berangkatnya juga nggak sepagi banget jam-jam kereta-kereta yang jam-jam 7 atau setengah 7 itu kan yang parah banget ya, penuhnya gitu. Jadi masih bisa agak siang. Untungnya kita jamnya enak sih gitu.
1: Alhamdulillah. Ya, berarti turunnya di ini ya, di apa tuh namanya?
0: Tanah Abang.
1: Tanah Abang ya?
0: Iya.
1: Jadi kalau pagi gitu hektik banget.
0: Wah, rame banget.
1: Rame banget ya.
0: Mungkin kalau Bams lihat di media sosial tuh kayaknya terdukungnya sama lagu-lagu kayak yang Subway. Teng teng teng teng teng teng teng teng, kebayang kan? Tuh orang-orang pada lari lari. Enggak tahu ngejar apa, gue juga bingung, Bams.
1: Supaya enggak telat. Itu orang-orang yang disiplin harusnya.
0: Iya
1: sih, supaya
0: enggak
1: telat, dia mau enggak mau harus berlarian, iya, ya kan.
0: Ya itu oke kalau pagi ya, kalau pulang tuh kayak gak punya tenaga gitu ya Bams, ngeliat orang-orang lari. Ya udah, habis ini ada kereta lagi, habis ini 10 menit ada kereta lagi, kenapa kalian lari?
1: Nunggu aja lah ya.
0: Iya, kayak udah gak punya tenaga.
1: Oh
0: gitu
1: iya,
0: kan.
1: Emang pulang, kalau pulang lah pada lari-lari juga?
0: Sama, apalagi jam-jam pulang kantor tuh jam berapa ya? Setengah 4 sampai jam 4 lah ya. 4 sampai maghrib itu, wah itu jam-jam
1: ramai.
0: Iya, mungkin udah lapar, udah pengen ngangin anak ya. Cuman kayak, kereta tuh 10 menit 15, gak sampai 15 Bang, 10 menit, 7 sampai 10 menit lah, itu udah ada kereta lagi.
1: Oh gitu.
0: Kenapa harus lari? Keretanya gak habis kan sampai malam. Jadi kita tuh
1: aku udah lama gak naik kereta soalnya.
0: Sama kan busway juga gitu kok.
1: Iya ya.
0: Sesekali waktu itu saya pernah naik busway ya, waktu itu lagi ada gangguan kereta gitu. Terus kayak naik busway kayak sama aja ternyata ya guys. Oke lah, kita pejuang-pejuang.
1: Aduh,
0: semoga
1: semangat ya.
0: Jadi kayak raya ya kita ya.
1: Amin, amin. Aku sumpahin kalian kayak raya ya.
0: Yaps.
1: Yang pasti kami masih menunggu untuk Anda yang memiliki informasi terkait dengan arus lalu lintas di sekitaran Anda. Yeah. Cuaca juga boleh ya, boleh disampaikan di 0213440696 atau 3441499.
0: Ya, jangan lupa juga di nomor WhatsApp ya, 0811797279.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Dengar, suara hutan yang dulu riang kini mereda. Di sana, harimau Sumatera mengintip dari balik kabut pagi. Namun, jejaknya semakin samar. Burung cendrawasih menari di langit. Namun, sayapnya makin jarang terlihat. Bunga rafflesia yang mekar setahun sekali kini terhitung dengan jari. Setiap daun, setiap rintik hujan adalah nyanyian bumi yang kian sepi. Kita memandang keanekaragaman hayati bukan hanya sebagai harta, tapi sebagai keluarga yang butuh pelukan kita untuk tetap hidup. Lestarikan alam sebelum keajaiban ini menjadi cerita yang hanya bisa kita kenang.
2: Jakarta Pagi Ini.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, hari ini diperkirakan cuaca cerah ya kalau kata BMKG ya, Bams ya. Jadi untuk yang kerja ini aman banget nih, udah enggak perlu dak-dik-duk sore bakal hujan enggak ya atau siang bakal hujan enggak ya? Karena udah beberapa hari ini kan siang hujan gitu ya. Terus mendung seharian, waktu hari Minggu tuh mendung seharian ya. Enak sih
0: buat tidur.
1: Tapi buat tidur bukan buat kerja ya. Kalau buat kita yang kerja aduh berat banget, hari ini harus jalan ke kantor gitu ya.
0: Effortnya double ya.
1: Betul banget. Tapi kalau hari ini diperkirakan kan cerah ya. Jadi yang mau jalan-jalan bisa, yang mau kerja bisa ya. Jadi aman-aman aja. Tapi kalau misalkan ngomongin soal jalan-jalan nih, kayaknya yang Sabtu Minggu besok bingung mau kemana gitu ya Bams ya. Ternyata
0: emang mau kemana? Ada penawaran apa?
1: Banyak ya sebenarnya. Tapi ini ada informasi juga, ternyata Ancol ini lagi bikin promo tiket gratis masuk untuk kawasan Ancol selama 12 hari di periode 2026 ini ya. Dan program ini berlaku dari tanggal 8 sampai dengan 19 Juni 2026 dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Jadi emang kayaknya ini khusus untuk refreshing yang sore hari gitu ya. Jadi mulainya dari jam 4 sore, Bang. Nggak dari pagi gitu. Jadi cocok banget nih yang suka liburannya malam-malam sambil main-main di pantai, mungkinnya di Ancol gitu.
0: Nah, tapi rame loh malam itu di Ancol.
1: Nah itu dia,
0: aku pernah lari sore menuju ke malam, itu rame
1: ya, malah adem.
0: Iya,
1: ya, suasananya enak
0: buat gitu lari ya. Sore tuh enak,
1: betul banget pantai. Tapi untuk Anda yang mungkin mau datang ke Ancol nih ya, ini pengunjung juga wajib melakukan reservasi satu hari sebelum kunjungan. Jadi jangan ujuk-ujuk datang ntar bingung tuh.
0: Gak ada reservasi.
1: Ada. Jadi syarat ketentuannya kalau buat pendengar ya, yang mau masuk Ancol gratis yaitu ada reservasinya H-1. Yang mana nanti periode kunjungannya itu bisa dilakukan di tanggal 8 sampai dengan 19 Juni. Waduh. Jadi selain program tiket gratis ini, juga Ancol menyiapkan berbagai macam kegiatan periode yang berlangsung di tanggal 20 Juni hingga 12 Juli di unit rekreasi kawasan Ancol. Ini sebenarnya katanya menyambut hari ulang tahun Jakarta juga.
0: Oh iya benar. Ya, tapi yang harus diingat yang tiket gratisnya hanya tiket masuknya ya, karena untuk
1: banget
0: di dunia fantasi, nah, kemudian kan itu ada gelanggang renang apa namanya?
1: Gelanggang
0: samudra, SeaWorld. Nah, itu tetap bayar.
1: Tetap bayar. Jadi kalau masuk ke wahana-wahana yang seperti itu tetap bayar, tapi untuk tiket masuknya gratis. Berarti kan kalau ke pantai itu enggak perlu masuk lagi kan ya? Cuma tiket masuk kan,
0: tiket
1: ya
0: masuk,
1: berarti gratis ya, kalau ke pantai
0: tiket
1: ya.
0: Tiket masuknya gratis untuk ke pantai.
1: Jadi yang bingung
0: lumayan
1: mau kemana,
0: kok.
1: Lumayan lah. Malam-malam dari sore gitu kan jam 4 bukanya sampai jam 11 malam, lumayan. Buat berlibur enak banget ya. Nah ini juga tapi gak hanya itu doang ya Bams ya. Karena Dufan juga menghadirkan area permainan tradisional dolanan anak. Terus juga ada parade. Wah banyak banget ternyata ya. Ada
0: itu
1: pertunjukan kembang
0: ya.
1: Api. Iya betul banget. Nah pertunjukan kembang api juga dijadwalkan di tanggal 20, 24 dan 27 Juni ya, serta tanggal 1, 4, 8 dan 11 Juli di 2026 jam 7 malam. Ini di area Turangga Rangga Dufan.
0: Ya.
1: Oh, tapi ini masuk
0: masih
1: dulu
0: Dufan
1: dulu ya.
0: Harus bayar lagi.
1: Harus bayar lagi masuknya. Wah, pokoknya
0: menarik. Seru lah pokoknya lumayan ya, untuk Anda yang mau liburan akhir pekan ya, di kesempatan untuk menyambut hari ulang tahun Jakarta ya.
1: Betul banget. Jadi kalau misalkan Anda mungkin mau jalan-jalan langsung cus ya. Mumpung lagi ada promo ya siang hari ya, nanti tanggal 8.
0: Oke, tanggal 8 ya.
1: Tanggal 8 ya. Nah siang hari ini untuk Anda yang mungkin mau bergabung bersama kami ya, menyampaikan informasi cuaca dan juga lalu lintas, masih kami tunggu pendengar ya Bams ya. Di 0811-7972-7912.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-7972-7912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengapresiasi cepatnya penanganan jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Saat meninjau lokasi kemarin, Rano mengatakan perbaikan berhasil diselesaikan dalam 5 hari. Dan kini kedua ruas jalan tersebut sudah dapat dilalui kendaraan. Menurut Rano, jalan amblas terjadi karena gotong royong baja di bawah jalan mengalami kropos akibat usia yang sudah tua.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya siap mengusut tuntas aliran dana dalam kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Group. Polisi menduga sebagian dana jamaah digunakan untuk kepentingan di luar penyelenggaraan umroh, termasuk biaya promosi oleh sejumlah pemengaruh media sosial. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Imanuddin, mengatakan bahwa penyidik akan meminta keterangan para pihak yang terlibat dalam promosi paket umroh tersebut. Polisi juga terus menelusuri aset milik tersangka guna membantu pemulihan kerugian para korban, dan masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur tawaran paket umroh murah yang tidak masuk akal. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.
1: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
2: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
1: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
2: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
1: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
2: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
1: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
2: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Jakarta pagi ini masih bersama dengan Bams dan juga Sally pendengar ya.
1: Sampai jam 10 ya.
0: Hari ini betul. Siang hari ini kita kayaknya akan membahas satu.
1: Kayaknya pagi deh Sel.
0: Ya pagi hari ini lupa Sel ya. Baiklah, pagi hari ini nampaknya kita akan membahas satu kasus yang lagi rame banget.
1: Ini lagi rame pendengar ya.
0: Ya, ini terkait dengan love scam. Apa itu love scam sebenarnya? Bams.
1: Apa coba?
0: Apa ya kira-kira love scam? Mungkin kita cari tahu dulu ya. Ini apa sih sebenarnya lagi rame banget di media sosial gitu ya. Karena ternyata ini memakan korban yang jumlahnya lumayan banyak ya. Jadi love scam adalah bentuk penipuan yang bisa dilakukan dengan membangun hubungan emosional yang romantis ya dengan korbannya. Biasanya melalui media sosial, aplikasi kencan atau platform percakapan online dengan tujuan ini memperoleh uang dan juga keuntungan lainnya. Nah, pelaku ini biasanya berpura-pura tertarik secara romantis ya, terus membangun kepercayaan dalam waktu tertentu, lalu mulai meminta uang dengan berbagai alasan, misalnya biaya pengobatan atau keadaan darurat gitu ya. Terus tiket perjalanan untuk menemui korban atau paket hadiah yang tertahan di bea cukai. Ah, pokoknya banyak banget ya rata-rata alasan-alasannya ya. Nah, ciri-ciri love scam kalau kata beberapa orang nih ya, ciri-cirinya ada hubungan berkembang sangat cepat ya dan pelaku cepat menyatakan cinta. Jadi hati-hati nih kalau ketemu-temu zaman sekarang kan apa namanya? Aplikasi-aplikasi yang untuk ketemu
1: aplikasi
0: pasangan, kencan betul. Aplikasi kencan itu kan banyak banget. Jadi harus hati-hati banget ya kalau kayak gini, serem banget. Menolak dan juga mencari alasan untuk tidak bertemu langsung ataupun video call. Nah, hati-hati nih yang udah nyoba-nyoba ketemu dari aplikasi kencan yang kira-kira mencurigakan, hati-hati banget. Nah, bisa juga dia mengaku bekerja di luar negeri atau berada di lokasi yang sangat jauh. Nah, yang keempat, ini ada mulai membicarakan masalah keuangan dan meminta bantuan uang. Yang kelima, berusaha memindahkan percakapan ke aplikasi pesan pribadi. Hati-hati ya, karena ini modusnya rata-rata seperti ini awal mulanya, Bams ya.
1: Ya, di Indonesia ternyata gimana nih? Karena kasus love scam ini semakin banyak ternyata ya. Dan ini juga seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan aplikasi kencan. Makanya masyarakatnya diimbau nih untuk hati-hati sama orang yang baru dikenal secara daring. Terutama kalau misalnya udah mulai minta uang atau informasi pribadi. Udah mulai, aduh ibu aku sakit nih, aku bingung. Banyak banget sih itu sebetulnya.
0: Banyak kasus kayak gitu sebenarnya banyak
1: dulu,
0: banget.
1: Dulu waktu masih kayak semacam sendirian, belum berkeluarga. Pernah ada yang kayak semacam tiba-tiba ngajak kenalan, ya
0: dari
1: kan?
0: Dari mana itu, Bang?
1: Kayak misalnya kita lagi di satu tempat yang misalnya di mall, let's say. Lu kan kadang-kadang kalau lagi jalan sendiri, terus tiba-tiba ih kok tiba-tiba ada yang beramah tamah gitu, ya kan? Terus tiba-tiba ngajakin kenalan, ya kan? Kalau dulu kan ayo kita ya biasa aja, cuek aja. Cuman ketika sudah mulai iya nih aku lagi bingung, terus mau nggak mau kita nanya dong kenapa emang gitu. Ya ibu aku di ini sakit nih di kampung, aku sementara lagi nggak punya uang ini. Kebayang nggak ketika awal-awal kamu kenalan, terus tiba-tiba dia udah curhat masalah pribadi yang masalah keuangan juga. Kalau aku mah langsung drop, langsung oh gitu, mudah-mudahan cepat sembuh ya, udah tinggal gitu.
0: Kalau zaman sekarang apa sebutannya cancel? Tau gak sih cancel culture apa-apa ya sebutannya ya, kalau anak zaman sekarang ada. Jadi pertama kali kencan terus kira-kira ada yang bikin ilfeel gitu ya. Ya salah satu kan kayak gitu bikin
1: bener.
0: Kayak baru ketemu loh, masa iya udah menceritakan hal-hal pribadi yang sejauh itu.
1: Iya gitu. Akhirnya, itu sih gak pantas ya, ya kalau aku bilang
0: bahasanya itu cancel-cancel apa gitu.
1: Cancel
0: adalah
1: culture.
0: Jadi semacam itulah. Jadi setelah itu udah kita gak mau kenal lagi. Jangan-jangan udah kita jauhin aja.
1: Ano tau gak istilahnya? Ano gak tau
0: istilahnya? Ano gak tau istilahnya ya?
1: Gak tau dia.
0: Karena anak Gen Z, siapa tahu lebih tahu, lupa aku namanya apa ya, sebutannya tuh ya.
1: Dia belum pernah kayaknya.
0: Di media sosial tuh ada yang kayak gitu. Ada gak sih, bisa gak sih diceritain gitu, pertama kali kencan tuh apa sih yang bikin kalian tuh habis itu udah nge-cancel, habis itu udah jangan kenal lagi gitu.
1: Iya. Karena ya, males juga kalau habis baru kenal terus tiba-tiba menceritakan masalah pribadi plus masalahnya keuangan pula. Aduh, please lah.
0: Kita yang diajak omong gak ngebantu gak enak.
1: Iya.
0: Diajak omong juga takut ketipu. Serba
1: karena dia,
0: salah
1: dia
0: ya.
1: Dia kadang pinter untuk memancingnya. Aduh, betul. Aku bingung nih. Terus mau gak mau kan kita nanya kenapa.
0: Nah benar banget, kenapa nanti dia cerita panjang. Nah,
1: kalau iya,
0: ujung-ujungnya butuh uang iya, gitu kan. Jadi kita
1: udah dibilang kenapa aja dia serasa kita mau bantu nih kayak
0: iya,
1: ini.
0: Iya benar banget. Jadi hati-hati pendengarin, nanti kita juga akan membahas nih salah satunya kasus yang lagi rame juga ya, terkait dengan love scam ya. Nanti Anda boleh bergabung nih bersama kami ya di 0811 7972 7912.

0: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.
1: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
2: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
3: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
4: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
5: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
1: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
6: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
7: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
1: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ditemenin sama Outkast, hey ya. Anda masih mendengar kami di Jakarta pagi ini bersama Shaliana Jamil.
1: Ya, dan juga Bamsari pendengar.
0: Sampai jam 10 nanti ya.
1: Pagi hari ini kita juga mau ngebahas soal dugaan
0: modus love scam.
1: Betul banget. Jadi ini polisi membongkar sindikat penipuan online dengan modus love scam ya, alias jeratan cinta. Jadi salah satu anggota komplotan tersebut adalah seorang mantan artis yang berperan sebagai pemikat calon korban. Jadi polisi ini sempat menceritakan ya, mantan artis tersebut adalah seorang perempuan berinisial F. Tugasnya ya, perannya itu merayu korban lewat video call agar mau berinvestasi bodong di sistem kripto palsu yang mereka ciptakan. Nah, dalam jumpa pers ini pejabat polisi juga memperlihatkan foto F dengan tinggi badan sekitar 170 cm ya, berkulit putih dan memiliki beberapa tato di tangan leher dan juga tangan. Leher.
0: Ini lumayan tinggi ya.
1: Lumayan tinggi juga ya untuk ukuran perempuan ya. Terus juga dari Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah ya, Kombes Himawan Susanto ini menyebutkan para pelaku menggunakan foto dan juga video perempuan cantik untuk menarik perhatian korban. Lalu pelaku melancarkan modusnya merayu lewat video call secara langsung demi mendapatkan kepercayaan korban. Waduh, ngeri banget ya.
0: Jadi kalau berdasarkan hasil penyelidikan sementara ya, para tersangka ini memperoleh keuntungan 2 juta sekian ratus ribu US dollar tapinya, atau setara dengan 41,1 miliar rupiah. Nah, makanya ini menarik banget nih untuk kita ngobrolin di pagi hari ini. Dan kali ini kita akan ngobrol mendengar bersama pendiri dan ketua Asosiasi Psikolog Positif Indonesia, ada Ibu Nur Laila Effendi di line telepon kami. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Ibu Nur Laila.
2: Selamat pagi.
0: Pagi Bu Laila. Sehat Bu?
2: Mas Bam dengan Mbak Sally ya?
1: Iya betul. Betul banget.
2: Oke, iya selamat pagi.
1: Baik, Bu Nur Laila, ini kan ramai banget di media sosial ya terkait dengan dugaan love scam nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan love scam sendiri gitu ya dari sudut pandang psikologis? Mungkin boleh diceritakan dulu Bu.
2: Iya, kalau dari love dan scam gitu ya, berarti kan sebetulnya memang ada apa? Modus yang akan mendapat keuntungan dengan cara-cara adalah pendekatan love gitu ya. Tapi artinya tentu ada korban dan ada yang mendapatkan keuntungan di sini gitu. Jadi berbeda dengan love yang erasi gitu ya, karena ini namanya scam gitu. Jadi memang tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu keuntungan terutama terkait dengan material begitu.
1: Nah,
2: sebetulnya sih love scam tidak. Tadi kalau saya lihat beritanya kan terjadi pada laki-laki yang terkena gitu ya. Tapi sebenarnya nggak tergantung gender juga. Cuman kasusnya kebetulan menarik ini ya.
0: Nah, pelaku ini kan biasanya membangun hubungan emosional Bu dengan korban dalam waktu tertentu. Ada faktor psikologis apa nih yang membuat seseorang ini bisa kayaknya percaya deh sama orang yang bahkan sebetulnya belum pernah ditemui secara langsung?
2: Iya. Nah, kebetulan kalau kasus ini laki-laki, mungkin laki-laki dan perempuan agak berbeda ya. Kalau laki-laki kebutuhannya kan gini, laki-laki itu ada kecenderungan kita kan pola asuh kita ya. Itu kan tidak biasa untuk menyampaikan emosi gitu. Cerita tentang emosinya itu kan nggak biasa disampaikan secara terbuka gitu. Nah, ketika ada seseorang yang bisa mendengarkan dan lain sebagainya, itu kan dia merasa nyaman dapat gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, laki-laki itu kan juga ada kecenderungan ingin sebagai apa? Kalau dia udah trust, dia ingin melindungi, memberikan sesuatu gitu. Itu ada unsur seperti itu. Beda dengan perempuan gitu. Jadi ini secara alami gitu ya, laki-laki di Indonesia terutama itu seperti itu gitu. Jadi itu memungkinkan untuk bisa terjadi love scam. Ditambah konteksnya gitu. Jadi itu memperkuat apabila misalnya kebetulan dia lagi kesepian nih gitu. Atau lagi putus, atau lagi ada konflik gitu ya, dengan pasangan dan lain sebagainya. Itu memudahkan masuk ke laki-laki gitu. Terus juga bisa juga yang dia sukses secara finance, terus kemudian tapi dia sibuk gitu. Nah, laki-laki kan juga makhluk visual ya. Jadi kalau ada video call, orangnya cantik, ada foto, itu lebih mudah tertarik kan gitu. Karena makhluk visual. ditambah kalau dia cenderung yang kena itu good guy gitu, karena nggak kepikir macam-macam gitu kan. Jadi yang kena juga seperti itu. Atau juga orang-orang yang cenderung laki-laki yang introvert gitu, karena dia ngerasa ada teman yang bisa diajak sharing dan lain sebagainya. Itu lebih memudahkan untuk terjadi love scam dari perempuan ke laki-laki. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi itu memungkinkan lebih mudah gitu ya, apalagi perempuannya pintar tuh dalam membangun relasi gitu ya. Apalagi kalau artis gitu ya, pintar acting gitu ya, jadi actingnya lebih natural gitu.
0: Oh iya benar ya. Tuh, jadi memang laki-laki tuh punya nature-nya melindungi gitu ya Bu ya. Jadi mau
2: satu melindungi ya. Dua masuk visual kan.
0: Oke, ya.
2: Terus ketiga tidak mudah menceritakan emosi ya. Mendapatkan sesuatu yang memahami dia. Dia kan ngerasa nyaman di situ, terbangun trust gitu ya.
1: Oke. Bu, tapi ada enggak sih
2: tadi? Iya. Gimana Mbak Jani?
1: Iya, Bu, mungkin ada nggak sih kelompok masyarakat tertentu nih yang mungkin lebih rentan jadi korban love scam ini gitu, misalnya karena usianya atau kondisi kesepian atau kebutuhan emosional gitu, seperti itu ada nggak sih Bu?
2: Ada, dikatakan antara usia range-nya tuh 30-an ke 50.
1: Oke.
2: Jadi masa itu kan masa produktif juga ya. Mungkin secara finansial juga bagus gitu kan. Lebih bagus gitu. Itu antara 30 sampai 50 gitu. 30-an ya sampai 50 itu yang paling menjadi target untuk love scam gitu. Laki-laki ya.
0: Oke.
2: Karena secara finansial mapan dan juga secara emosi juga mungkin lebih banyak kompleksitas di sana gitu. Jadi itu lebih mudah masuk.
0: Oke, tapi dalam banyak kasus nih Bu Nur Laila, korban kan kadang-kadang tuh sering kayak tetap percaya kepada si pelaku, walaupun sebetulnya udah mulai curiganya tuh udah kelihatan gitu. Kenapa ini bisa terjadi secara psikologis Bu?
2: Iya, karena dia kan sudah terbangun nyaman dan dia selama ini kok oke-oke aja gitu. Jadi dia ada curiga, tapi dia sendiri meragukan dengan penilaian dia gitu kan.
0: Oke.
2: Dia tetap, karena kenyamanannya itu kan dia dapat tuh sebetulnya, yang dia nggak dapat di luar gitu. Jadi ada curiga, tapi dia masih membangun relasi karena dia dapat kenyamanan itu kan.
0: Oh gitu. Oke.
2: Ketika dia mulai kenyamanan mulai dia tidak stabil kayak yang sebelumnya, baru dia menyadari itu. Gitu. Kok kayaknya mulai beda ya? Ini kok sekarang lebih banyak ke masalah materi gitu. Jadi itu baru dia mulai menyadari. Tapi ketika itu belum, itu kan dia ketika mengulang lagi gitu. Itu karena dia ada kerasa nyamanan dan dia loh ini kan deket sama aku gitu. Ada unsur trust, ada unsur ingin memberi, ada ingin mendukung gitu ya. Jadi sikap laki-laki secara alami itu kan seperti itu gitu.
0: Okay.
2: Apalagi dia introvert gitu kan. Terus orang yang sibuk gak pernah, orang yang sibuk, apalagi yang sibuk gitu ya, gak sempat mikir macam-macam gitu.
0: Oke, ini berarti emang harus dibangun kenyamanan dulu nih untuk menggali sesuatu ya, sampai akhirnya disadar gitu ya.
2: Yang pertama mereka lakukan biasanya.
0: Oke,
1: Bu, mungkin ada nggak sih tanda-tanda atau red flag gitu yang perlu diwaspadai masyarakat nih ketika menjalin pertemanan ataupun hubungan asmara ya melalui media sosial tentunya Bu?
2: Iya, yang pertama adalah kita sadar media sosial itu bukan seperti dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa media sosial aja kita bisa kena gitu ya. Apalagi media sosial, itu yang dipahami pertama. Kedua, kita sebaiknya itu sering mindful gitu. Karena orang yang mindful itu akan kecenderungan untuk mendapatkan hal-hal yang negatif itu dia akan cepat mudah menyadari gitu. Orang yang sering mindful gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun kadang-kadang ada juga yang iseng kan, dimulai dengan iseng gitu. Nah, ketika iseng itu juga tahu batasan saya itu sampai di mana saya toleransi gitu. Kita harus juga mengenali diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita mengenali diri kita, kalau saya pada posisi ini, saya harus berhenti gitu. Jadi kenali diri kita sebetulnya. Kalau kita mengenali diri kita, orang lain masuk, ketika kita merasa ini, oh ini sudah mengganggu nih stabilitas saya gitu ya, atau posisi saya, itu kita bisa pelan-pelan untuk melepaskan gitu. Kalau kita tidak mengenal diri kita, itu mudah orang lain untuk masuk gitu.
0: Oke.
2: Sama juga ketika kita disakitin orang gitu ya. Ketika kita disakitin orang, kalau kita mengizinkan kan itu bisa masuk. Apalagi yang modelnya sayang-sayang begini kan.
1: Iya.
2: Itu kan mudah masuk jadinya gitu.
0: Oke, okay. Ada saran nggak Bu untuk mungkin masyarakat atau pendengar yang lagi menjalin hubungan tapi secara online, paling nggak untuk menjaga kesehatan emosionalnya sekaligus melindungi diri supaya terhindar dari yang namanya potensi penipuan seperti love scam ini?
2: Mungkin begini, yang pertama perlu dilakukan apa sih tujuan kita gitu untuk melakukan relasi itu gitu. Kalau misalnya untuk ya senang-senang aja gitu ya, batasannya untuk senang-senang aja, jangan sampai merugikan kita gitu. Merugikan secara waktu, merugikan secara finansial, itu yang perlu kita batasi. Tapi kalau kita ingin mencari seseorang yang memang benar-benar kita mau serius, ya sebaiknya di berapa kali kontak itu udah ketemu langsung gitu ya, untuk bisa menilai. Tapi kembali lagi, kita harus aware gitu dengan diri kita, kita tuh apa sih tujuan kita gitu. Itu yang paling utama sebetulnya itu. Kalau yang lain-lain itu bisa ditambahkan tergantung konteksnya ya, situasinya lagi menghadapi dan lain sebagainya. Tapi yang pertama tujuan kita nih apa nih sebetulnya ketika kita membangun relasi itu gitu. Itu okay. yang perlu dipahami. Kemudian setelah itu ya itu tadi, kalau memang cuma iseng-iseng ya ada batasannya, sampai di mana gitu. Nggak mengganggu keuangan kita, nggak mengganggu waktu kita gitu. Karena ini kan cuma senang-senang. Tapi kalau mau serius ya itu tadi, ketemu langsung gitu ya. Dengan begitu kita bisa lihat tuh, bisa merasakan, apalagi kalau kita sering mindful ya, itu kita bisa merasakan tuh sambil observasi kan. Ini bisa nggak, frekuensi kita tuh bisa kerasa kok kalau kita mindful, bahwa ini tulus atau enggak gitu, ini ada sesuatu atau enggak. Kalau ketemu langsung, kalau ketemu via telepon atau video call itu agak susah gitu ya secara online. Jadi diminta untuk ketemu untuk mengetahui gitu ya. Frekuensi kita tuh kerasa kok, vibe-nya kita sama mereka tuh akan kerasa gitu.
0: Oke.
2: Tapi memang mindful itu harus sering dibangun.
1: Oke.
2: Mindful. Supaya kita aware sama diri kita.
0: Baik.
1: Baik, terima kasih Bu Nur Laila atas waktunya sudah bergabung di Prosotoy Radio Jakarta, Bu.
2: Iya, sama-sama.
1: Semoga terima masyarakat kasih, kita ya. Juga semakin aware ya, Bu ya. Ya. Betul.
0: Selamat beraktivitas kembali, Bu Narlaila. Selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi.
2: Terima kasih, Mbak Sally, Mas Bang.
0: Terima kasih,
1: Mbak. Ya, pendengar itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan Bu Narlaila Effendi, selaku pendiri dan juga ketua Asosiasi Psikologi Positif Indonesia.

0: tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: Jadi kalau untuk menghindari yang namanya love scam, yep, seperti yang kita bahas di pagi hari ini, mm-hmm, pendengar, itu tadi udah disampaikan juga sama Ibu Nur Laila ya, narasumber, yeah, kita. Jangan terlalu cepat percaya.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya Anda baru kenal, mm-hmm, gitu ya, sudah tiba-tiba mengungkapkan cinta, ingin serius atau berjanji, betul, menikah dalam waktu singkat, aduh, mm-hmm, please lah, itu tidak akan terjadi seperti di negeri dongeng.
1: Betul banget.
0: Jadi gak mungkin yang begitu kenal langsung, ih saya suka sama kamu, kita
1: bener
0: nikah
1: banget,
0: yuk
1: gitu. Bener banget.
0: Kamu dulu gitu gak sih?
1: Enggak lah. Harusnya butuh waktu bertahun-tahun atau iya berbulan-bulan dulu lah ya, minimal ya.
0: Pendekatan.
1: Betul banget.
0: Pengenalan. Gitu.
1: Jadi waspadai orang yang baru dikenal ya, tetapi mm-hmm, sudah mengungkapkan cinta, ingin serius dan berjanji menikah dalam waktu singkat. Aduh, itu hati-hati banget, mm-hmm, ya. Nah, verifikasi juga identitasnya Bams ya.
0: Nah, sekarang jadi, itu lebih gampang kan?
1: Betul banget.
0: Kamu nama lengkap, kadang-kadang kalau misalnya kenal atau siapa, nama kamu, nama belakangnya siapa? Yeah. Tinggal cari aja di Google.
1: Iya,
0: pasti muncul.
1: Keluar semua,
0: tuh,
1: media sosialnya keluar semua ya kan. Mm-hmm. Terus ya biasanya tanggal lahir dan bla bla blanya, atau biasanya kalau media sosial kan suka terhubung sama keluarga-keluarganya, mm-hmm, gitu ya.
0: Betul.
1: Bisa dicek ya. Jadi jika memungkinkan lakukan panggilan video untuk memastikan orang tersebut
0: video call
1: sesuai
0: ya kan,
1: dengan foto dan juga identitas yang digunakan.
0: Mm-hmm. Nah, okay. Benar.
1: Jadi harus lebih hati-hati lagi ya, dan jangan mudah ngirim uang, pendengar. Hmm. Jangan mudah kasihan ya, jangan mudah tertipu yang hal-hal seperti itu. Jadi kalau baru kenal terus tiba-tiba dia mengeluhkan sesuatu yang kayak tadi Bam sampaikan ya, mengeluhkan terus tiba-tiba kayak minta bantuan uang. Hmm. Jangan gampang terus tiba-tiba mengirim aja uang berapapun jumlahnya ya, gitu ya.
0: Empati boleh, ya, tapi logikanya tetap berjalan.
1: Betul.
0: Jangan tiba-tiba baru kenal, anak saya mau beli apa, mau beli susu, beli apa.
1: Bener.
0: Emang gue tahu punya, lu punya anak.
1: Iya, betul.
0: Emang
1: banget.
0: Emang tahu, emang beneran udah nikah kan, kita nggak tahu gitu.
1: Bener banget. Karena modus ini tuh yang paling umum ya terjadi di kalangan masyarakat, yaitu meminta bantuan dana, terus juga ya dengan berbagai alasan lah ya, seperti biaya pengobatan, tiket perjalanan, bisnis, atau urusan keluarga, banyak lah pokoknya ya. Jadi jangan transfer uang ke seseorang yang belum benar-benar kalian kenal.
0: Ya, ya, karena itu juga masuk di antaranya adalah mungkin si si pelaku ini menceritakan hal-hal yang dramatis.
1: Nah,
0: hidupnya.
1: Itu juga gitu ya, jadi waspada.
0: Jadi harus waspada tuh.
1: Betul
0: ya,
1: banget. Cerita-cerita dramatis yang aduh, kisahnya tuh sedih banget gitu ya.
0: Kehilangan.
1: Kita jangan langsung dipercaya, betul banget.
0: Itu love scam namanya ya.
1: Mm-mm. Jangan juga sembarangan berikan data pribadi ya. Mm-mm. Ini juga bahaya banget nih, makanya kalau KTP hilang itu bahaya banget ya Bam sebenarnya.
0: Banget.
1: Karena zaman sekarang tuh ada banyak bank-bank digital itu juga kan butuh KTP, bahkan kadang ada beberapa yang tanpa verifikasi muka gitu kan. Jadi yang penting ada KTP, ke-scan, udah buat nipu orang ya kan, bank-banknya itu. Waduh, ini ngeri banget ya pendengar ya. Terus juga perhatikan tanda-tanda manipulasi emosional. Jadi pelaku bisa biasanya ini membuat korban merasa istimewa banget, merasa satu-satunya gitu ya. Kemudian menekan secara emosional agar menuruti permintaan-permintaannya. Waduh, ini bahaya banget.
0: Hati-hati
1: ya
0: deh pokoknya ya. Bisa juga minta pendapat orang terdekat, ini biasanya curhat ke teman, ke besti lo, ke besti gitu.
1: Bestie.
0: Lu tau gak gue punya ini? Biasanya dia lebih waras nih.
1: Iya, lebih waras.
0: Lu udah tahu ininya belum? Udah tahu tempat tinggalnya belum? Lu udah tahu keluarganya belum? Jangan tiba-tiba lu ngasih-ngasih aja, bisa gitu kan?
1: Iya, benar banget, Bams. Aku punya cerita tuh satu tuh kayak gitu ya. Jadi waktu itu sempat temen tuh ada yang punya kenalan dari aplikasi-aplikasi kencan gitu kan. Terus mereka pertama kali mau ketemu. Terus kita tuh kayak temanku ada yang nyeletuk, pokoknya sebelum jalan lo harus minta KTP-nya gitu.
0: Ya.
1: Terus difotoin sama temanku, dimintain KTP, difotoin terus disebar ke grup kita-kita gitu kan. Kayak lo pokoknya harus waspada kalau gue gak ada kabar di sekian jam ya. Kalau gue gak ada kabar di sekian jam, tandanya gue dibawa kabur sama ini orang gitu. Tapi setengah lucu sih, tapi ya itu waspadanya seperti itu ya, gitu ya.
0: Itu udah benar sih.
1: Iya, kadang temen tuh ya, ya benar kata Bang.
0: Mengingatkan.
1: Warasnya kan justru yang teman biasanya mengingatkan.
0: Karena biasanya kalau orang jatuh cinta kan gak waras ya.
1: Iya bener lagi. Aduh. Dan jangan lupa juga gunakan akal sehat ya saat berkenalan secara online. Ini salah satunya tadi juga ya. Jadi seseorang harus terus menghindari pertemuan langsung ataupun video call tapi minta uang. Itu jangan pernah dikasih,
0: jangan pernah, ya.
1: Itu merupakan tanda yang bahaya ya, yang sangat kuat.
0: Dan sampai di sini dulu untuk tema kita yang terpilih di pagi hari ini. Nantikan lagi tema-tema berikutnya di Jakarta pagi ini.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Sudah masuk di segmennya Halo RRI.
1: Yap, sekali ini bersama dengan Bams dan juga Sally ya, yang biasanya Bams tuh sama Ruli atau Bams sendiri gitu ya. Sally spesial di Senin sama Jumat aja, tapi ternyata hari ini ya bertugas menemani Bams untuk Halo RRI kali ini. Jadi untuk Anda yang mungkin punya keluhan-keluhan,
0: aku melipir dulu dengan... jadi kamu yang siaran Halo RRI.
1: Jangan begitu. Enggak asik dong sendirian. Ah,
0: aku
1: ayolah.
0: Melipir dari luar lah.
1: Jangan begitu, kita sambil tunggu keluhan-keluhan pendengar ya.
0: Pokoknya
1: kita tunggu pagi hari ini yang mendengar ya, untuk Anda yang punya keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas publik atau mungkin juga layanan publik ya Bams ya. Misal berobat kemana, layanan kurang bagus, kurang ramah ya. Itu boleh sampaikan langsung di Halo RRI ya. Di 0811 7972 7912.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Siapa yang mempopulerkan pertama kali lagu Lenggang Puspita?
1: Ayo, siapa? Enggak tahu.
0: Mesti tanya Pak Deddy kayaknya.
1: Oh iya, kayaknya iya deh. Siapa? Ayo, enggak tahu.
0: Kayaknya Ahmad Albar sih. Iya. Tapi enggak tahu yang pertama siapa, karena Ahmad Albar kayaknya pernah boyen ini, pernah dengar.
1: Ahmad Albar aja bukan zaman saya, Bam. Oh,
0: bukan zaman saya diceritain
1: dulu. Oh, masa. Oke deh, masih dalam RRI ya pendengar ya. Anda boleh sampaikan apapun keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik dan juga pelayanan publik ya. Ini mungkin jadi salah satu, salah dari sekian banyak ya. Keluhan-keluhan tuh rata-rata adalah trotoar yang dijadiin tempat parkir gitu kan. Terus juga trotoar yang direbut sama pengguna motor, sepeda motor begitu ya. Nah ini salah satunya juga kemarin sempat rame nih ya. Di hari Minggu kan ada acara konser musik di Gor Sumantri Brojonegoro ya. Jadi ini katanya terjadi kemacetan parah di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Malamnya itu menjadi potret persoalan lama di Jakarta yang belum juga tuntas, yaitu parkir liar ya. Jadi rame di sosial media ada potret di mana trotoarnya dijadikan parkiran gitu. Jadi badan jalan hingga trotoar yang seharusnya digunakan untuk mobilitas warga mendadak berubah menjadi fungsi area parkir kendaraan pengunjung konser ya. Akibatnya lalu lintas di salah satu ruas jalan utama di ibu kota itu tersendat. Bayangin, Jalan Rasuna Said kan jalan utama lah gitu ya. Terus akhirnya jadi macet gara-gara banyak yang parkir di trotoarnya gitu. Nah, merespon kejadian tersebut dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini sudah menyampaikan permohonan maaf ya kepada masyarakat yang terdampak. Jadi dari Kepala Dishub DKI Jakarta ada Budi Awaludin nih mengatakan bahwa petugas Dishub bersama dengan Satpol PP langsung turun ke lokasi setelah menerima laporan masyarakat yang melakukan untuk melakukan peraturan jalan ya dan juga lalu lintas dan penertiban kendaraan. Jadi sebelumnya itu videonya sempat diunggah di akun Instagram salah satu akun pemilik akun Instagram ya. Ini ada namanya @ijoel ya, yang memperlihatkan kendaraan yang parkir hingga 3 lapis di badan jalan. Bayangin 3 lapis, Bang.
0: Aduh.
1: Lebarnya seberapa itu ya. Jadi selain itu trotoar juga yang semestinya jadi hak pengguna jalan kaki jadi dipenuhi juga dengan kendaraan-kendaraan bermotor.
0: Kesel sih ini kalau ngelihat.
1: Kesel banget. Lihat fotonya aja udah emosi ya. Ini macetnya.
0: Aduh.
1: Luar biasa. Ini pasti bercampur juga sama orang yang mau parkir di daerah tersebut ya.
0: Iya. Ini kalau ada yang kesel sih bisa dibaret-baret, dikempesin.
1: Nah, saking keselnya ya, karena benar-benar bikin macet panjang ya pendengar ya. Nah, sementara itu dari berdasarkan dari data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan juga Masyarakat Universitas Indonesia, ini kerugian akibat kemacetan di Jakarta diperkirakan mencapai 64 triliun per tahunnya ya. Jadi Jakarta ini memang masalahnya di macet. Ditambah lagi kalau ada kasus-kasus kayak gini ya, ini lebih parah lagi gitu ya. Jadi janganlah dijadikan lahan-lahan parkir liar. Biasanya juga kalau weekend tuh di Monas sering gak sih, Bam? Suka ada tiba-tiba lahan dijadiin parkir. Iya.
0: Ada, di pinggir-pinggiran kan, itu ada. Jangan kata weekend, hari-hari biasa suka ada yang mengarahkan untuk ya parkir gitu.
1: Tapi bagian nanti ada di sub yang bertugas keliling
0: baru
1: sama tukang parkir tinggal gitu aja kendaraannya akhirnya diderek. Janganlah ya pendengar ya, pokoknya cari parkirnya emang legal.
0: Ada kantong parkir kok pendengar, untuk Anda yang mungkin gak tahu ya, yang dari luar-luar kota yang ingin ke Jakarta, ingin lihat Monas, itu ada kantong parkir di depan balai kota.
1: Iya, betul gitu. Banget
0: jadi tinggal itu masuk aja ke situ area parkirnya. Luas kok itu di situ.
1: Betul banget pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mungkin punya keluhan-keluhan hal yang sama ya, terkait dengan yang tadi saya sudah bacakan, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran fungsi dari trotoar ya, ini boleh disampaikan langsung di Halo RRI 0811 7972 7912.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Scott, kenapa bisa begitu?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam ke mana kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.

0: Halo RRI, masih di Jakarta pagi ini pendengar ya. Pagi hari ini kita mau sapa dulu nih yang sudah bergabung. Ada Mas Arif ya dari BSD, Mas Bams, Kak Selly, ada Arif dari BSD nih, absen
1: pagi
0: aja
1: Mas
0: dulu
1: Arif.
0: Nih katanya ya. Maaf di luar tema nih, ada apaan deh, rame banget. Rame banget berdua baru stay tune, tapi masih cuti katanya sampai hari Jumat. Mending sarapan dulu ya Kak Bams dan juga Kak Selly katanya ya. Sambil fotoin menu, ada pete, ada ikan, ada sambal, nasi, waduh.
1: Ini aku suka loh, terus-terus.
0: Enak banget. Terus kata dia, maaf ya sarapan saya mah gitu, namanya juga di kampung. Tapi ini enak banget. Di rumah nyokap, alun-alun Pandeglang, Banten. Untuk kru RRI, sehat terus ya. Terima kasih, makasih Bang Ari.
1: Coba kita lihat. Ini ikannya aku suka. Ini kemarin aku baru goreng ikan ini. Dan
0: sih kembung bukan sih?
1: Kayak ikan selar sih kalau aku bilang. Bener gak sih Mas Arief?
0: Mungkin.
1: Tapi aku gak makan pete. Tapi aku jengkol aku makan.
0: Oh iya ya. Enak pete.
1: Enak jengkol.
0: Enak banget.
1: Pagi-pagi pete jengkolnya. Apa sih ini orang-orang?
0: Apa sih orang-orang? Jadi Mas Arief, kalau kita berisik, ada apa ini? Ada Halo RRI ya. Kita undang pendengar. Siapa tahu ada yang punya keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas publik, boleh disampaikan ya Mas Arief ya. Terima kasih sudah bergabung di Prosatu RRI Jakarta pagi hari ini. Ada juga nih keluhan-keluhan yang lainnya ya Bams ya. Kalau kata orang di Jakarta itu keluhannya kalau nggak macet ya sampah.
1: Iya benar.
0: Sampah yang katanya udah makin menggunung ya. Kalau kita lihat di mana tuh Bantar Gebang ya.
1: Bantar Gebang.
0: Kemarin sampai longsor ya, sampai akhirnya ada korban gitu ya. Jadi ini ada juga beberapa keluhan terkait dengan sampah ya. Kalau dari media sosial ada yang mengeluhkan katanya, aduh nih di hutan serengseng jorok banget sampah di mana-mana, bikin ketegasan kek buat pemancing, jangan jorok buang sampah sembarangan, kata dia gitu. Jadi ada foto emang di pinggir apa namanya tuh, di pinggir kayak sungai ya, sungai ya ini jatuhnya ya, di hutan serengseng banyak banget sampah-sampah makanannya numpuk ya, terus juga ketutupan sama sampah dari kering-keringan daun. Betul. Yang gugur gitu ya. Betul. Nah ini nih hal-hal
1: ini,
0: kayak gini ya.
1: Pentingnya mengingatkan ketika Anda mau bepergian. Betul. Ke tempat-tempat yang mungkin itu bukan tempat yang berbayar
0: ya.
1: Tapi Anda pergunakan untuk entah itu kayak barusan mancing, ya, nongkrong.
0: Nah,
1: kalau Anda bawa sampah ya jangan dibuang di situ juga
0: iya,
1: dong.
0: Kantongin dulu lah ya minimal ya.
1: Simpan dulu sampahnya.
0: Tempat sampah.
1: Bawa kresek sendiri. Nanti kalau ketemu tempat sampah baru dibuang di tempat sampahnya. Gitu.
0: Iya. Terlebih juga di Jakarta kan sekarang lagi ada gerakan milah-milih sampah ya. Itu ada 4 jenis sampah yang sudah dijelaskan beda-bedanya tuh apa aja. Tapi kalau dari gerakan aktivis Jakarta ini juga menggelar diskusi publik nih Bams kemarin.
1: Apa
0: belum
1: tuh?
0: Lama ya. Ya, di tanggal 2. Jadi nama gerakannya adalah membangun kesadaran kolektif peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri. Di Dapur Biranda Jatinegara pada Selasa
1: aku
0: kemarin ya.
1: Dapur Binda loh.
0: Oh iya sih, sepintas Biranda Binda deket lah ya. Jadi kegiatan ini upayanya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota ya. Jadi berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, volume sampah di Jakarta itu sudah mencapai 9.000 ton loh pendengar ya perharinya.
1: Wow.
0: Ini per hari, bayangin. Kondisi ini dinilai membutuhkan langkah konkret dari pemerintah, swasta, dan juga masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan ya. Maka dari itu akhirnya Pemprov DKI juga kan menggerakkan ayo pilih-pilih sampah ya, yang sekiranya masih bisa didaur ulang itu masih bisa mengurangi lah ya, ya untuk
1: antara sampah organik dan anorganik itu mulai dipisahkan.
0: Nah
1: gitu ya.
0: Betul banget. Jadi yang lari ke Bantar Gebang tuh yang sampah bener-bener udah gak bisa didaur ulang lagi gitu ya. Jadi seenggaknya mengurangi lah ya. Nah ini dari Ketua Panitia sekaligus Presidium Gerakan Aktivis Jakarta, ada M. Awab Zimah ya, ini mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebenarnya merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri begitu ya. Nah ini pun akhirnya mendapatkan tanggapan dari staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Kiril Raul ya, Hakim agak susah yeah. namanya ya.
1: Syiril Laur Hakim.
0: Jadi ia menilai bahwa perubahan pola pikir masyarakat ini menjadi faktor yang sangat penting dalam menyelesaikan pengelolaan sampah. Jadi,
1: karena menurutnya kota-kota maju ini sudah berhasil membangun budaya pengelolaan sampah yang konsisten dan terintegrasi.
0: Betul
1: gitu.
0: Banget. Nah, sementara dari Ketua Panitia Khusus atau Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Yudhistira, ini juga menegaskan ya, komitmen pihaknya dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Ayolah kita pilah-pilah sampah ya, pendengar ya, dan jangan buang sampah sembarangan, karena sayang gak sih Jakarta sebagus ini, seluas ini gitu ya, kalau udah rapi, udah bersih, terus ada kotoran sampah cuma 1-2 tuh kayak sayang banget. Kalau bisa sih, walaupun bukan sampahnya sendiri ya, kalau pas ngeliat dibuang gitu. Bener. Ya bagus ya.
1: Tapi itu males sih bukan sampah sendiri kalau dibuang sih, tapi kecuali kalau di rumah ya.
0: Bener sih, bener. Tapi alangkah baiknya supaya Jakarta lebih bersih lagi ya, pendengar ya.
1: Nah, makanya kalau orang kan banyak ke tempat-tempat yang tadi kita bilang juga, bahwa kalau misalnya ke tempat-tempat yang tidak berbayar apalagi gitu, terus buat wisata, foto-foto. Kayak sekarang kan kalau di tempat deh, di tempat di depan nih yang bundaran Hotel Indonesia, itu kan kalau setiap ada hari-hari besar, itu kan sudah bertema nih sekarang. Kamu lihat gak? Ini temanya sekarang lagi Waisak nih, ada Candi Borobudurnya, terus ada patung-patung apa. Buat foto tuh menarik. Nah, ini buat para warga, wargi yang pergi ke sana, terus numpang nebeng foto dan sebagainya. Kalau misalnya makan, minum, bawa lagi sampahnya, atau cari tempat sampah terdekat.
0: Bener banget. Terdekat gitu ya. Iya, bener banget. Jadi mungkin di antara Anda juga ada nih keluhan yang sama ya. Mungkin ada tempat yang seharusnya bukan tempat pembuangan sampah, tapi jadi tempat tumpukan sampah. Itu boleh disampaikan ya di Halo RRI ya, supaya mungkin ada solusi dari keluhan tersebut. Nanti kita akan sampaikan juga ke pihak-pihak terkait ya, Bams ya.
1: 0213440696 atau 3441499.
0: Ya, atau di 0811 7972 7912.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Kamu dengar musik ini?
2: Iya, indah banget. Karya siapa sih ini?
1: Karya Beethoven. Dia sudah jago main piano sejak usia 8 tahun.
2: Wah, dari kecil sudah hebat ya.
1: Di usia 20-an, dia sudah jadi pianis terkenal. Bakat improvisasinya luar biasa.
2: Berarti karirnya sukses banget dong.
1: Iya, tapi justru di puncak kesuksesan, dia mulai kehilangan pendengaran.
2: Serius? Dia seorang musisi, tapi jadi tuli gitu?
1: Iya, dan pada usia 40-an, dia benar-benar tidak bisa mendengar lagi.
2: Ya ampun, pasti berat sekali ya.
1: Nggak cuma berat, dia sampai mengalami depresi. Tapi ya, dia tidak berhenti berkarya.
2: Hah? Jadi dia tetap menciptakan musik walau tidak bisa mendengar?
1: Iya, dia membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus maju.
2: Wah, luar biasa. Berarti disabilitas bukan akhir dari segalanya ya?
1: Betul.
3: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Masih bersama Selena Jamil dan Bamsari di Halo RRI.
1: Yap,
0: sampai di Jakarta ini, ya. Kayaknya beberapa saat lagi ya.
1: Iya, tapi kita masih ada informasi kok. Ya. Oke. Jadi pendengar, untuk Anda yang punya keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas publik, masih kita tunggu ya. Dan ini salah satunya juga ada nih di media sosial yang mengeluhkan terkait dengan adanya trotoar tapi yang ditutup sama apa ini, pagar beton ya Bams ya.
0: Iya.
1: Pagar beton yang benar-benar beton gitu ya, yang dari aspal. Yang dari
0: beton.
1: Beton ya, yang memang pokoknya beton, dari beton lah, pagar beton gitu ya. Yang berat banget, jadi itu nutupin trotoar di
0: akses jalan ya.
1: Ya betul banget.
0: Untuk pejalan kaki ya.
1: Betul banget, ini di wilayah kalau nggak salah sih, ini kalau dari tempat-tempatnya di Harmoni ya Bams ya.
0: Itu ada ininya, ada digedein, bisa nggak sini?
1: Coba agak diperjelas, nggak bisa di zoom ya.
0: Bisa ya.
1: Tapi ini kalau dari nggak bisa dong Bams. Tapi ini kayaknya di Harmoni sih ya, lokasinya gitu ya. Jadi ini ada beberapa tempat, salah satunya di trotoarnya. Dia menyampaikan kekesalannya gitu ya. Kenapa?
0: Iya, iya, iya. Aku tahu ini posisinya. Jadi yang mengarah Harmoni, yang kalau belok kiri itu apa namanya jalannya ya?
1: Ke arah Tomang. Iya.
0: Iya, ini benar persis nih.
1: Iya, Harmoni.
0: Karena
1: ini
0: biasanya kan ini kan mengarah ke apa tuh, istana.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya lagi ada demo-demo, nah ini buat menghalang ke arah sana.
1: Betul. Kemungkinan gitu. Kayaknya buat demo, karena kata netizen ya, yang bikin keluhan di media sosial. Min, ini pengaduannya kira-kira kemana ya? Bisa dipindahkan nggak ya? Karena ini betul-betul menghalangi jalan. Apalagi ini musim hujan, jadi ngeri banget harus turun ke trotoar. Udah mau 2 tahun loh kayak gini disimpan di trotoar. Dikira nggak ada yang jalan kaki kali ya katanya ya. Karena ketutup, bener-bener ketutup ya aksesnya
0: bener, ya.
1: Cuman mungkin bener kata Bams ini untuk nutup
0: barrier
1: jalan
0: ya.
1: Iya.
0: Batas
1: ketika
0: gitu.
1: Lagi ada mungkin ada demo atau ada.
0: Cuman memang ya, harusnya penyimpanannya nggak di situ sih.
1: Iya.
0: Apalagi kalau dibilang udah 2 tahun, mungkin dia setiap hari jalan situ, jadi
1: ya,
0: dia tahu.
1: Betul banget, dan ini pengaduannya di tanggal 25 Mei ya. Dan selanjutnya dia bikin lagi utas nih di, baru 16 jam yang lalu dia lewat lagi, masih ada di sini. Dia bikin video
0: bener.
1: Ya udah seminggu belum ada perubahan
0: tuh,
1: apa-apa
0: kan,
1: ini katanya
0: ini.
1: Ya iya bener banget ya, ini bikin video dia ya. Katanya belum ada perubahan sama sekali, tolong dong digeser ini gimana ya petugasnya. Karena ini sangat mengganggu pejalan kaki.
0: Iya, itu udah lama sih di situ.
1: Betul banget. Jadi mungkin Anda juga ada nih keluhan-keluhan yang sama terkait dengan hal-hal seperti ini ya pendengar ya. Boleh disampaikan pokoknya ya ke Halo RRI. Langsung aja di 0811-7972-7912.
0: Ya, atau telepon di 021-344-0696 atau di 344-1499.
2: Bu, saya mau cuci piring dulu ya Bu. Ini sudah menumpuk.
3: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
2: Kenapa Bu? Kan cuma cuci piring.
3: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
2: Ih, ngeri juga ya Bu.
3: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
2: Iya Bu, saya tunggu hujan berhenti dulu ya Bu.
4: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
5: Dialah Alfred Fielding dan

0: Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: Jakarta pagi ini, 91,2 FM.
2: Jakarta pagi ini, pendengar masih di Halo RRI ya, pagi hari ini bersama dengan Bams dan juga Sally.
3: Ya.
2: Tapi nampaknya sudah menjelang jam 10 pagi, kayaknya kita harus pamit undur diri ya, pendengar ya.
3: Tapi sebelum pamit, kita ingatkan kembali, Halo RRI ini memang dibahasnya hanya Senin, Rabu, dan Jumat ya, Sally ya, di jam 9 ke 10. Tapi kalau untuk pengaduan bisa setiap hari ya, selama siaran kami berlangsung. Betul. Tinggal di WhatsApp aja, kasih nama, ada di mana, misalnya permasalahan Anda, kalau memang ada fotonya atau videonya, Anda boleh kirimkan juga.
2: Ya, jangan lupa juga sertakan yang sering lupa nih ya, ini adalah kelurahannya, kecamatannya, jangan lupa ya, atau mungkin kalau ada RT RW juga boleh disampaikan ya,
3: lebih lengkap ya,
2: lebih lengkap, itu lebih jelas buat kita juga menyampaikan ke pihak-pihak terkait. Jadi jangan lupa sampaikan ya, setiap hari di Senin sampai dengan Minggu, pendengar, Anda boleh sampaikan keluhan apa saja terkait dengan fasilitas publik dan juga layanan publik di Prosatu RRI Jakarta. Namun seperti yang kata Bams tadi ya, pembahasan di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 pagi.
3: Ya, dan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan Anda bersama kami di udara. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Budi Priantoro produser, dibantu Mas Sugo, di gatekeeper ada
2: siapa? Ano ya?
3: Ano.
2: Ya.
3: Saya Bam Sari.
2: Dan saya Selena Jamil pamit. Terima
3: kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang mendengar Pro 1 Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 ya, ini berasa kayak hari Selasa loh. Padahal sudah hari Rabu, kemarin dapat bonus ya, hari Senin libur satu hari di minggu ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya, di pukul 10 ini semua kegiatan Anda berjalan dengan lancar. Udah nyampe kantor juga, sudah sarapan juga, sudah siap membalas email-email, memasukkan data-data, membuat proposal ya. Saya temani hari Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan informasi yang menarik dan lagu-lagu yang enak pastinya. Untuk Anda mungkin yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin ada peristiwa yang menarik di sekitar Anda, atau mungkin ada sesuatu yang mau Anda ceritakan juga di transportasi umum Anda gitu ya, boleh banget. 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Sebelum selamanya dari Syahrina Munaf menemani di Jakarta siang ini pendengar Pro 1 bersama saya Roli Hutahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk bergabung dalam dialog interaktif ya. Ini hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Hari ini temanya adalah Jagtirta Project. Apa sih Jagtirta Project ini? Di dialog interaktif bersama Diskominfotik dan juga narasumber saya sudah hadir di studio ada Vega Fitra Mutiara Sari STMT, Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase. Selamat pagi menjelang siang Mbak Vega.
1: Pagi Mbak Roli.
0: Nih gimana Mbak? Sudah kembali masuk lagi habis long weekend? Sudah semangat lagi?
1: Ya harus semangat.
0: Harus semangat. Sabar Mbak, 2 hari lagi kita menuju weekend lagi.
1: Iya, 2 hari lagi ya.
0: Oke. Okay. Sabar ya. Sabar semangat. Mbak Vega, aku mau dong kenalan sama Mbak Vega nih. Ya. Kerjaannya ngapain aja sih gitu.
1: Ya, baik. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya, saya sebagai ketua subkelompok perencanaan di bidang pengendalian banjir dan drainase, ya. Tugas sehari-harinya terkait dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
0: Oh,
1: khususnya kalau saya di subkelompok perencanaan ya, jadi merencanakan pembangunan infrastruktur pengendali banjir khususnya di Provinsi DKI Jakarta.
0: Oke, berarti ini seluruh Jakarta ya Mbak? Timur,
1: seluruh
0: utara?
1: Seluruh Jakarta.
0: Oke.
1: Dinas itu lingkupnya provinsi di seluruh 5 wilayah kota administrasi.
0: Oke. Nah, kemudian terkait dengan Jagtirta Project. Ini seru banget ya. Namanya Jagtirta Project loh. Solusi pengendalian banjir Jakarta. Mungkin mau dikenalkan terlebih dahulu Mbak, Jagtirta Project ini sebelum nanti mungkin Mbak Vega bisa ceritain juga apa dasar dan latar belakang dari Jagtirta Project ini. Silakan Mbak Vega.
1: Ya, baik. Jadi Jagtirta Project itu adalah pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Provinsi DKI Jakarta, meliputi pembangunan atau peningkatan sistem polder atau pompa, mungkin masyarakat lebih kenal pompa ya, yeah. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana kali, sungai, saluran, kemudian pembangunan waduk, situ embung dan kelengkapannya, dan yang terakhir pembangunan tanggul pengaman pantai.
0: Oke. Untuk latar belakangnya sendiri berarti secara tidak langsung karena mengingat Jakarta itu sering banget, bukan sering lagi, hampir tiap tahun ya Mbak kena banjir. Betul. Walaupun tiap tahun tuh menurun gitu ya Mbak ya angkanya ya. Selain itu Mbak apalagi? Mungkin tantangannya terkait dengan latar belakang dari Jagtirta Project ini terkait dengan mungkin banjir yang berulang atau mungkin kombinasi curah hujan yang ekstrim mungkin Mbak?
1: Ya, jadi memang latar belakang dari Jagtirta Project ini adalah Jakarta ini kan sebagai ibu kota ya, menghadapi tantangan berupa banjir yang berulang yang seperti tadi Mbak Roli sebutkan. Itu sebabnya kombinasi dari curah hujan ekstrim satu, kemudian keterbatasan kapasitas saluran atau infrastruktur pengendali banjir yang dimiliki oleh Jakarta, kemudian seperti yang mungkin masyarakat juga sudah tahu, Jakarta itu hilir dari 13 sungai, kemudian adanya penurunan tanah juga. Jadi kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan Jakarta ini menghadapi tantangan berupa banjir berulang.
0: Oke.
1: Terkait dengan curah hujan ekstrim ini mungkin bisa saya gambarkan selama 5 atau 6 tahun terakhir ini, dari 2020 sampai 2026 ini curah hujan yang terjadi itu di atas 200 mm. Jadi di atas 100 mm, 150 mm itu sebenarnya kategorinya sudah ekstrim, Mbak. Tapi di tahun 2020 sebagai contoh ya, itu kita mengalami hujan sebesar 377 mm. Kemudian di tahun 2025 kemarin sebesar 368 mm. Dan terakhir di 2026 kemarin itu kita masih ada mengalami hujan sebesar 276 mm. Itu menggambarkan curah hujan ekstrim yang sebagai tantangan kita ya. Kemudian tantangan berikutnya lagi tadi, kapasitas saluran drainase atau infrastruktur banjir kita tuh yang masih memiliki keterbatasan ya. Jadi existing itu kapasitas infrastruktur pengendali banjir kita itu sebesar sekitar 1414 meter kubik per detik. Kalau kita mengejar ke rencana master plan itu seharusnya sebesar 2357 meter kubik per detik. Jadi masih ada gap sekitar sebesar 943 meter kubik per detik ini yang tidak tertampung gitu. Jadi sehingga tadi melalui Jaktirta Project ya, kita berusaha menambah kapasitas tampungan air sehingga bisa mewujudkan ruang kota yang adaptif terhadap perubahan iklim tadi.
0: Gitu. Kalau kita tahu juga kan si pompa-pompa ini juga udah semakin banyak gitu ya, Mbak, dan akan terus ditambah gitu seiring dengan berjalannya. Tapi kalau misalnya nih, Mbak, terkait dengan misalnya prasarana sungai atau mungkin pembangunan waduk situ atau embung, ini juga mungkin ada harapan kedepannya ditambah lagi nggak sih, Mbak? Mengingat mungkin padatnya wilayah Jakarta.
1: Iya, jadi Jaktirta Project ini tadi nggak cuma pembangunan pompa ya, tadi ada perkuatan tanggul sungai atau penambahan kapasitas sungai, kemudian juga ada pembangunan waduk situ embung juga tidak ketinggalan ada pembangunan perkuatan tanggul pantai tadi, karena kita juga menghadapi tantangan penurunan muka tanah kan. Seperti itu. Walaupun ya tantangannya salah satunya tadi ya ruangnya terbatas, tapi kita tetap terus harus berusaha menambah kapasitas tampungan tadi.
0: Biar semua tuh tercover gitu ya, Mbak. Mengingat tadi curah hujannya tiap tahun berarti semakin naik tuh ya, Mbak.
1: Iya.
0: Dari 2020 sampai sekarang 2026 ya. Wah, ini memang menantang sekali ya. Salah satunya pasti terkait dengan perubahan iklim juga ya, Mbak. Impactnya ini. Nah, setelah berjalan ini, Mbak, berapa lama nih Jaktirta Project ini sudah berlangsung?
1: Jadi Jaktirta Project ini rencananya akan berlangsung selama 3 tahun. Proses pembangunannya itu sudah dimulai di tahun 2025 ini, 25 kemarin, 26, dan nanti selesai, diharapkan selesai di tahun 2027.
0: Targetnya 2027 semuanya udah ke checklist tuh ya, Mbak. Penambahan pembangunan lokasi, pompa situ dan lain-lainnya ya. Dan ini juga pasti diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, terkait dengan hal tersebut nih, Mbak, tadi kan saya juga sempat nanya, di mana aja nih Jaktirta Project berlokasi? Apakah cuman di satu provinsi DKI Jakarta aja gitu ya, administrasi provinsi DKI Jakarta yang mungkin paling sering banjir gitu ya? Nah, mungkin Mbak Vega sendiri punya informasi terkait dengan lokasi-lokasi atau mungkin apa saja pembangunan di tempat tersebut gitu ya, terkait dengan sistem polder atau kolam retensi yang termasuk dalam di Jaktirta Project ini, Mbak?
1: Ya, baik. Jadi ini lokasi-lokasinya ada cukup banyak ya, makanya ini merupakan satu proyek yang lumayan besar gitu. Mungkin yang saya sebutkan dulu untuk pembangunan pompa itu ada di 13 lokasi, yaitu diantaranya pembangunan sistem tata air pompa Bulak Cabe ini di Jakarta Utara, kemudian pompa Pegangsaan 2 ini juga di Jakarta Utara, pompa Cilincing KBN ini juga di Jakarta Utara, pompa Warung Jengkol ini juga di Jakarta Utara, kemudian pompa Kampung Sawah Rawaterate ini ada di Jakarta Timur, pompa Kayu Putih Rawaterate ini juga di Jakarta Timur, pompa Ancol itu ada di Jakarta Utara, pompa Ikip Jakarta Timur, Cempaka Putih dan Cempaka Putih Barat ini ada di Jakarta Pusat, kemudian pompa Cengkareng atau pompa Apuran ini ada di Jakarta Barat, pompa Manggaraya ini ada di Jakarta Barat, dan pompa Daan Mogot ada di Jakarta Barat. Mungkin saya lanjut untuk pembangunan prasarana sarana kali dan kelengkapannya ya, Mbak. Itu ada di 9 lokasi, itu ada di saluran PHB Layar di Jakarta Utara, kemudian ada Kali Cakung Lama di Jakarta Utara, Kali Jati Keramat di Jakarta Timur, Kali Angke Jakarta Barat, Kali Pesanggerahan Jakarta Barat, Kali Grogol Jakarta Barat, Kali Cideng Atas ini Jakarta Selatan perbatasan dengan pusat. Kemudian ada penanganan genangan di kawasan Fatmawati Haji Nawi. Dan ada pembangunan prasarana kali Sodetan Sekretaris dan Waduk Tomang. Mungkin berikutnya yang pembangunan kolam tampungan Waduk Situ Embung ya. Ini ada di 3 lokasi. Ini ada 2 lokasi di Jakarta Selatan, yaitu pembangunan Embung Pondok Labu seluas kurang lebih 1,8 hektar, kemudian yes. pembangunan embung kebagusan seluas kurang lebih 3 hektar, dan ada satu di Jakarta Timur yaitu pembangunan waduk Sunter Hulu seluas 7,3 hektar.
0: Okay.
1: Kemudian terakhir ini mm-hmm. ada satu lagi nih yang terkait dengan pembangunan tanggul pengaman pantai atau mm-hmm. NCICD. Itu ada satu di revitalisasi dan penataan Daspolder Kamal tahap 1, kemudian pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD fase A tahap 3 paket 1 dan 2 itu lokasinya di Pantai Mutiara dan di Muara Baru, kemudian di Kali Kamal.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, jadi sebanyak itu lokasinya.
0: Banyak banget berarti, dan semuanya merata nih ya Mbak. Ada yang tadi embung, ada yang pembangunan sarana dan prasarana kali, kemudian pembangunan sistem tata air pompa. Jadi semua merata. Apakah dengan pembangunan di daerah-daerah tersebut ini Mbak, ada pilihan tertentu? Misalnya gitu ya, kayak di Dan Mogot ini cocoknya memang prasarana kali atau mungkin pembangunan pompa. Mungkin ada strategi-strateginya gitu gak sih Mbak, untuk pemilihan pembangunan prasarana ini?
1: Betul Mbak, jadi memang tadi ya, dasar pembangunan atau latar belakangnya itu kita berdasarkan master plan.
0: Okay.
1: Jadi sesuai dengan master plan, ya. Betul, untuk di wilayah utara itu kita dengan membangun polder dan pompa serta tanggul pengaman pantai. Karena okay. memang di wilayah utara itu terjadi penurunan tanah sehingga mm-hmm. untuk mengalirkan air itu diperlukan pompa.
0: Okay.
1: Kemudian di wilayah lainnya mm-hmm. atau apa agak ke selatan itu mm-hmm. bisa dengan pembangunan kolam retensi.
0: Okay.
1: Dan tentu saja untuk saluran sungai itu kapasitasnya harus tetap dipertahankan. Jadi oh, memang okay. sudah berdasarkan master plan.
0: Oke, okay, jadi disesuaikan juga dengan masing-masing blueprint daerah tersebut ya Mbak.
1: Betul.
0: Cocoknya yang kayak apa.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, okay, menantang. Dan ini juga tentunya dengan banyaknya pembangunan ini tantangannya juga beragam nih Mbak Vega ya. Tapi kita akan jeda dulu sejenak terkait dengan tantangannya gitu ya. Dan untuk pendengar Pro1, mungkin untuk Anda nih bisa bertanya-tanya juga terkait dengan Jaktirta Project. Mungkin untuk Anda yang rumahnya sering ada banjir atau genangan gitu ya, kalau mau tanya-tanya boleh, silahkan di 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 344-1499. Mbak Vega, kita kembali lagi setelah yang satu ini ya Mbak.
1: Siap.

0: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
1: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
2: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
3: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
4: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
1: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di dialog interaktif dengan tema Jaktirta Project Solusi Pengendalian Banjir Jakarta, dan bersama dengan narasumber yang juga sudah hadir di studio ada Vega Fitra Mutiarasari STMT, Ketua Sub Kelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase. Mbak Vega, kita kembali lagi dan kita lanjutkan lagi nih Mbak yang seru. Tantangannya nih terkait dengan berlangsungnya Jaktirta Project ini. Dulu waktu saya kecil tuh ada pelajaran PLKJ gitu Mbak, Pendidikan Lingkungan Kesehatan Jakarta gitu ya. Terus ada juga terkait dengan bahas banjir, di mana tuh kadang-kadang contohnya adalah tidak boleh membangun bangunan di bantaran kali gitu ya. Apakah hal ini setelah saya sudah berpuluh-puluh tahun lulus SD masih sama tantangannya Mbak, adanya bangunan di bantaran kali yang mungkin menyulitkan untuk pembangunan stationary pompa ya Mbak ya. Karena di otak saya tadi pendengar Pro 1 nih, pompanya kan yang sering saya lihat di TV tuh pompanya tuh portable gitu Mbak, bisa dibawa kemana-mana. Ternyata setelah ngobrol sama Mbak Vega, enggak Mbak, itu pompanya harus ada bangunannya dulu baru dimasukin gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut kan pasti ada tantangannya ya Mbak ya, terkait dengan pembangunan, mungkin juga terkait dengan masyarakat juga. Nah, apa aja Mbak tantangan yang paling menantang?
1: Ya baik, ya tadi benar, pompanya beda, pompa mm-mm. yang mobile dengan mm-mm. yang stasioner. Jadi oh, yang okay. kita bangun di Jaktirta Project ini pompa mm-mm. stasioner, kapasitasnya okay. lumayan besar, itu mm-mm. ukurannya juga besar gitu. Jadi butuh bangunan dan kelengkapan untuk pompanya itu butuh ruang, butuh mm-mm. space gitu. Mm-mm. Jadi tantangan yang pertama dalam mm-mm. pembangunan Jaktirta Project ini memang lokasinya itu berada di kawasan padat penduduk, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu tantangan luar biasa mm-hmm. karena itu menyebabkan keterbatasan akses dan mobilisasi dari alat berat kita.
0: Mm.
1: Itu mengalami kesulitan. Kemudian karena ada di lokasi padat penduduk ini juga mm-hmm. Terkadang itu dibutuhkan relokasi warga oh. dan ini cukup memakan waktu ya, mm-hmm. memakan waktu. Kemudian tantangan yang lainnya lagi mm-hmm. Mbak, selain tadi lokasi padat penduduk mm-hmm. itu masih hubungannya dengan relokasi mungkin ya. Jadi mm-hmm. Di beberapa tempat itu ada resistensi atau penolakan dari warga masyarakat.
0: Oke.
1: Mungkin karena itu tadi ya, takut kehilangan tempat tinggal, mm-hmm. mata pencaharian, atau kehilangan kenyamanan karena mm-hmm. di situ jadi ada proyek pembangunan atau nantinya akan terbangun pompa pengendali banjir yang ukurannya cukup besar.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian tantangan berikutnya lagi itu lokasinya banyak yang bersinggungan dengan jaringan utilitas.
0: Oh,
1: gitu. Okay. Jadi jaringan utilitas ini bisa berupa pipa air bersih, terus jaringan kabel listrik, kabel fiber optik, gitu kan. Dia ada di bawah jalan, kita bikin sungai, saluran, tanggul sungai, itu banyak yang bersinggungan dengan utilitas. Nah, ini kita harus lindungi utilitasnya atau bahkan kita pindahkan.
0: Oh, ini terjadi karena memang setiap tahun dan melihat kebutuhan harusnya jadi diperlebar terus ya Mbak. Dengan tadi kan sudah ada utilitas pipa atau kabel listrik, di mana sebelumnya kan memang dia udah di situ gitu yeah, kan Mbak. Nah, betul. Akhirnya karena pelebaran betul. Dan harus bikin bangunan baru juga karena kebutuhan, makanya betul. Hal tersebut jadi bersinggungan yeah, gitu ya.
1: Betul, oh, banyak okay. bersinggungan dengan utilitas.
0: Oke, okay. Selain itu Mbak?
1: Kemudian tantangannya lagi itu mm-hmm. tadi ya, karena banyak singgungan itu mm-hmm. jadi kita harus banyak koordinasi dan perizinan yang cukup lama dengan instansi
0: oh.
1: lain. Kemudian terakhir mungkin tantangannya nih terkait dengan kondisi tanah di Jakarta yang cukup lunak ya.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: kita dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan infrastruktur banjir ini harus cermat, khususnya di pembangunan tanggul atau pondasi-pondasi dari rumah pompa.
0: Oh, oke. Okay. Jadi tantangannya banyak ya, Mbak.
1: Banyak banget.
0: Ternyata koordinasi yang dilakukan harus banyak juga banyak, gitu iya. ya. Iya. Untuk bisa bebas banjir di Jakarta tentunya.
1: Betul.
0: Ya. Oleh karena itu pastinya ini butuh support dari segala penjuru ya Mbak.
1: Betul.
0: Bukan cuma dari instansi-instansi terkait ya. Gitu. Betul. Ya, tapi juga dari masyarakatnya sendiri gitu ya Mbak. Betul. Tapi gimana nih kami sebagai masyarakat gitu ya bisa membantu mensupport Jaktirta Project ini Mbak Vega?
1: Iya, jadi masyarakat mungkin bisa, ini nggak hanya Jaktirta Project ya Mbak, mungkin ya. dari pengendalian banjir itu sendiri gitu. Jadi masyarakat itu bisa membantu mengurangi runoff atau aliran permukaan dari hujan. Caranya gimana? Caranya itu bisa dengan membangun resapan atau infrastruktur hijau di lingkungan rumah masing-masing.
0: Oke. Okay.
1: Ya, misal sumur resapan, kemudian biopori, kemudian bikin taman-taman hijau di lingkungan rumah masing-masing. Mm-hmm. Itu mungkin dilakukan. Kemudian bisa juga mungkin yang agak susah pengumpulan air hujan ya, atau kita nyebutnya rain harvesting gitu. Mm. Itu dikumpulkan pada saat hujan, nanti kalau sudah tidak hujan atau pada saat musim kering itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan air, seperti misalnya menyiram tanaman seperti itu.
0: Oh, iya menarik ya. Tuh Mbak.
1: Kemudian juga itu dari sisi menjaga supaya runoff yang nggak bertambah nih ya Mbak. Kemudian ada lagi dari sisi menjaga kapasitas si saluran atau sungai sendiri. Itu caranya bisa menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, karena sampah ini selain bisa ngurangin kapasitas
0: sungainya,
1: si sungainya itu juga bisa mengganggu kinerja infrastruktur banjir kita, bisa mengganggu kinerja pompa kita gitu.
0: Oh, antara kesumbat atau betul, apa gitu ya Mbak ya?
1: Betul. Kalau yang kalau yang pompa stasioner memang kita sudah dilengkapi dengan saringan sampah, tapi kalau dalam pengoperasian pompa mobile tadi pada saat banjir itu kan tidak ada saringan sampah.
0: Oh, ketarik semua deh itu ya Mbak.
1: Itu bisa bikin pompanya mati.
0: Mati. Itu. Oke.
1: Dan terakhir tadi yang Mbak Roli sampaikan itu dengan ya berusaha untuk tidak membangun bangunan apapun di atas saluran atau sungai, karena itu ya tadi mengurangi kapasitas sungai juga mengganggu kegiatan pemeliharaan kami dalam menguras atau mengeruk sungai. Itu kita menghadapi kesulitan karena akses alat berat kita sulit masuk ke dalam sungai.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Juga terakhir satu lagi yang mohon dukungan dari masyarakat. Mm-mm. Apabila Jaktirta Project ini nanti sudah terbangun, masyarakat bisa menggunakan fasilitas dari infrastruktur pengendali banjir ini juga yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang publik seperti waduk, sungai itu. Jadi selain sebagai pengendali banjir, itu juga kita desain bisa dimanfaatkan sebagai ruang publik itu supaya dijaga sama-sama, fasilitasnya dijaga, tidak merusak fasilitas seperti itu.
0: Iya, iya, ini yang harus kembali aware ya sesama masyarakat gitu ya Mbak. Dimulai untuk memulai banget membiasakan kembali untuk tidak buang sampah sembarangan tuh, yang paling dekat dulu ya Mbak. Betul. Abis itu berangkat dari lingkungan rumah tadi tuh, bisa bikin biopori, juga bisa bikin taman hijau. Mungkin nih pendengar Prosatu yang baru punya rumah ya, boleh tuh didesain ada taman-tamannya. Betul. walaupun kecil, tetap guna ya Mbak. Paling nggak ada tanahnya gitu, kelihatan ya. Bukan langsung semuanya di semen gitu,
1: mengalir ke saluran gitu.
0: Iya, penting banget tuh. Atau mungkin Anda bisa punya pot-pot bunga, taman-taman kecil gitu ya, walaupun nggak bisa segede-gede apaan tahu. tapi punya peresapan air sendiri ya. Betul. Bahkan si biopor ini kalau saya nggak salah, ini juga bisa digunakan untuk jadi pengolahan sampah organik ya Mbak ya, kayak sisa makanan gitu-gitu. Dia kompos ya. Jadi ya. Okay, menarik tuh untuk Anda yang mungkin sekarang mau bangun rumah baru gitu ya, atau mungkin mau renov rumah terkait dengan hal tersebut, mau mempercantik, punya taman dan segala macam, itu bisa difikirkan ya. Betul. Untuk pengendali,
1: dipertimbangkan
0: untuk sama-sama sayang sama lingkungan sendiri. Betul. Gitu. Nah, ada lagi nggak nih Mbak pesan terakhir untuk pendengar Pro 1 gitu ya, terkait dengan Jaktirta Project ini bisa dinikmati sama masyarakat, selain tadi mungkin Mbak Vega juga udah informasikan gitu ya, untuk sama-sama menjaga wilayahnya gitu. Kalau udah nanti udah kebentuk, sama-sama dijaga, jangan digunakan yang tidak-tidak. Karena kadang-kadang tuh saya suka masih lihat tuh Mbak, si pompa-pompa ini entah itu dicoret-coret, entah itu dijadiin

0: Apalagi tuh Mbak yang sering kayak gitu? Ada lagi gak kira-kira?
1: Ya itu tadi sih, berusaha menjaga sama-sama, okay. Ya, sama-sama menjaga fasilitas umum, khususnya ini untuk infrastruktur pengendali banjir seperti okay. itu. Mungkin khusus untuk Jaktita Project, tadi tantangan-tantangannya kan banyak melibatkan masyarakat, yeah. ya. Jadi menghadapi tantangan tersebut, memang kami selaku Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta memang harus banyak melibatkan masyarakat dari proses perencanaan sampai dengan proses pembangunan gitu. Jadi di sini kami mohon dukungannya dari masyarakat terkait dengan kelancaran pembangunan Jaktita Project ini, karena memang ini juga untuk masyarakat kan nantinya, yeah. untuk menangani banjir di wilayah Bapak Ibu masyarakat sekalian.
0: Gitu. Mari sama-sama pendengar Pro 1, biar kalau ada banjir nggak komplainnya banjir terus gitu ya. Mari kita sama-sama mulai dari diri sendiri untuk sayang juga sama lingkungan sekitar gitu ya. Kalau memang di sekitar Anda ada lahan atau bangunan yang memang tidak boleh dibangun karena itu adalah untuk kepentingan umum, kepentingan publik gitu ya, diingatkan kembali. Kalau gitu Mbak Vicky, terima kasih banyak nih, kami jadi diingatkan untuk sayang lagi sama lingkungan ya, supaya nggak kena banjir terus nih Jakartanya.
1: Sama-sama, sebenarnya banjir itu tanggung jawab sama-sama.
0: Betul, jadi harus sama-sama sayang juga sama lingkungan ya. Mbak Vega, terima kasih, selamat kembali beraktivitas ya Mbak. Siap. Sampai ketemu.
1: Iya, terima kasih kembali.
0: Pendengar Pro 1, itu di akhir dari dialog interaktif dengan tema Jaktirta Project, solusi pengendalian banjir Jakarta, bersama dengan narasumber Vega Fitra Mutiara Sari STMT, Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase. Dan untuk itu nanti di pukul 11 juga pendengar Pro 1, kita lanjutkan kembali Jakarta siang ini. Nanti kami akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Pro 3 untuk dinamika olahraga setelah yang satu ini.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas. Bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane meratap Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Dukens Nazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
5: I learned from me and from the other players well.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama hari ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan, aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan sih.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pasti siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi Timnas. Nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipat lah gitu. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul, Little Oli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita yang sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta siang ini bersama Roli Utahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, saya mau memberitahukan sebuah kabar duka cita yang datang dari penyanyi R&B pemenang duo Grammy, Phoebe Bryson, yang meninggal dunia pada 2 Juni 2026 di usia 75 tahun. Bryson meninggal setelah sebelumnya mengalami stroke dan pergi dengan tenang pada pukul 17.00 waktu setempat, dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Bryson juga dikenal luas lewat dua lagu ikonik Disney yang sering kita dengarkan, Beauty and the Beast bersama dengan Celine Dion pada tahun 1991 dan A Whole New World bersama Regina Bell, ya. A Whole New World ini untuk film Aladdin pada tahun 1992 yang juga menjadi lagu pertama dari film animasi yang mencapai puncak Billboard Hot 100. Gitu pendengar Pro 1. Phoebe Bryson ini memang punya lagu-lagu R&B yang evergreen gitu ya, everlasting. Dikenal banyak orang, dicintai sepanjang masa gitu ya. Apalagi lagu-lagunya juga menjadi soundtrack dari film-film ikonik Disney gitu, yang dari zaman Anda sampai zaman cucu Anda dikenal semua gitu ya. Beauty and the Beast, A Whole New World. Apalagi kalau mungkin kita pergi ke sebuah resepsi pernikahan, lagu-lagu dari Phoebe Bryson nih selalu diputar gitu ya, dinyanyikan oleh band pengiring gitu, seperti Tonight I Celebrate My Love, di mana lagu itu berduet dengan Roberta Flack, dan ada juga If Ever You're In My Arms Again. Ini lagu-lagu manis dari Phoebe Bryson. Mungkin dari banyaknya lagu itu menjadi lagu favorit Anda bersama dengan pasangan ya, menjadi lagu anthem Anda bersama pasangan. Kalau gitu saya mau juga memutarkan lagu dari Phoebe Bryson untuk mengenang kepergian legenda pop ini ya, pendengar Pro 1, penyanyi R&B dengan pemenang 2 Grammy yang berpulang di usianya yang ke 75 tahun. Ini dia Phoebe Bryson dengan If Ever You're In My Arms Again.

0: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
0: Perlengkapan darurat?
1: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak.
1: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
2: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
2: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
2: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

A whole new world. Ya ampun, saya kok kedar banget ya. Ini versi dari Isyana featuring Gamaliel, pendengar Pro 1, dari film Aladdin live action ya, di tahun 2019. Masih di Jakarta siang ini bersama saya, Roli Hutahayan, hingga pukul 15. Dan untuk informasi berikutnya

Dan dikatakan juga kalau kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial kesehatan dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-500 tahun atau 5 abad Jakarta. Pihaknya juga memilih RSUD tipe C dan agar pelayanan kesehatannya jadi lebih dekat kepada masyarakat ya, pendengar Pro 1 ya. Jadi kalau misalnya Anda mau mengikuti program ini, baik Anda atau keluarga terdekat mungkin ya, pasien yang bisa ditangani, salah satu persyaratan utamanya memiliki KTP DKI Jakarta. Namun Pemprov DKI juga membuka kesempatan ini di Jakarta untuk warga di luar KTP di DKI Jakarta juga gitu. Jadi memang kalau misalnya ada keluarga, saudara atau rekan yang memiliki kondisi bibir sumbing dan memerlukan penanganan operasi bedah plastik, ini bisa ikut programnya. Gitu pendengar Pro 1. Setelah operasi, nanti pasien diperbolehkan pulang setelah tindakan yang dilakukan, di mana ini tergantung kesulitan dari tindakannya ya, mulai dari 30 menit sampai dengan 1 jam. Dan nanti jika diperlukan kontrol lebih lanjut, pasien akan diarahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara itu, Direktur RSUD Tebet Juliet Pieter menambahkan sebelumnya ada 30 pasien yang sudah mendaftar. Namun setelah melalui proses screening, jumlah pasien berkurang karena berat badan belum mencukupi atau ada demam atau mungkin ada kondisi lainnya. Jadi operasi harus ditunda terlebih dahulu pendengar Pro 1. Dengan demikian, pemerintah Provinsi DKI berharap warga dapat mendaftar sebagai pasien secara gratis mengingat biaya operasi secara mandiri ini mencapai 30 juta rupiah. Untuk Anda yang memang membutuhkan program ini, silahkan coba dicek ya di RSUD Tebet atau di RSUD Cempaka Putih ya, untuk program gratis, operasi gratis bibir sumbing di RSUD Tebet dan Cempaka Putih. Kita lanjutkan lagi siang hari ini dengan lagu-lagu yang enak, salah satunya dari Dewi Dewi. Ini ada dari tahun 2007 ya, dengan Begitu Salah Begitu Benar.

0: Iya pak.
1: Kemarin bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
0: Hah? Voice apa tuh pak?
1: Voice spoofing. Nah, jadi ada yang nelpon bapak nih, pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
0: Hah? Bisa mirip gitu?
1: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
0: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
1: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
0: Ya ampun, serem juga ya. Untung bapak gak langsung ngasih uang.
1: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.
3: Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi pada ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus mempengaruhi cara kita merespons lingkungan.

0: 0879-727-912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, Kelurahan Duri Utara Tambora, Jakarta Barat menguji coba pemanfaatan cairan Ecolindi untuk mengurangi dampak bau dari depo sampah Jalan Duri Utara 3. Setelah 4 hari pemanfaatan, hasilnya dinilai bisa mengurangi aroma tak sedap di area sekitar depo. Lurah Duri Utara Ari Kurnia menjelaskan pemanfaatan cairan Ecolindi ini merupakan tindak lanjut kerjasama Sister City Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Tengah yang telah berhasil mengimplementasikan penyemprotan cairan Ecolindi untuk mengatasi bau sampah. Dipaparkannya cairan Ecolindi merupakan air lindi dicampur dengan cairan molase dan katalis berupa asam sulfat dari air aki. Cairan ini berfungsi mematikan bakteri jahat yang menimbulkan bau di tumpukan sampah. Beralih ke informasi berikutnya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta menggelar forum klarifikasi dengan manajemen salah satu stasiun televisi swasta terkait munculnya konten pornografi dalam siarannya pada hari ini. Langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan KPID DKI terhadap isi siaran lembaga penyiaran, sekaligus untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai kronologi kejadian, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta bentuk pertanggungjawaban kelembagaan atas insiden tersebut. Ketua KPID DKI Jakarta Ahmad Sulhi menegaskan, setiap lembaga penyiaran wajib memastikan seluruh materi yang ditayangkan kepada publik telah melalui proses verifikasi, pengendalian, dan pengawasan internal yang memadai. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

Saatnya Maxi pendengar Pro 1. Ngomongin makan siang lagi nih. Yuk deh kita ngobrolin makan siang bersama saya Roli Huta Hayen hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Jakarta siang ini. Harusnya sih ini Anda sudah aman ya makan siang, atau mungkin sekarang baru mau beranjak dari meja kantor karena nunggu lift sepi dari kantor ya. Atau justru tadi sudah ada yang colongan jam 12 kurang, udah turun duluan mencari makan siang bungkus makan di meja kantor atau di pantry bareng sama teman-teman. Wah seru banget ya. Udah, karena saya menemani Anda jadi saya pastinya akan temani dengan lagu-lagu yang enak menemani makan siang Anda ya. Kalau mau update-update informasi makan siang hari ini di mana, boleh ya. Siapa tahu hari ini lagi dapat MBG ya karena ada teman yang ulang tahun, jadi ditraktir deh makan siangnya gratis. Tis ya. Untuk Anda yang gak makan siang gratis juga gak apa-apa, bisa cerita-cerita sama saya. Hari ini saya mau ngajakin Anda cerita tentang sayur asem gimana. Sayur asem nih salah satu pilihan sayur favorit saya juga gitu ya. Apalagi kalau lagi makan lalapan Sunda gitu. Seger gitu rasanya ya. Di dalam satu sayur asem ini, dalam satu mangkok, banyak banget isinya. Terus juga seruput kuahnya seger-seger manis gitu ya. Dimana dalam sayur asem ini tuh banyak banget ya kombinasi sayurannya, seperti jagung manis, labu siam, kacang panjang, nangka muda, melinjo, daun melinjo, kacang tanah nih. Wah, kalau untuk Anda sendiri pasti punya favoritnya. Kalau saya pendengar Pro 1, favorit saya dari sayur asem itu adalah kacang tanah dan melinjo serta jagung manis. Kemudian ambil kuahnya agak sedikit banyak. Kalau saya tipe yang suka makan sayur asem, itu kuahnya asem manis gitu. Kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1? Yuk kita ngobrol-ngobrol soal sayur asem. Apa nih kombinasi sayuran favorit Anda di sayur asem? Terus kalau misalnya suka dengan sayur asem ini, kuahnya sukanya yang rasanya kayak gimana? Atau mungkin Anda punya restoran dengan favorit sayur asem versi Anda? Boleh dikabarin juga sama saya di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami 0213440696 dan 344-1499.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu, tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
6: Loh, takut kenapa sih, Bu?
5: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
7: Ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
5: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
7: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
5: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
7: Benar itu.
5: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
7: Iya.
5: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
7: Mantap.
5: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
7: Ayo.
8: Maksi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
5: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 7972 7912. Telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499 serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.

Simpan saja dari Eku Days, pendengar Pro 1. Masih di Maxi, makan siang bersama dengan teman sejati. Masih bersama Roli Hutahayan juga hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang hari ini saya mengajak Anda untuk ngobrolin menu sayur asem nih ya. Ada yang sudah masuk di line WhatsApp saya. Halo, selamat siang. Ini ada Put di 0878-7919 sekian-sekian. Hai Kak, mengenai sayur asem, aku ada langganan nih di daerah Bekasi Harapan Indah. Namanya sayur asem di warung Betawi Haji Udin Combo. Oke, ini buat warga Bekasi Harapan Indah, mungkin bisa dicoba ya nih, sayur asem di warung Betawi Haji Udin Combo. Ah, ini rasanya seger banget katanya Mbak Put nih ya. Model sayur asem kuah bening, pedas dan seger banget. Isiannya melimpah, bahkan ada tambahan nangka mudanya. Wah, nangka muda enak sih. Harus dicobain nih kalau lagi main ke Bekasi. Oke, siap. Saya akan mencari teman-teman saya warga Bekasi. Saya akan nebeng ke rumahnya. Saya akan paksa makan di warung Betawi Haji Udin, nyobain sayur asam, lalu mengembalikan saya ke rumah. Terima kasih ya Mbak Put. Ini rekomendasi sayur asamnya nih untuk warga Bekasi Harapan Indah ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Kalau saya pendengar Pro 1 ngomongin sayur asam, saya tuh paling suka kacang tanahnya, kemudian melinjonya, lalu jagung manisnya, lalu menyeruput kuah sayur asem. Nah, kalau saya tuh tipe orang yang suka sayur asemnya asem manis gitu. Kan ada yang sukanya asem banget ya. Kalau saya sukanya asem manis tuh ya. Jadi lebih seger buat saya. Kalau Anda gimana, boleh ya cerita-cerita nih kayak Mbak Put di 0811-7972-7912. Ada Ibu Rina di Tebet, Jakarta Selatan. Roli, kalau saya paling suka melinjo muda di sayur asem. Ya, sama nih geng, melinjo. Enak kan ya, Bu Rina ya, melinjonya tuh. Karena ada rasa sedikit pahit yang justru bikin seger. Kalau ngomongin tempat favorit saya makan sayur asem, itu di warung Sunda sekitar Pasar Tebet. Rasanya rumahan banget. Oke. Kemudian ada Bapak Budi di Bekasi Timur. Kalau saya jagung manis Roli jadi favorit karena bikin kuah sayur asemnya jadi lebih manis alami. Biasanya saya makan di rumah makan Sunda aja sih di daerah Kalimalang, apalagi kalau ditemani ikan goreng. Wah, benar. Ikan goreng nih kalau baru digoreng mantap betul ya enaknya. Tapi kalau saya tim makan ikan, ekornya gak boleh putus. Saya suka banget gigitin ekor ikan. Lalu ada Ibu Yanti di Depok. Roli, saya sukanya kacang panjang nih kalau di sayur asem, karena masih renyah kriuk-kriuk gitu ya. Kalau sayur asem favorit, saya suka mampir di rumah makan khas Sunda di daerah Margonda. Oke, terima kasih informasinya Bu Yanti. Kalau untuk Anda gimana nih mendengar Pro 1, kalau ngomongin sayur asem, apa sayuran kombinasi yang jadi favorit Anda? Kan ada labu, ada kacang panjang, ada kacang tanah, ada nangka, ada jagung manis, ada melinjo ya. Yang mana jadi favorit Anda? Kalau saya pilihannya melinjo, kacang tanah, sama jagung manis. Dan untuk pilihan sayur asem, kebetulan saya sudah menemukan sayur asem favorit saya. Yang pertama, saya suka banget sama sayur asem ikan bakar Cianjur ya. Aduh, ini enak banget, saya gak ngerti. Karena saya suka manis, jadi sayur asemnya cocok buat saya. Rasanya manis-manis asem gitu ya. Yang kedua, saya suka banget sayur asem di The Cost, pendengar Pro 1. Wah, ini kayaknya saya siap jadi brand ambassador ya. Siap di support sayur asem seumur hidup nih kayaknya. Ini dua favorit saya yang mungkin bisa ditemui dengan gampang ya kalau misalnya Anda mau coba-coba juga gitu. Kemudian sejauh ini sih baru itu aja ya favorit saya. Selebihnya saya kalau lagi di restoran Sunda, kadang-kadang kalau kepengen ya pesen sayur asem juga gitu untuk nambahin pendamping makanannya gitu ya. Di luar ada lalapan gitu. Enak, seruput-seruput sayur asem, anget-anget gitu, seger ya. Nah, kalau Anda gimana pendengar Pro 1, boleh cerita-cerita. 0811 7972 7912.

ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIB Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
1: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
0: Ya masa gue diem aja sih?
1: Ya bukan diem sih, Kak. Tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
0: Harimau?
1: Iya, bisa kelihatan keren. Tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja, termasuk lo sendiri, Kak.
0: Jadi gue harus gimana nih?
1: Coba deh pikirin dampaknya, perlu nggak dibales? Atau cukup diabaikan aja? Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
0: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
1: Nah gitu dong, itu baru namanya main cerdas.
2: Gunakan jempolmu dengan bijak, karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01.

tentu ada manis-manisnya gitu ya. Dan favorit saya tuh, saya udah punya dua tempat langganan untuk makan sayur asem. Saya suka, kebetulan suka yang manis gitu ya, asem dan manis. Jadi akhirnya saya menemukan dua tempat favorit saya. Yang pertama sayur asemnya ikan bakar Cianjur, sama sayur asemnya The Kos, pendengar Pro 1. Endul, kalau kata orang-orang ya, endul tuh enak ya. Ini ada WhatsApp juga yang sudah masuk ya ke 0811 7972 7912, di mana Anda juga bisa ikutan cerita ya, mana sayur kombinasi favorit Anda dari sayur asem. Ada Bapak Hendra di Cengkareng, Jakarta Barat. Saya tuh paling favorit labu siam roli. Teksturnya lembut dan nyerap kuah asemnya dengan baik. Dan ada Ibu Sari di Tangerang. Saya sukanya melinjo roli, daun melinjo wajib buat saya ya. Rasanya khas dan bikin sayur asam tuh lebih nikmat. Biasanya saya makan di warung makan Sunda dekat rumah saya sih. Ini tuh di dekat pasar lama Tangerang gitu. Kemudian ada juga, sebentar saya cek di WhatsAppnya Pro 1 ya. Ini ada Ibu Dewi di Bogor. Favorit saya kacang tanah yang direbus dalam sayur asem roli. Rasanya gurih dan unik. Tempat favorit saya di Bogor aja sih nih, dekat rumah ya. Aduh, mau dong dikasih namanya Bu Dewi. Kacang tanah juga saya suka nih. Dan kebetulan ayah saya juga suka sayur asem. Jadi kadang-kadang saya sama ayah saya suka berebutan ini kacang tanah. Tapi biasanya beliau lebih banyak ngalah sih sama saya. Lalu ada Bapak Agus di Rawamangun, Jakarta Timur. Kalau saya sih sukanya jagung muda ya roli. Ini mudah dimakan juga, terus manisnya enak. Jadi saya tuh biasanya suka sekali kalau misalnya sayur asam yang free flow. Free flow. Bisa aja Pak Agus. Yang ini ya, kayak di restoran Sunda kan ada beberapa sayur asam yang ngambil sendiri ya. Itu saya ngambilnya jagung mudanya agak banyak. Oke. Okay. Lalu ada Mas Fajar di Ciputat, Tangerang. Kalau saya sukanya buah melinjo mudanya roli. Dan ini enak tuh ada kegiatan ngupas-ngupas melinjonya. Sama saya juga suka tuh melinjo, kacang tanah, kemudian jagung manisnya, favorit saya juga. Untuk Anda yang juga mau cerita-cerita ya terkait dengan apa nih menu sayur kombinasi favorit Anda di sayur asem, boleh ya di 0811 7972 7912. Ada Mas Robi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang bilang kalau saya sih sayuran favoritnya labu siam aja roli, karena lembut dan cocok dengan sambal terasi gitu. Tuh, saya biasanya makan sayur asem di tempat lalapan Sunda aja, dan lauknya biasanya pakai ikan asin atau tahu goreng. Terima kasih informasinya Mas Robi. Jadi pendengar Pro 1, sayur asem ini tuh awalnya bermula di kawasan Jawa Barat ya. Ini tuh waktu itu banyak warga Sunda dan Betawi pada masa kolonial Hindia Belanda. Dan kuliner ini lahir dari kreativitas masyarakat kelas bawah di tengah keterbatasan ekonomi pada masa paceklik dulu. Jadi memang sayur asem ini hadir di masa kolonial Belanda ya, karena keterbatasan di saat masa perang. Terus juga memanfaatkan pekarangan gitu ya. Jadi bahan-bahannya yang mudah tumbuh subur di tanah Betawi, seperti sayuran liar seperti melinjo atau labu siam. Kemudian bumbu seadanya juga gitu ya, adanya diciptakan dari buah asam muda, cabai dan juga garam. Kemudian kuliner ini menjadi populer di Batavia sekitar abad ke-18 sampai 19, dan resepnya ini mulai masuk ke dalam buku-buku masak tempo dulu, pendengar Pro 1 ya. Dan ternyata si sayur asem ini juga punya filosofi loh, pendengar Pro 1 ya, di mana filosofinya tuh menjadi simbol kebinekaan karena berbagai jenis sayuran dan tekstur berbeda
dimasak bersama gitu ya. Dan juga sederhana apa adanya, mencerminkan sifat masyarakat yang bersahaja, hemat, dan mampu bertahan di tengah kondisi sulit. Wah, gak usah ditanya deh kalau mampu bertahan di kondisi-kondisi ini ya. Semuanya kita bisa survive ya, pendengar Pro 1 ya, asal ada

Makanan enak, pokoknya aku survive. Kemudian sayur asem ini juga beda-beda ya ternyata. Untuk yang masak di Jawa Barat dan Betawi, ini biasanya menggunakan kemiri dan terasi. Jadi kuahnya kadang-kadang cenderung lebih keruh gitu ya. Kemudian menggunakan buah asem muda yang dipetik langsung dari pohon. Tapi kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ini kecenderungannya menggunakan asam Jawa matang yang telah difermentasi. Karakteristiknya kuahnya jauh lebih bening dan memiliki cita rasa yang condong ke arah manis dan gurih. Wah, kalau dilihat-lihat, berarti saya lebih suka sayur asam yang punya Jawa Tengah dan Jawa Timur nih, karena cenderung ke arah manis dan gurih. Jadi memang nih banyak ya ragam-ragamnya sayur asam. Nah, yang mana yang jadi favorit Anda nih? Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya soal sayur asam. Sekarang sudah selesai dulu maksinya. Kita akan lanjutkan Jakarta siang ini, dan nanti tepat di pukul 13 akan ada Warta Berita Pro 1 ya, pendengar Pro 1, tapi setelah lagu-lagu yang enak berikut ini. Jadi gini.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Karena itu saya telepon kepala dinas, anak-anakku yang kena kebakaran gimana ujiannya, enggak pak, nanti bisa menyusul, itu kebijakan.
3: Yang berkaitan dengan koper cabin maupun koper besar yang bagasi, dan juga yang terutama adalah jam-jam, itu petugas yang mengurusinya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rouly Hutahayan. Sari berita, Wakil Gubernur DKI Jakarta sebut siswa korban kebakaran Kemayoran Jakarta Pusat dapat kesempatan mengikuti ujian susulan di sekolah. Sebanyak 400 lebih jemaah haji asal Jakarta Barat hari ini dijadwalkan tiba di tanah air. Berita selengkapnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta sebut siswa korban kebakaran Kemayoran Jakarta Pusat dapat kesempatan mengikuti ujian susulan di sekolah. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan siswa yang menjadi korban kebakaran di Kemayoran Jakarta Pusat tetap dapat mengikuti ujian melalui mekanisme ujian susulan di sekolah. Kebijakan tersebut diambil untuk mengakomodasi peserta didik yang kehilangan perlengkapan sekolah akibat musibah kebakaran. Rano menjelaskan tidak ada bangunan sekolah yang terdampak dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun, kondisi para siswa yang kehilangan perlengkapan belajar membuat mereka kesulitan untuk mengikuti ujian sebagaimana mestinya. Selain memastikan keberlangsungan pendidikan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis para korban, khususnya anak-anak. Untuk itu, pemerintah membuka layanan trauma healing melalui posko psikologis yang disiagakan di lokasi pengungsian. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta hari ini.
2: Karena itu saya telepon kepala dinas, anak-anakku yang kena kebakaran gimana ujiannya, enggak pak, nanti bisa menyusul. Itu kebijakan, insya Allah. Dan bukan berarti apa ya, saya mendapat laporan, di sini tidak ada gedung sekolah yang kena. Tapi memang anak-anak yang mungkin pakaiannya, bukunya, tasnya, memang karena itu kita kasih kebijakan, mereka bisa nyusul.
4: Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan layanan administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen penting akibat kebakaran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta diminta membantu proses penggantian dokumen yang rusak atau hilang. Rano mengimbau warga untuk segera melaporkan kehilangan dokumen kepada instansi terkait agar proses penerbitan kembali dapat dilakukan secepat mungkin. Menurutnya, pemulihan pasca kebakaran tidak hanya mencakup kebutuhan dasar para korban, tetapi juga pemulihan akses terhadap layanan pendidikan dan administrasi kependudukan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan siswa terdampak kebakaran di kawasan Kebon Kosong Kemayoran tetap mendapatkan hak pendidikan mereka. Berikut Maiska Daraisa melaporkan.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan siswa terdampak kebakaran di kawasan Kebon Kosong Kemayoran tetap mendapatkan hak pendidikan mereka. Selain bantuan perlengkapan sekolah, pemerintah juga tengah mendata jumlah pelajar yang terdampak untuk menyiapkan langkah lanjutan, termasuk pelaksanaan ujian susulan. Pendataan dilakukan secara bertahap karena sebagian warga terdampak sudah tidak lagi berada di lokasi pengungsian dan memilih tinggal sementara di rumah kerabat maupun keluarga. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar koordinasi antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan, hingga saat ini tercatat sekitar 160 siswa dari berbagai jenjang pendidikan terdampak kebakaran.
6: Saat ini memang sudah dilakukan pendataan dan sedang juga beberapa perubahan-perubahan di lapangan karena memang sudah ada juga yang sebagian mengungsi kepada saudara, famili dan sebagainya. Sementara data yang sudah dilaporkan di suku dinas pendidikan itu ada 160-an siswa sekolah, baik PAUD, SD, SMP, SMA dan yang setara. Nah, mereka juga akan kita bantu dengan bantuan kelengkapan sekolah ya dari dinas sosial. Kemudian yang berkaitan dengan aktivitas belajar mengajarnya, khususnya yang berkaitan juga dengan ujian, ini akan ada diberikan kesempatan ujian susulan.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat akan terus memperbarui data para pelajar terdampak seiring perkembangan kondisi di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh kebutuhan pendidikan siswa dapat dipenuhi selama masa penanganan pasca kebakaran. Selain pendataan, koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan untuk memastikan proses belajar mengajar para siswa tetap berjalan dan tidak terganggu akibat musibah yang terjadi. Demikian dari Jakarta, Meiska Darisa melaporkan.
1: Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto resmi melantik 21 pejabat yang terdiri dari administrator, pengawas, serta menunjuk ketua subkelompok di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka diminta untuk amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka didorong untuk bekerja dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan dedikasi. Demikian seperti yang disampaikan oleh Sekda Uus Kuswanto di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026.
7: Jabatan yang Bapak Ibu emban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi dalam melayani kepada masyarakat. Pelantikan ini juga merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan tata kelola pemerintahan melalui penerapan sistem merit yang profesional, objektif, dan akuntabel.
1: Lebih lanjut, Uus menilai bahwa penempatan aparatur yang tepat akan menjadi fondasi kuat dalam membangun birokrasi yang adaptif dan profesional. Selain itu, menurutnya nilai-nilai Pancasila juga harus menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara ketika menjalankan tugas dan menghadapi tantangan pembangunan. Ia turut berpesan agar mereka yang baru dilantik menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan organisasi, membangun budaya kerja profesional, serta memperkuat sinergi lintas sektor. Beralih ke informasi berikutnya, kerap dinilai wilayah tidak aman akibat maraknya isu kriminalitas di malam hari. Wali Kota Jakarta Barat sebut angka kejahatan di Jakarta Barat tidak lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
8: Wali Kota Jakarta Barat menepis anggapan yang menyebut wilayahnya sebagai Gotham City akibat maraknya isu kriminalitas di malam hari. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menegaskan kondisi keamanan di wilayahnya masih relatif aman dan terkendali. Iin menyampaikan, berdasarkan data dari kepolisian, tingkat kriminalitas di Jakarta Barat tidak lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di DKI Jakarta. Menurutnya, masih tingginya aktivitas masyarakat pada malam hari menjadi salah satu indikator bahwa situasi wilayah masih kondusif. Dia pun mencontohkan ramainya kegiatan warga di sejumlah fasilitas publik termasuk di kawasan olahraga seperti Maruja Sport Park. Meski begitu, Iin juga menghimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di malam hari, terutama bagi kelompok rentan termasuk perempuan. Demikian hal itu disampaikan Iin kepada wartawan pada Rabu 3 Juni 2026.
9: Secara umum, kalau kemarin saya diskusi dengan Pak Kapolres bahwa sesungguhnya ketika kemarin ada isu atau berita terkait dengan Gotham City ya, saya diskusi dengan Pak Kapolres, beliau menyampaikan data yang ada di Jakarta Barat sesungguhnya tidak lebih tinggi dari wilayah lain gitu kan. Secara rata kita dalam kondisi yang TKA gitu kan. Adapun yang namanya kejadian kita tahu ya teman-teman pastinya kemungkinan itu pasti akan saja bisa dinamik terjadi. Tetapi dalam potensi ini kita masih terjaga dan stabil. Untuk itu kita berharap semua yang kita lakukan itu berdasarkan ketentuan. Pasti nanti dari aparat keamanan akan melakukan SOP-nya dan kami tentu dari sisi pemerintah menggerakkan masyarakat bersama FKDM untuk sama-sama mitigasi.
8: Adapun Iin mengatakan saat ini pihaknya tengah mendorong peningkatan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di berbagai titik, baik di fasilitas umum maupun lingkungan perkantoran. Dia pun mengajak seluruh pihak termasuk swasta untuk berpartisipasi dalam menciptakan sistem keamanan yang terpadu. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sebanyak 400 lebih jemaah haji asal Jakarta Barat tiba di tanah air Rabu pagi ini. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
3: dari panitia kami juga sudah standby di depan pintu gerbang utama ini, dan dia langsung membagikan snack sehingga jamaah masuk itu kita langsung arahkan untuk mendapatkan snack.
8: Sebanyak 444 jemaah haji asal Jakarta Barat yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter JKG3 Debarkasi Jakarta Pondokede tiba di tanah air pada Rabu pagi hari ini. Pesawat yang membawa rombongan jemaah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada 4:30 subuh waktu Indonesia Barat, sekitar 1,5 jam lebih lambat dari yang dijadwalkan. Setelah proses kedatangan di bandara selesai, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondokede sekitar jam 7 pagi menggunakan 12 bus Damri yang dikawal petugas. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondokede, Agus Hussein, menjelaskan seluruh petugas telah disiagakan untuk memastikan proses kedatangan berlangsung lancar. Di asrama haji, jemaah mengambil koper kabin dan koper bagasi sesuai dengan nomor urut bus. Jemaah juga mendapatkan 1 galon air zam-zam berisi 5 liter air. Menurutnya, alur pelayanan disusun agar jemaah dapat segera beristirahat dan bertemu keluarga setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
3: Kebetulan memang dari panitia kami juga sudah standby di depan pintu gerbang utama ini, dan dia langsung membagikan snack. Sehingga jemaah masuk itu kita langsung arahkan untuk mendapatkan snack. Begitu pula dengan yang kursi roda, itu kita akan pisahkan di sebelah kanan, sebelah sana, sehingga apa memudahkan untuk petugas itu dalam memberikan suatu pelayanan baik yang berkaitan dengan koper cabin maupun koper besar yang bagasi, dan juga yang terutama adalah jam-jam itu petugas yang mengurusinya.
8: Seorang jemaah asal Palmerah, Mariam, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji tahun ini dan kembali ke tanah air dengan selamat. Ia berharap pengalaman spiritual selama di tanah suci dapat menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.
10: Bersyukur alhamdulillah, udah pengen lebih baik lagi ya kata tahun yang kemarin gitu, pengennya ya kita pengen yang lebih baik lagi dari kemarin gitu, namanya kita beribadah ya kan, namanya kita tunaikan ibadah haji ya kan, pengennya sih kayak gitu ya, mudah-mudahan Allah terima ya apa yang kita keinginin.
8: Debarkasi Jakarta Pondokede tahun ini dijadwalkan melayani 19 kloter dengan lebih dari 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta. Proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi tersebut dijadwalkan berakhir pada 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, petugas BPS Kota Serang mulai turun ke lapangan pertengahan Juni untuk mendata seluruh pelaku usaha dalam sensus ekonomi 2026. Berikut Lucy Astari melaporkan.
11: Tujuannya ingin mendapatkan data seluruh kegiatan ekonomi yang ada di Kota Serang.
12: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Serang siap menggelar sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Pendataan ini menyasar seluruh pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga bisnis digital. Kepala BPS Kota Serang Tri Cahyo Purnomo mengatakan pemerintah Kota Serang memberikan dukungan penuh terhadap agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali. Dukungan ini diberikan melalui surat edaran kepada seluruh perangkat daerah hingga tingkat RT, serta video dukungan resmi. Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memperoleh data terkini mengenai aktivitas ekonomi di Kota Serang. Pendataan mencakup seluruh sektor usaha, mulai dari pertanian, industri, perdagangan, konstruksi, hingga jasa.
11: Setelah ini selesai dan kita sampaikan hasilnya ke Pak Wali, nanti data perekonomian Kota Serang akan semakin valid, semakin terkini seperti itu. Pelaksanaannya sampai dengan 15 Juni sampai dengan 31 Agustus tahun ini.
12: Sebanyak 529 petugas akan diterjunkan ke 6 kecamatan dan 67 kelurahan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh atau sensus. BPS menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur saat didatangi petugas agar data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Kegiatan bulan Bung Karno dinilai memiliki nilai positif bagi masyarakat, terutama mahasiswa. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
13: Ya, bulan Bung Karno ini tuh bagus juga buat masyarakat atau anak-anak sekolah, anak-anak kuliah. Jadi yang nggak tahu jadi tahu gitu.
14: Kegiatan bulan Bung Karno tingkat Provinsi Banten yang dipusatkan di Kabupaten Lebak resmi dibuka pada Selasa pagi 2 Juni 2026. Pembukaan kegiatan berlangsung di Museum Multatuli Rangkas Bitung dan dihadiri berbagai unsur masyarakat. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selain kader PDIP dan sejumlah undangan lainnya, kegiatan juga diikuti oleh mahasiswa dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Mahasiswa yang hadir menilai kegiatan Bulan Bung Karno memberikan dampak positif bagi generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat lebih mengenal sejarah perjuangan Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Salah satu peserta yang hadir adalah Cindy, mahasiswi Universitas Latansa Masiro Unilam Rangkas Bitung. Cindy mengaku senang dapat mengikuti kegiatan Bulan Bung Karno di Museum Multatuli. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi sejarah yang menarik.
13: Ya, Bulan Bung Karno ini tuh bagus juga buat masyarakat atau anak-anak sekolah, anak-anak kuliah. Jadi yang nggak tahu jadi tahu gitu, Bung Karno tuh apa sih ya, diadain acara ini tuh buat apa gitu kan. Terus tahu sejarah-sejarah tentang dulu juga, tentang perjuangannya.
14: Ia juga mengaku baru mengetahui bahwa Bung Karno pernah berkunjung ke Kabupaten Lebak. Pendapat serupa disampaikan oleh Fajar, mahasiswa Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Fajar menilai Bulan Bung Karno menjadi momentum penting untuk mengenang jasa Presiden pertama Republik Indonesia tersebut. Menurutnya, generasi muda perlu terus mempelajari sejarah bangsa.
15: Ya, sangat bermakna karena ini juga kan kayak seperti memperingati hari gitu ya Bu, hari Bung Karno lah, pahlawan kita. Jadi ya tahu sejarah juga, terus diskusinya juga.
14: Fajar berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Selain memberikan edukasi sejarah, kegiatan tersebut juga menjadi ruang interaksi bagi masyarakat dan mahasiswa. Bulan Bung Karno tingkat Provinsi Banten akan berlangsung selama 1 bulan penuh. Kegiatan dijadwalkan mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026. Berbagai agenda telah disiapkan panitia, mulai dari lomba mewarnai, pameran foto, pekan kuliner, hingga kegiatan nonton film bersama. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta sebut siswa korban kebakaran Kemayoran Jakarta Pusat dapat kesempatan mengikuti ujian susulan di sekolah. Sebanyak 400 lebih jemaah haji asal Jakarta Barat hari ini dijadwalkan tiba di tanah air. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal beritaRRI.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Sayur, sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
2: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega 3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
2: Abang kok bobo utang?
0: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
3: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
5: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Surat Cinta untuk Star lah pendengar Pro 1. Menjadi salah satu lagu di 100% Indonesia ya. Dan sekarang saatnya Anda boleh request nih di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Ada Bapak Albert di Baubau yang tadi juga udah sempat telepon minta diputarkan lagu yang ada aja nih, Rolly, boleh. Saya puterin Andi Rianto featuring sama Fabio Asher ya, Pak Albert ya, judulnya Emosi Jiwa. Kemudian ada Mas Arif di BSD, halo Mas Arif, selamat siang. Request lagunya Armada ya, Rolly, yang mencuri hati, kirim salam untuk pendengar Pro 1 di... Oh, saya mau info juga nih, saya masih cuti sampai Jumat. Panjang banget cutinya nih, Mas Arif, kalau saya boleh tahu. Panjang banget cutinya, gak apa-apa lah ya, daripada angus tuh cuti. Tapi kan masih bulan Juni loh, siapa tahu ntar akhir tahun mau cuti panjang. Racun banget ya saya ya. Dan sekarang masih di rumah mamah nih, di alun-alun Pandeglang. Salam untuk warga Pandeglang ya, Mas Arif ya. Kemudian ada Ibu Iren di Tangerang. Halo Bu Iren, mau request lagunya Once Michael yang Tak Sempurna. Boleh, sudah saya siapkan juga. Ditunggu ya Bu Iren ya. Informasi siang ini di Tangerang cuacanya cerah 32 derajat Celsius katanya. Oke, terima kasih Bu untuk informasinya. Untuk Anda pendengar Pro 1 silahkan saya tunggu ya di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 344-1499.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu, takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
0: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang aku justru nyesel, karena ternyata yang aku takuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
0: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
0: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.

0: Once Michael dengan Tak Sempurna, pendengar Pro 1, Roli Huta Hayan kembali menemani Anda di Jakarta siang ini dan di 100% Indonesia. Saya juga masih membuka line request untuk Anda ya di 08 11 79 72 79 12. Bisa lewat voice note, bisa WhatsApp call, bisa WhatsApp text, atau mungkin mau telepon lewat line telepon kami di 021 344 0696 dan 344 1499. Di line telepon saya sudah ada Zahran. Halo, selamat siang Zahran.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Iya, mau request apa nih siang hari ini?
1: Mau request lagu berjudul Terlukis Indah dari Rizky Febian dan Ziva Maktoria.
0: Terlukis Indah, ada nih lagunya. Tangerang Selatan apa kabar hari ini? Panaskah? Atau mendung?
1: Cuacanya udah hampir mau mendung,
0: Oh, hampir mendung ya, mau mendung ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, kalau gitu lagunya ditunggu ya Zahran ya.
1: Iya.
0: Yeah. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Itu dia Zahran ya, pendengar Pro 1, mau request lagu dari Rizky Febian featuring Ziva Magnolia dengan Terlukis Indah. Oke, sip, sudah saya siapkan ya. Kemudian ada sebentar. Oh ya. Ada Bayu mau request lagunya Vidi Aldiano, Datang dan Kembali. Itu juga sudah saya siapkan untuk Bayu ya. Kemudian ada Ibu Eni. Halo Ibu Eni, selamat siang. Ibu Eni di Tangerang Selatan. Siang Mbak Uli, siang Ibu. Mau request dong lagunya Tulus yang Hati-hati di Jalan. Boleh. Hati-hati di jalan untuk Bu Eni dan pendengar Pro 1 yang saat ini mungkin lagi ada di luar ya, lagi aktivitas di luar juga atau mungkin lagi berkendara. Hati-hati di jalan ya. Semangat dan sehat selalu untuk Mbak Uli dan kru yang bertugas. Sukses ya. Terima kasih Ibu. Sukses terus dan sehat selalu juga untuk Bu Eni. Ditunggu ya Bu, lagunya sudah saya siapkan. Untuk Anda yang juga mau ikutan request, boleh 08 11 79 72 79 12.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, saat ini berada sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi masuk rumah sakit dan koma pada Mei 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Adapun foto Dedi terbaring di ranjang pasien diidentifikasi sebagai foto lama yang diambil dari unggahan kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada 26 Januari 2022, di mana Dedi akan menjalani operasi untuk membersihkan aliran darah di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selain itu, sampai saat ini Dedi masih aktif mengunggah konten di media sosialnya. Sehingga informasi terkait dengan Dedi Mulyadi masuk rumah sakit dan koma pada Mei 2026 adalah hoax. Untuk informasi cek fakta lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Tulus Hati-Hati di Jalan. Lagu ini walaupun kayaknya gak pernah punya kisah cinta yang sesedih itu, tapi kalau didengerin sedih juga denger lagunya ya. Sayangnya tidak bisa bersama, tapi tetap didoakan untuk Hati-Hati di Jalan. 100% Indonesia, masih bersama Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya masih akan memutarkan lagu-lagu requestan Anda ya, di 0811-7972-7912. Selamat siang untuk Jesse di Tangerang Selatan, mau request lagunya Dikta featuring Kamasean dengan Tapi Tahukah Kamu. Wah, ini lagu juga sedih banget, tapi ya enak juga kalau didengerin ya. Salam untuk Caroline dan kru yang bertugas, sehat selalu. Terima kasih Kak, terima kasih Jesse, ditunggu lagunya ya. Lalu ada Ibu Wati Sunardono. Kok Pro 1 gak ada 100% Indonesia? Ih ada Ibu, ini lagi di play. Ini lagi jamnya, sudah banyak yang request. Ibu Wati mau request juga boleh ya. Kirim langsung aja di 0811-7972-7912. Kemudian ada Ashari di Bekasi, maaf. Ini kenapa kok saya tiba-tiba ngarang dari Banten ya. Ada Ashari dari Bekasi. Mau request lagunya Seventeen yang Hal Terindah. Di Bekasi saat ini cuacanya teduh nih Rowli, tapi belum mendung. Enak adem berarti ya kalau gitu ya. Salam untuk semua pendengar RRI. Terima kasih. Okay, ditunggu lagunya Seventeen Hal Terindah. Kemudian sepertinya ada yang masuk juga nih di line telepon kami untuk Anda yang juga mau request by phone, silahkan ya. 021-344-0696 atau di 344-1499. Kemudian untuk Anda saya tunggu juga lagu-lagu requestan lainnya ya. Dan ini saya akan putarkan 3 dulu deh untuk Anda ya. Ada Dikta featuring Kamasean dengan Tapi Tahukah Kamu. Lalu ada Rosa dengan Ayat-Ayat Cinta. Lalu ada Seventeen dengan Hal Terindah. Ayat-Ayat Cinta ini requestannya dari Bapak Jalu Handoko di Bambu Apus ya. Terima kasih Roli, selamat bertugas. Bambu Apus dan Taman Mini Indonesia Indah cerah nih, sip. Terima kasih banyak ya Pak. Ini dia lagu untuk Anda pendengar Pro 1. Untuk requestan lainnya saya tunggu di 0811-7972-7912. Oh ada yang mau telepon? Boleh. Di line berapa tuh? Boleh, line 1, line 2. Nih sepertinya penelponnya jauh nih dari Banda Aceh, yang juga sudah lama gak ketemu sama Roli ya. Halo Kak Cika.
1: Halo juga Kak Roli sayang.
0: Halo.
1: Rambutnya pinjam dong.
0: Boleh. Mau warna yang hitam apa warna coklat nih?
1: Warna hitam aja deh, yang biasa, yang sering dilihat gitu.
0: Yang biasa aja, boleh. Kak, apa kabar Kak Cika? Ya ampun, aku udah lama kayaknya gak ketemu Kak Cika ya.
1: Iya, kemana aja nih, mau liburan ya?
0: Enggak, di sini aja.
1: Oh gitu ya.
0: Kalau enggak pagi, sore, kalau enggak ya siang, itu aja.
1: Oh gitu, kirain liburan.
0: Boleh, kalau mau disponsorin ya, siap berangkat ke Aceh.
1: Cari dulu sponsornya ya.
0: Mau request lagu apa Kak Cika?
1: Lagu ini aja deh, suka dengan Mahal Ini aja.
0: Mahal Ini yang mana nih?
1: Mencintaimu.
0: Oh yang lagunya Kade ya?
1: Boleh ya.
0: Boleh dong. Kita ya, galau berjamaah ya.
1: Ya, baik banget deh orangnya. Karena diputarin lagu ya.
0: Iya, biar diputerin ya. Ya udah deh aku puterin. Oke, Kak Cika ditunggu
1: hujan
0: lagunya ya.
1: Jakarta? Hujan enggak
0: Jakarta? Jakarta enggak sih, ini lagi adem-adem aja tapi enggak mendung. Adem aja tapi enggak mendung.
1: Ya, padahal sih banjir. Bukan banjir sih.
0: Hujan lagi ya.
1: Jangan banjir deh.
0: Oke, hujan-hujan adem aja ya Kak Cika ya.
1: Iya benar, karena kalau nggak hujan panas banget. Ya
0: bener.
1: Aduh, juga deh ya.
0: Bener, jemuran nggak kering kan bingung ya. Oke.
1: Iya, oke, selamat tugas baru ya. Semuanya Bang Andes, Bang siapa lagi,
0: Ferli. Bang Ferli.
1: Semuanya deh yang lagi dengar ya.
0: Sip. Ya. Oke, thank you Kak Cika.
1: Oke, sekali lagi, oke.
0: Baiklah pendengar Pro 1, ini ada Mahal Ini dengan Mencintaimu untuk Anda.

0: Banyaknya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bagi para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkok, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.

0: Rosa dengan ayat-ayat cinta pendengar Pro 1. Masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Rolly Hutahayan masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dan masih memutarkan lagu-lagu favorit Anda ya. Seperti berikutnya saya akan memutarkan lagu dari Bapak Ari di Samarinda yang mau request lagu dari Ari Lasso yang judulnya Hampa. Siap Pak, ditunggu ya lagunya. Semoga masih mendengarkan. Kemudian ada Bapak Ashari dari Bekasi, mau lagunya 17 Hal Terindah ya, sebentar lagi akan saya putarkan. Lalu ada Teh Echa Hamid di Bogor. Teh Echa, apa kabarnya Mbak Ular cantik, sehat-sehat selalu ya? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Aku tuh sekarang lagi kekenyangan dan berusaha untuk membuka mataku ya. Tapi lagu-lagu yang enak ini sungguh menemani kengantukan, jadi lebih bersemangat karena bisa ikutan nyanyi ya pendengar Pro 1. Ini Teh Echa mau request lagunya Tangga yang judulnya Kesempatan Kedua ya. Oke, aku sudah siapkan lagunya. Spesial lagu ini untuk Mbak Ulil Hutahayan, dan please pilihin lagunya mana yang kamu suka. Aku suka semua, tapi pilihan pertama kamu adalah Kesempatan Kedua dari Tangga ya. Aku sudah masukkan. Baiklah, thank you ya cantik. Sama-sama, Teh Echa. Kemudian di line telepon ini sudah ada yang masuk. Coba saya cek sebentar ya. Halo, selamat siang.
1: Yang juga Pak.
0: Iya, dengan siapa di mana nih Pak?
1: Pak Jamal di Rangkas Bitung nih Pak.
0: Pak Jamal di Rangkas Bitung, sip. Mau ya. Lagu apa nih Pak Jamal?
1: Lagunya ini aja yang dari Wali ya.
0: Wali, apa judulnya?
1: Iya. Yang judulnya.
0: Apa? Oh, Yang.
1: Yang ya.
0: Oke, sip. Rangkas Bitung apa kabar nih ya. Pak?
1: Lagi ini apa? Pas lagi panas cerah nih.
0: Oh, oke, okay, ya. Sip. Alhamdulillah ya kalau gitu.
1: Minggu ini udah ini gitu Pak. Jarang hujan sekarang.
0: Oh, jarang hujan. Oke, okay, kalau gitu siap. Ya. Terima kasih Bang Jamal.
1: Ya, mari Pak.
0: Iya, ada lagi?
1: Ya. Pokoknya dikirimnya buat ini aja kru dan apa para pendengar RRI Indonesia gitu ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, Pak Nurul, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama Bang Jamal, ditunggu lagunya, saya puterin ya sebentar lagi. Dari Rangkas Bitung ada Bang Jamal yang mau request lagunya Wali, judulnya Yang ya. Untuk Anda, silakan pendengar Pro 1, Anda bisa memanfaatkan menit-menit terakhir sebelum saya pamit ya. Mumpung saya masih bisa muterin requestan Anda. 0811 7972 7912.

0: Eh sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
1: Maksudnya apa, Jem?
0: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
1: Wah, jadi makin profesional ya?
0: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
1: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
0: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
1: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
0: Benar, yuk kita ikut gerak.
1: Indonesia kuat dimulai dari kita.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100%

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi Wali dengan Yang di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Saya mau menyapa dulu nih Bapak Wira di Tangerang Kota, mau request lagunya Ivan Seventeen. Tadi Seventeen udah saya putarkan. Iya Pak Wira. Dan informasi kabar cuaca di sini cerah berawan dan panas banget ya Tangerang Kota. Terima kasih, Pak. Kemudian ada Bapak Iwan di Serang ya. Ini katanya Serang panas. Lalu ada Ibu Joyce di Bekasi, mau request lagu Cinta Laura, judulnya Oh Baby. Boleh, nanti ditunggu ya. Ibu Joyce. Lalu ada Bang Ray di Cibinong nih, mau request lagunya Nadine Amizah yang Bertaut. Boleh, boleh. Tapi sebelumnya saya mau puterin tangga dulu ya, pendengar Pro 1 ada kesempatan kedua.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Pro 1 sudah sampai di penghujung Jakarta siang ini, dan saya Roli Utahayan harus pamit juga. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan request ya, pendengar Pro 1. Mohon maaf kalau ada lagu-lagu yang belum sempat saya putarkan. Semoga besok bisa diputarkan lagi ya di Jakarta siang ini dengan rekan-rekan penyiar lainnya tentunya. Dan saya mau mengucapkan selamat kembali beraktivitas untuk Anda yang mungkin baru balik ke kantor ya, habis meeting harus kirim-kirim email ini itu dan lain-lainnya. Semangat menunggu pukul 4 atau pukul 5 sore nanti baru bisa pulang ya. Atau mungkin nanti setelah pulang kantor banyak agenda olahraga yang akan menanti. Ada yang mau badminton mungkin, ada yang basket, ada yang mau mini soccer atau futsal ya. Semangat semuanya. Emang kadang-kadang satu hari itu harus punya satu kegiatan yang paling ditunggu-tunggu biar jadi salah satu penyemangat ya menjalani hari-hari. Baiklah kalau gitu, terima kasih sudah bergabung di Jakarta siang ini. Roli Utahayan pamit ya, pendengar Pro 1. Dan beberapa lagu terakhir saya ini merupakan lagu-lagu yang sudah di request dan baru sempat saya putarkan. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya akan dilanjutkan di Jakarta sore ini.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah saat jeda siang perdagangan Rabu 3 Juni 2026. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 4,94% atau 305,94 poin ke level 5.889,48 setelah dibuka pada level 6.207,1. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.213,8, sedangkan untuk angka terendah berada di level 5.876,32. Sebelumnya, tim riset Pintrako Sekuritas mengatakan sejumlah faktor global dan domestik memicu koreksi IHSG pada perdagangan hari ini. Hingga menjelang penutupan sesi pertama, IHSG melemah lebih dari 4% dan menembus level psikologis 6.000. Informasi selanjutnya, pemerintah tengah mematangkan rancangan perpres tentang pelaksanaan penilaian kepatuhan pelaku usaha pada bisnis dan hak asasi manusia atau HAM. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat perlindungan HAM dalam aktivitas bisnis sekaligus memastikan adanya mekanisme pemulihan bagi korban. PLT Direktur Jenderal atau Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Sofia Alatas mengatakan kebijakan bisnis dan HAM mengacu pada prinsip PBB yang menekankan perlindungan, penghormatan dan pemulihan hak. Tiga pondasi tersebut menjadi landasan penyusunan regulasi untuk memperkuat tanggung jawab negara dan pelaku usaha. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Akhirnya Binda hadir ya setelah kemarin ya menikmati 3 hari. Akhirnya kembali lagi di udara dan tentunya menemani Anda di hari ini ya. Sambil menemani juga buat yang mungkin lagi di tempat aktivitas belum rampung, ada yang masih di perjalanan atau mungkin di wilayah lainnya gitu ya, sembari berbagi informasi silakan Anda boleh ikut bergabung di Jakarta sore ini. Karena beragam info juga kami akan hadirkan, termasuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas, nanti akan ada juga cuaca kelautan ya. Bergabung di 0811-7972-7912 atau juga bisa melalui telepon di 0213440696 3441499.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
0: 91,2 FM, Jakarta Sore Ini.

coklat jauh ya, sebenarnya bukan masalah jauh atau gimana ya, jauh dekat tetap harus tetap ini ya, tetap harus jaga keselamatan ya. Seperti contoh misalnya untuk Anda yang berkendara, yang pengguna motor, helmnya digunakan ya, safety beltnya juga nih buat pengendara roda 4. Jadi mau itu dekat dan jauh ya, memang semuanya harus safety ya enggak, untuk demi keselamatan Anda. Nah, bicara soal kepatuhan dalam berlintas, pendengar, di mana Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya ini mengerahkan sebanyak 2.798 personel gabungan dalam pelaksanaan operasi Patuh Jaya 2026 yang digelar serentak mulai 8 hingga 21 Juni 2026 mendatang. Jadi di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin menjelaskan bahwa operasi kewilayahan selama 14 hari ini mengusung tema terwujudnya Kamsel Tip Kar Lantas yang berkeselamatan. Jadi ini guna merespon pertumbuhan kendaraan di Jakarta yang mencapai 3% ya. Dan dari operasi Patuh Jaya kali ini akan memberikan bobot penegakan hukum sebesar 50%. Sementara untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi, porsinya 20% dan preventif atau penggelaran kekuatan sebesar 30%. Dan terdapat sejumlah target utama ya dari sasaran operasi Patuh Jaya ini, diantaranya kendaraan tanpa tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB atau plat nomor ya. Lalu pengemudi yang masih suka lawan arus nih ya, itu juga bakal kena. Menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, tidak menggunakan sabuk keselamatan, sampai berkendara di bawah pengaruh alkohol. Dan terkait maraknya fenomena mencopot plat nomor untuk menghindari kamera etle, di Lantas Polda Metro Jaya memastikan akan memberlakukan kembali tilang manual atau konvensional di lapangan khusus untuk pelanggaran kasat mata. Jadi pastikan untuk Anda ya, dengan berjalannya operasi Patuh Jaya ini diharapkan juga semakin membuat kita semakin tertib ya untuk berlalu lintas. Kesadaran terhadap keselamatan berlalu lintas juga sangat penting. Jadi coba dicek dulu nih sekarang dari surat-surat kendaraan, kondisi kendaraan, dan pastikan kepatuhan Anda dalam berlalu lintas.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
2: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
1: Terus saya harus gimana dong, Bu?
2: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
1: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
2: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
1: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
3: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Reza Fitri Andirianto Bahasa Kalbu menemani sore Anda nih, yang mungkin ada yang lagi sudah mulai cooling down sambil ngeteh, sambil ngopi, ada yang udah gak terlalu padat ya. Tapi hari ini luar biasa, semangat untuk Anda yang walaupun kayak mungkin roller coaster di hari ini segala aktivitasnya, tapi mudah-mudahan semuanya dengan hasil yang baik ya. Berbagi informasi update yang lagi di perjalanan juga boleh ikut bergabung langsung ya di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499. Kalau di luar sih sepertinya cuacanya cukup cerah gitu ya, tapi mudah-mudahan secara hati dan pikiran dalam menjalani aktivitas kali ini. Dan kita akan pantau juga nih di Jasa Marga gimana ya, coba sambil dicek dulu saldo e-tolnya apakah masih terisi ya. Di awalnya dari tol Jakarta Tangerang dari Karangtengah kilometer 10 yang menuju Kunciran kilometer 13 plus 500 ini sudah mulai padat karena volume lalu lintas. Kunciran kilometer 15 menuju kilometer 16 plus 530 Bitung ya, ini padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur 2 atau tengah. Sementara itu Bitung kilometer 24 yang menuju Karawaci kilometer 21 plus 800 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Dan dari arah Tangerang kilometer 19 menuju kilometer 17 plus 200 arah Tomang padat, kepadatan volume lalu lintas dan ada rambu pengaman lajur kontraflow di lajur kanan. Sementara di Kunciran kilometer 16 menuju ke Kunciran kilometer 14 padat karena volume lalu lintas. Beralih ke tol dalam kota dari Semanggi kilometer 7 yang mengarah ke Senayan kilometer 9 ini sudah mulai padat ya karena volume lalu lintas. Slipi kilometer 11 menuju Tomang kilometer 13 juga padat. Simpang Pluit kilometer 19 arah Kapuk ini juga padat ya, kepadatan volume lalu lintas. Sementara itu yang dari arah Tomang menuju Slipi kilometer 11 padat, harap bersabar bagi Anda yang melintas di wilayah tersebut. Beralih ke tol JW2S dari arah Pondok Pinang menuju Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji masih lancar. Namun dari simpang Ulu Jami kilometer 16 menuju ke Pondok Indah padat ya, karena ada kendaraan trailer yang mengalami gangguan mesin di bahu luar atau sebelah kiri. Jadi harap bersabar ya untuk Anda, tetap berhati-hati ya. Dan juga utamakan keselamatan. Tetap update informasi bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
3: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
4: Lahan basah itu berharga, rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
5: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik

0879-727-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Menemani Anda di Jakarta sore ini masih berangkat sama Binda. Dan selamat sore tentunya untuk Anda juga yang baru siap-siap ya mau pulang dari tempat aktivitas, tapi tetap bisa berbagi informasi update juga, silakan ya, boleh berbagi informasinya di 0811 7972 7912. Dan sesaat lagi setelah ini kita akan menuju ke Warta Berita Kota. Anda tetap bisa update juga ya informasi di seputaran Anda kalau melihat ada beragam peristiwa, termasuk untuk aduan ya di Halo RRI terkait mengenai fasilitas publik.

pelayanan publik. Sampaikan informasinya bisa melalui WhatsApp. Nanti akan tayang ya di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan berbagi informasi juga pendengar terkait mengenai tadi, kalau sudah ada informasi operasi Patu Jaya akan dilaksanakan. Kali ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberikan dispensasi selama 1 tahun bagi masyarakat yang mau membayar pajak kendaraan bermotor atas nama orang lain atau belum balik nama tanpa harus melampirkan KTP asli pemilik. Jadi Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menyebutkan kebijakan ini diambil guna merespon keresahan masyarakat sekaligus menyinkronkan data kepemilikan kendaraan dengan sistem penegakan hukum berbasis elektronik. Walaupun diberikan kelonggaran, Komarudin menyebutkan wajib pajak nantinya akan diminta mengisi formulir pernyataan, di mana formulir tersebut menyatakan komitmen bahwa pemilik baru wajib memproses bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun berikutnya. Dan dirinya menyampaikan langkah ini diambil berdasarkan hasil analisa dan evaluasi penegakan hukum di lapangan. Karena selama ini banyak ya dari surat tilang atau etle yang terabaikan dan tidak tepat sasaran. Melalui kebijakan ini, kepolisian berharap sistem electronic registration and identification dengan konsep single identity dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, proses penegakan hukum di jalan raya bisa lebih tepat sasaran kepada pengguna kendaraan yang nyata. Jadi coba dicek lagi semuanya ya, mudah-mudahan bisa sesuai dengan surat-suratnya, dicek lagi. Terus kepatuhan Anda juga dalam berlalu lintas, jangan sampai akhirnya malah Anda jadi kena tilang deh ya. Apalagi nanti operasi Patu Jaya akan berlangsung dari tanggal 8 Juni. Dan tetap berbagi informasi bisa disampaikan ya. Setelah ini kita akan menuju ke Warta Berita Kota, tetap di Jakarta sore ini.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kita akan melakukan istilahnya pemutihan untuk kendaraan bermotor selama 3 bulan. Itu kebijakan dari Pak Gub. Itu menjadi hadiah lah.
3: CFF for Kids ada Urban Policy Lab yang terdiri dari berbagai kalangan universitas maupun think tanks yang ada di masyarakat untuk ikut sama-sama urun rembuk soal bagaimana membangun masa depan Kota Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, HUT ke-499 Jakarta, Pemprov DKI hapus denda pajak kendaraan bermotor. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta akan kembali menggelar Jakarta Future Festival pada tanggal 5 hingga 7 Juni. Berita selengkapnya. HUT ke-499 Jakarta, Pemprov DKI hapus denda pajak kendaraan bermotor. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kado spesial bagi masyarakat dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-499 Jakarta dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan penghapusan denda atau pemutihan pajak kendaraan bermotor selama 3 bulan penuh. Rano menjelaskan, program tersebut dirancang untuk meringankan beban kewajiban perpajakan kendaraan masyarakat. Program pemutihan tersebut efektif berlaku sejak 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta hari ini.
2: Jadi dalam rangka menyambut HUT Jakarta yang ke-499, bersamaan dengan HUT RI, kita akan melakukan istilahnya pemutihan untuk kendaraan bermotor selama 3 bulan. Itu kebijakan dari Pak Gub. Itu menjadi hadiah lah. Kado buat masyarakat Jakarta dalam rangka kita HUT DKI yang ke-499 dan juga HUT RI. Jadi sampai Agustus itu akan pemutihan.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda DKI Jakarta, Luciana Herawati mengatakan, langkah tersebut diambil untuk meringankan beban finansial sekaligus mempermudah masyarakat dalam menuntaskan kewajiban pajak mereka. Melalui program tersebut, warga yang sempat tertinggal dalam pembayaran pajak tidak perlu lagi mencemaskan tumpukan denda. Luciana menjelaskan, para wajib pajak tidak perlu repot mengurus birokrasi atau mengajukan permohonan khusus ke kantor Samsat. Ia memastikan sistem penomoran dan pembayaran di Bapenda akan memotong denda tersebut secara otomatis saat transaksi dilakukan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemprov DKI Jakarta terus memastikan kebutuhan dasar warga terdampak kebakaran di kawasan Kebun Kosong Kemayoran terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian. Sejumlah layanan dan bantuan telah disiapkan mulai dari kebutuhan logistik, kesehatan hingga pemulihan psikologis bagi anak-anak. Selain menyediakan tempat pengungsian, pemerintah juga melibatkan berbagai instansi dan lembaga kemanusiaan untuk mendukung penanganan pasca kebakaran. Bantuan diberikan secara terpadu agar para pengungsi bisa menjalani aktivitas dengan lebih nyaman selama masa darurat. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan kebutuhan dasar seperti air bersih, toilet, dan konsumsi bagi para pengungsi telah tersedia dan didukung oleh berbagai pihak.
5: Bantuan-bantuan yang saat ini kita siapkan, utamanya air bersih, okay. Ya, air bersih, kemudian toilet, kemudian juga natura untuk makan mereka, kami sudah siapkan itu. Pagi, siang, dan malamnya sudah diatur, dukungan dari adanya dari Dinas Sosial, kemudian dari PMI, dari Basnas Bagis DKI, kemudian juga layanan identitas kependudukan dari Dinas Dukcapil, pelayanan kesehatan juga, posko kesehatan juga sudah kita siapkan, ya, termasuk juga beberapa bantuan dari BPBD, Family Kit, termasuk trauma healing.
1: Selain kebutuhan dasar, pemerintah juga menyiapkan layanan trauma healing bagi anak-anak yang terdampak kebakaran. Program tersebut akan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP bersama tenaga pendamping untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak. Pemerintah berharap seluruh bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga terdampak sekaligus memastikan kebutuhan pengungsi tetap terpenuhi hingga masa tanggap darurat berakhir. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta akan kembali menggelar Jakarta Future Festival pada tanggal 5 hingga 7 Juni. Berikut Penta Maidita melaporkan.
6: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA DKI Jakarta tahun ini akan kembali menggelar Jakarta Future Festival atau JFF di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada tanggal 5 hingga 7 Juni 2026. fokus pada kolaborasi, inovasi, dan ide masa depan Kota Jakarta, JFF 2026 digelar dengan mengusung tema Navigating Resilience. Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta, Atika Nurrahmania, menyebut bahwa dalam penyelenggaraannya yang ketiga ini, JFF 2026 turut menghadirkan JFF for Kids dan Urban Policy Lab. Demikian disampaikan oleh Atika dalam konferensi pers Jakarta Future Festival 2026 di Balai Kota DKI Jakarta siang tadi.
3: Ya, ada beberapa tadi yang disampaikan. Yang pertama adalah kita expand dari acaranya, tidak hanya waktu kemarin hanya talks dan aktivasi untuk komunitas, tapi ada JFF for Kids, ada Urban Policy Lab yang terdiri dari berbagai kalangan universitas maupun think tanks yang ada di masyarakat untuk ikut sama-sama berurun rembuk soal bagaimana membangun masa depan Kota Jakarta dan menyelesaikan berbagai problem tantangan kota.
6: Atika menyebut JFF bukan hanya sekedar perayaan tahunan. Festival ini merupakan bagian dari ekosistem pengetahuan dalam rangka membangun kapasitas kolektif kota melalui imajinasi dan inovasi. Atika menekankan bahwa JFF 2026 melibatkan berbagai kalangan masyarakat dengan tujuan menggerakkan partisipasi seluruh masyarakat untuk bersama-sama merencanakan masa depan Kota Jakarta. Selain isu lokal perkotaan Jakarta, festival ini juga turut membahas sejumlah isu global. Sama seperti tahun lalu, hasil dari penyelenggaraan JFF ini difokuskan untuk perencanaan Kota Jakarta. Adapun hasil dari JFF ini akan didokumentasikan ke dalam sebuah buku yang nantinya dapat diunduh secara gratis. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat mendorong agar seluruh pihak baik pemerintah maupun swasta untuk melakukan pemasangan CCTV untuk perkuat keamanan. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
7: Pemerintah Kota atau Pemkot Jakarta Barat mendorong peningkatan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di berbagai titik untuk memperkuat sistem keamanan lingkungan. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengajak instansi pemerintah maupun pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam pengadaan CCTV secara mandiri. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keamanan sekaligus merespons anggapan yang menyebut Jakarta Barat sebagai Gotham City akibat maraknya isu kriminalitas pada malam hari. Menurut Iin, pemasangan CCTV perlu diperluas tidak hanya di fasilitas umum, tetapi juga di fasilitas sosial, gedung perkantoran, hingga lingkungan permukiman. Dia menekankan pentingnya sistem keamanan yang terintegrasi agar seluruh area dapat terpantau dengan baik dan potensi tindak kejahatan dapat dicegah sejak dini.
8: Iya Bang, memang himbauan ini kami lakukan sebagai salah satu upaya solusi yang kita harapkan bisa menjadi kepedulian kita semua. Karena semua entitas kita harapkan juga punya aspek kewaspadaan, seperti itu. Secara mandiri kita harapkan semua instansi maupun entitas swasta itu bisa mengupayakan keamanan CCTV secara komunal atau secara kolektif di lingkungan internal entitas masing-masing. Untuk secara kolektif di pasus-pasus tentu menjadi kewajiban dari dinas terkait. Untuk itu kami akan nanti komunikasikan kembali kepada kesiapan dari seluruh entitas yang ada di Jakarta Barat. Harapannya semua tempat, semua ruang yang ada, fasos-fasum, kemudian gedung-gedung maupun kantor-kantor baik swasta dan pemerintah ini memiliki keamanan yang terpadu.
7: Iin pun mengajak seluruh pihak termasuk swasta untuk berpartisipasi dalam menciptakan sistem keamanan yang terpadu. Pemerintah Kota Jakarta Barat berharap kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam pemasangan CCTV dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Serang menegaskan proses penyerahan aset kepada pemerintah Kota Serang tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Serang menegaskan proses penyerahan aset kepada pemerintah Kota Serang tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Serang, Najib Hamas, saat ditemui di Pendopo Bupati Serang pada Selasa 2 Juni 2026. Pembahasan mengenai aset tersebut disebut sebagai bagian dari proses komunikasi antar pihak yang terus berjalan. Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Najib mengatakan pembentukan Kota Serang memiliki dasar hukum yang sama dengan sejumlah daerah lain yang dimekarkan pada periode tersebut. Menurutnya, dalam undang-undang pembentukan daerah terdapat amanat yang harus dijalankan oleh seluruh pihak terkait. Karena itu, seluruh proses yang berlangsung saat ini harus tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Serang menghormati seluruh ketentuan yang berlaku.
10: Sebenarnya kan ini masalah komunikasi, jadi ramai dan tidaknya tergantung pemahaman terkait dengan lahirnya undang-undang pembentukan Kota Serang. Jadi tidak ada kalah menang, tidak ada ngotot menahan, tidak ada itu. Tapi kita karena sebagai penyelenggara negara ya, dan itu satu kesatuan kan, pusat, provinsi, kabupaten, kota itu satu kesatuan bahwa kita ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik.
9: Ia menegaskan hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota merupakan satu kesatuan. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengedepankan kepentingan masyarakat. Menurutnya, persoalan aset tidak perlu dipandang sebagai konflik antar daerah. Terkait aset yang masih tersisa, Najib menegaskan penyelesaiannya akan mengikuti amanat undang-undang. Ia menilai persoalan tersebut bukan soal mau atau tidak mau menyerahkan aset. Namun, seluruh proses harus dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan sejak awal pembentukan Kota Serang. Dengan demikian, keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas. Najib juga mengaku menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam proses awal pembentukan Kota Serang. Saat menjabat di DPRD, ia turut menganggarkan kebutuhan kajian pembentukan Kota Serang pada 2005 hingga 2006. Karena itu, ia menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan amanat undang-undang terkait pembentukan daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Serang akan terus bersikap terbuka dan mendukung penyelesaian proses yang masih berjalan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. HUT ke-499 Jakarta, Pemprov DKI hapus denda pajak kendaraan bermotor. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta akan kembali menggelar Jakarta Future Festival pada tanggal 5 hingga 7 Juni. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menegaskan revisi undang-undang tentang hak asasi manusia harus difokuskan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara. Menurut Willy, kehadiran Kementerian HAM dan sejumlah komisi nasional terkait HAM seharusnya menjadi momentum memperkuat kemajuan perlindungan HAM di Indonesia. Oleh karena itu, pembagian tugas antara kementerian dan lembaga independen perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas perlindungan HAM bagi masyarakat.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif mendorong percepatan regulasi untuk industri tekstil dan produk tekstil atau TPT guna memacu daya saing industri nasional.
2: Saya masih optimis ya bahwa kita bisa meningkatkan kondisi yang hari ini mungkin agak sulit ya kita hadapi dengan sunsetnya beberapa perusahaan industri. Tetapi saya sangat optimis, kenapa? Karena hari ini kita di Panja Daya Saing Industri sedang mengupayakan dan mencari solusi yang terbaik, bahkan kita sedang menyiapkan rancangan undang-undang kawasan industri.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Heriawan mengapresiasi langkah tegas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang mengimbau seluruh lembaga pemerintah maupun swasta untuk menghentikan praktik fotokopi IKTP dalam pelayanan administrasi. Menurutnya, kebijakan itu merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan data pribadi sekaligus mendorong percepatan transformasi layanan publik berbasis digital yang lebih aman, modern, dan efisien.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.
4: Ran, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemas banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
5: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
4: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
5: Hah? Emang ngaruh banget ya?
4: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
5: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
4: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
5: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
4: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
5: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
4: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
6: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Di grup hanya ada cinta menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore buat yang sudah pulang dari tempat aktivitas. Lagi di perjalanan tetap berhati-hati, gak usah buru-buru banget ya. Apalagi kalau mungkin sekarang kondisinya lagi macet-macet, ada yang lagi mau mampir-mampir dulu kemana gitu ya. Ada kemacetan karena beragam peristiwa, boleh berbagi informasi tentunya di 0811 7972 7912. Dan pendengar, seperti yang kita ketahui ya, kalau mungkin Anda juga yang sempat kemarin mendengar kabar ya, terjadinya kebakaran di kawasan Kemayoran. Nah, kali ini tentunya dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk ya, atau PPAPP DKI Jakarta, memberikan layanan dukungan psikososial bagi anak-anak penyintas kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat. Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyampaikan pihaknya memberikan layanan trauma healing atau pemulihan trauma untuk membantu anak-anak di RW 04 Kebon Kosong mengatasi kecemasan setelah mengalami musibah kebakaran. Dan disampaikan juga ya, bahwa dukungan psikososial tidak sekedar menyasar anak-anak, tapi juga diberikan kepada orang dewasa dan lansia yang terdampak di posko pengungsian. Dan disampaikan Dinas PPAPP DKI Jakarta segera mendistribusikan bantuan bagi perempuan dan anak-anak di posko pengungsian. Bantuannya ini berupa keperluan khusus perempuan dan anak-anak seperti pampers, susu ibu hamil dan anak, dan disesuaikan ya dengan kondisi kesehatan penyintas kebakaran. Kita doakan mudah-mudahan ya, dengan posko trauma healing dan juga bantuan-bantuan yang diserahkan kepada bagi mereka penyintas kebakaran, semoga bisa terus serta memulihkan baik dengan kondisi psikis mereka ya, dan mudah-mudahan segera juga bisa mendapatkan tempat layak ya sebagai pengganti tempat tinggal mereka. Demikian informasi dikutip dari antaranews.com untuk Anda.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya, kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini, wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Skop, kenapa Pika begitu?
5: Emang kenapa lu?
6: Mau pinjam mana kan?
3: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.

Disney featuring Will I Am, Hall of Fame, menemani di 39 menit lepas dari jam 4 sore. Selamat sore buat yang sekarang lagi kejebak macet ya. Kondisi di ruas tol gimana update-nya? Tetap berhati-hati bersabar bagi Anda juga yang melintas. Namun untuk update saat ini, tol Jagorawi Cililitan kilometer 1 menuju kilometer 2 Taman Mini padat, kepadatan volume lalu lintas. Dari Ciawi menuju Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang dalam kondisi lancar. Selanjutnya jalan layang MBZ, dari arah Cikunir menuju Tambun, Cikarang, Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Dan untuk di tol Jakarta Tangerang dari Karangtengah kilometer 11 menuju Kunciran kilometer 13 plus 500. Ini padat ya kepadatan volume lalu lintas. Kunciran kilometer 15 menuju kilometer 16 plus 530 menuju Bitung ya. Ini padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 atau tengah. Dari arah hati-hati ya di Tangerang kilometer 17 plus 200 arah Kunciran, lajur kontraflow diberlakukan. Tetap bersabar bagi Anda yang melintas tol dalam kota dari Semanggi kilometer 7 menuju Tomang kilometer 13 padat. Kepadatan volume lalu lintas Angke kilometer 18 menuju Simpang Pluit kilometer 19 padat karena volume lalu lintas arah Kapuk. Sementara itu dari Kuningan kilometer 6 menuju Pancoran kilometer 4 juga dalam kondisi padat karena volume lalu lintas. Tetap bersabar bagi Anda yang sedang melintas ya. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, kalau melihat ada beragam peristiwa informasikan langsung di 0811 7927 912.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None. Salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum. Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu, hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
1: Iya Bu, lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi. Karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
0: Iya.
1: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
0: Aduh.
1: Maaf ya Bu, saya cuma mengingatkan.
0: Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
1: Iya Bu, sudah aman ya.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore untuk Anda tetap setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Setelah ini kita akan menuju ke RRI Net. Anda nanti boleh ikutan gabung ya di obrolan sore, sambil berbagi sapa juga di sore hari ini. Tentunya yang lagi di perjalanan tetap boleh update kondisi lalu lintas ya di seputaran Anda, sekaligus mungkin kegiatan sore hari ini. Ada yang mungkin punya waktu untuk berolahraga, ada yang jalan-jalan gitu ya, atau mungkin kemana nih? Ada yang masih di kantor ya, belum selesai nih tugas-tugasnya. Ya udah, semangat aja kalau gitu. Berbagi informasi update ya di 0811-7972-7912 atau di 0213440690 3441499.

0: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, saatnya bergabung dengan RRI Net ya. Anda nanti boleh ikut bergabung juga sambil kita ngobrol-ngobrol santai soal tema kita di hari ini, yaitu apa yang membuat Anda tetap semangat menjalani hari. Saya pengen tahu alasannya. Pasti kan setiap orang tuh punya alasan yang berbeda-beda ya, dari mulai tuntutan hidup gitu ya, tuntutan pekerjaan, atau mungkin ada hal-hal lain yang memang harus dipenuhi dan membuat Anda semangat, atau dengan karena disemangatin sama seseorang yang spesial, bisa jadi ya. Tapi kalau Anda, apa yang membuat Anda tetap semangat menjalani hari? Coba ikutan gabung nanti di obrolan sore ini 0811 7972 7912. Namun kita awali dengan cek fakta berikut ini.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta, kali ini beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya perintah wajib untuk melakukan wajib militer khusus bagi rakyat Papua. Namun faktanya, klaim ini tidak benar ya. Dilansir dari cyberhoax.jabarprof.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, dengan kata kunci tersebut hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyinggung perihal wajib militer bagi rakyat Papua. Dan di mana, melansir dari artikel papuatengah.antaranews.com berjudul Natalius Pigai, pelarangan nobar film Pesta Babi harus melalui putusan pengadilan. Pada kesempatan wawancara di tanggal 4 Mei 2026 di kantor Kementerian HAM di Jakarta, PGI memberikan tanggapan mengenai pelarangan pemutaran maupun nobar film tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan putusan pengadilan. Selain itu, melansir dari pemberitaan yang berjudul Jenguk Korban Keracunan MBG, PGI kalau sudah sembuh kembali sekolah biar bisa jadi menteri seperti saya, yang tayang 13 Mei 2026, PGI hadir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia Surabaya menjenguk korban keracunan MBG. Dapat disimpulkan kalau unggahan yang mengatasnamakan Menteri HAM Natalius Pigai menyebut wajib militer khusus rakyat Papua adalah berita tidak benar atau hoax. Jadi kalau ada yang menerima informasi tersebut, stop di Anda, jangan disebarluaskan kembali informasinya dan cross check semua kebenaran informasi, salah satunya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau Keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk.
3: Iya, makasih.
2: Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
3: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
2: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
3: Dari kaleng bekas biskuit.
2: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
3: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
2: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
3: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
4: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Afgan kacamata, kulepas kacamata. Eh tapi kalau yang ini jangan dilepas, nanti burem dong, ya kan, bahaya. Tapi untuk kalian yang sore hari ini sambil kita ngobrol santai, setiap orang kan pasti punya hari-hari yang gak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya pekerjaan menumpuk, target belum kesampaian gitu ya, kondisi keuangan lagi menantang, atau mungkin ada masalah pribadi yang lagi dipikirin. Tapi menariknya, di tengah berbagai kesibukan dan tantangan itu, kita tetap bangun setiap pagi dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Mungkin yang membuat kita terus melangkah adalah hal-hal yang sederhana. Ada yang semangat karena keluarga yang menunggu di rumah, ada yang termotivasi oleh mimpi yang belum tercapai, atau ada yang mau membahagiakan orang tua, dan ada juga yang merasa cukup bersemangat gitu ya, hanya karena bisa menjalani hari dalam keadaan sehat. Nah, seringkali sumber semangat terbesar bukanlah sesuatu yang mewah atau luar biasa, justru hal-hal kecil gitu ya, seperti misalnya senyuman orang terdekat, atau semangat dari orang kesayangan gitu ya, secangkir kopi di pagi hari, atau bahkan pesan dari seorang yang memang kita sayangi, dan harapan bahwa besok ini bisa jadi hari yang lebih baik, bisa jadi alasan untuk terus bertahan dan melangkah. Pertanyaannya, apa nih yang membuat Anda tetap semangat menjalani hari versi Anda? Coba kasih tahu saya ya di 0811 7972 7912, atau di 0213440696, 3441499. Yang mau kita gabung via voice note juga boleh di WhatsApp untuk Jakarta sore ini, sembari update ya kondisi lalu lintas terkini gimana untuk sore hari ini, baik di Jakarta dan sekitarnya, bergabung baik di ruas tol dan juga di ruas arteri.

0: berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
2: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
1: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
2: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
1: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
2: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
3: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih bareng sama Binda. Dan tentunya untuk Anda juga boleh ikut bergabung ya, sambil cerita apa yang bikin Anda tetap semangat menjalani hari versi Anda. Coba kasih tahu saya dong ya, di 0811 797 2712. Ada yang sudah bergabung? Oh, ini ada jauh-jauh Pak Suranto, apa kabar? Gimana Malang kondisi cuacanya sore ini? Boleh share juga ya. Katanya yang membuat saya semangat menjalani hari adalah karena Tuhan masih memberiku kesempatan untuk hidup, dan aku selalu bersyukur setiap kali bangun pagi. Nah, itu kita gak boleh lupa ya, untuk selalu bersyukur. Selamat bertugas Kak Binda, lama kita tidak berkomunikasi seperti dulu. Dari Pak Suranto di Malang, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Pak Suranto, ya udah lama banget ya kita gak chit-chat ya, tapi terima kasih loh sudah ikutan gabung. Sore ini gimana? Adakah kudapan yang menemani di kala sore hari di Malang ya Pak Suranto? Boleh ikut berbagi cerita. Ada Santi di Cibinong, halo Santi. Teh Santi bilang katanya yang bikin Teh Santi tetap semangat menjalani hari yaitu uang yang banyak. Oke, siap Teh Santi. Dari Teh Santi di Cibinong, by the way Cibinong cerah nih katanya. Oke, terima kasih Teh Santi. Ada Mas Pandu di Jakarta Selatan, katanya Kak Binda semangat karena tiap pagi sholat subuh, selalu berpikir positif, dan jangan lupa selalu gym tiap momennya katanya. Plus senyum selalu tanpa henti. Oke, senyum selalu tanpa henti. Tapi capek enggak? Oke, thank you Mas Pandu. Udah share juga nih versinya Mas Pandu. Ada Teh Eca di Bogor. Halo, katanya Mbak Binda. Halo juga. Salam sehat selalu, tetap semangat, sukses selalu, dan jangan lupa bahagia. Amin. Bergabung nih di JSI. Temanya keren, hari-hariku selalu semangat, mau ada atau tidak ada problema, idem aja katanya. Di dalam kehidupan tugas kita hanya berjalan, perjalanan kehidupan ini miliknya. Dalam langkah yang mudah ataupun berat adalah bagian dari skenario terbaiknya ya. Mau sedih dan bahagia hanyalah rasa yang mewarnai peran kita sebagai hamba. Yes, untuk diriku tetaplah semangat, apalagi kalau ada orang yang tersayang yang memberikan support untukku. Mulai deh ujung-ujungnya modus ya. Maafkan Mbakku, aku memang suka bercanda. It's okay, gak apa-apa Teja. Terima kasih ya sudah bergabung. Katanya mau sedih, senang, berusaha untuk happy supaya awet muda dan sehat lahir batin. Amin. Terima kasih dari Teja Hamid ya di Bogor. Bogor gimana nih cuacanya? Sore-sore ini lagi syahduka di sana, atau mungkin ada kudapan seru juga nih yang dinikmati bersama dengan orang-orang tersayang. Coba share ya. Bergabung tentunya untuk Anda di Jakarta sore ini. Sekaligus menyapa juga nih salah satu pendengar setia yang jauh-jauh di Kalimantan ya. Ada Bu Tari. Halo Bu Tari. Apa yang membuat Anda tetap semangat menjalani hari? Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tari. My sweetheart Mbak Bindu dan kawan-kawan, katanya salah satunya ada semangat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi ada punya komitmen ya, tidak ingin bergantung kepada siapapun. Bekerja itu juga adalah sebagian dari ibadah. Semangat dan doa dari banyak saudara juga, kawan-kawan sama perantauan, buat semangat selalu. Ada yang menyala katanya. Sampun, terima kasih, sehat selalu, salam sehat ya, selamat bertugas sore. Terima kasih Bu Tari di Kalimantan yang juga sudah bergabung ya. Semangat selalu tentunya, pokoknya sehat-sehat ya. Mudah-mudahan umur panjang kita bisa berjumpa. Untuk Anda yang lagi di perjalanan, masih kejebak macet di wilayah mana, coba share informasinya. Bergabung di 0811 797 2712 untuk Jakarta sore ini.

Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar. Saat lagi kita menuju ke azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Nanti akan diawali dengan murotal Quran serta sebuah lagu islami berikut ini.

0: Hasan bin Sohih memiliki budak perempuan, lalu menjualnya. Budak ini selalu membangunkan majikan dan keluarganya di malam hari. Kala dibangunkan si budak, mereka berkata, "Tunggu sampai terbit fajar." Si budak bertanya, "Apakah kalian tidak sholat tahajud?" Mereka menjawab, "Tidak, kami hanya akan sholat subuh." Kemudian budak itu datang kepada Hasan bin Sohih sambil menangis dan berkata, "Aku ingin kembali kepadamu, wahai Hasan. Engkau telah menjualku kepada orang-orang yang merasa cukup dengan sholat-sholat fardu." Hasan pun membelinya lagi. Diriwayatkan, Hasan selalu membangunkan saudara dan ibunya untuk sholat malam. Setelah ibunya meninggal, dia membangunkan saudaranya saja. Setelah saudaranya meninggal, dia bangun malam sendirian tanpa ditemani oleh ibu dan saudaranya.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Hamka. Di Bawah Lindungan Ka'bah merupakan salah satu karya fenomenal yang mengisahkan percintaan antara Hamid dan Zainab yang terhalang kasta ekonomi. Hamid merupakan seorang anak yatim yang miskin, sampai suatu ketika Hamid bertemu dengan Haji Ja'far, seorang dermawan kaya raya. Melihat kehidupan Hamid dan ibunya yang dipenuhi nelangsa, membuat Haji Ja'far tersentuh dan bersedia membiayai pendidikan Hamid. Sampai tiba-tiba Haji Ja'far meninggal dunia. Hal ini menyebabkan sekolah Hamid turut terhenti. Novel ini berisi 74 halaman, di mana Buya Hamka menyampaikan kisah Hamid dan Zainab dengan padat dan lugas. Tidak ada penambahan yang terkesan bertele-tele, namun biarpun begitu, segala emosi turut tersampaikan dengan baik. Akhir kisah ini adalah titik emosi tertinggi, karena Hamid dan Zainab tidak mudah untuk merealisasikan cinta mereka. Gaya bahasa yang digunakan Buya Hamka halus dan beradab, namun juga cenderung tinggi, hingga kita perlu berpikir lebih untuk mencerna kata-katanya. Mungkin juga sebab telah ditulis lama sekali, sehingga kultur bahasa di lingkungan Buya saat menulis novel ini memang begitu. Selain itu, buku ini memiliki kultur yang sangat jauh berbeda dengan realitas zaman sekarang. Seperti budaya pingitan yang dijalani Zainab, ia jadi tidak bisa melanjutkan pendidikan hanya karena sudah balig. Sedangkan di zaman sekarang, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Kisah dalam buku ini syarat dengan nilai keislaman. Mengingat Buya Hamka sendiri merupakan seorang ulama besar dan pastilah memiliki kultur Islam yang kental. Nilai ini tergambar dari tokoh Hamid yang dikisahkan sebagai seorang yang religius, lagi cerdas. Hamid selalu menyadari eksistensi sang pencipta dalam kehidupannya, sehingga setiap jejak hidupnya didasari atas nilai-nilai keislaman. Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Buya Hamka, tahun 2011.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
4: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
3: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
4: Oh gitu Bu Bidan?
3: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya, apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
4: Aduh, mana aku punya balita lagi.
3: Anak ibu sudah vaksin kan?
4: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
3: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
4: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
3: Betul Bu.
5: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk Anda ya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ada yang masih di perjalanan, tetap berbagi informasi juga update. Kalau mungkin Anda melihat ada beragam peristiwa ya di seputaran Anda, informasikan langsung tentunya. Di Jakarta sore ini Anda boleh ikut bergabung di 08 1797279 12. Dan selanjutnya juga tentunya untuk Anda yang bisa mengupdate sambil ikut berbagi cerita ya, yang bikin Anda tetap semangat menjalani hari, apa nih alasannya? Pasti punya dari versi masing-masing. Bergabung, tetap update juga pantauan lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Sekali lagi di 08 1797279 12.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Cher, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka?
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bilal Indrajaya, niscaya menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan tentunya selamat malam untuk Anda yang masih di perjalanan, tetap berhati-hati ya. Tetap update juga informasi di seputaran Anda. Kalau melihat ada beragam peristiwa, silakan sampaikan bersama kami. Kami akan hadirkan juga ini untuk cuaca kelautan ya. Mungkin untuk Anda yang punya perencanaan menyeberang pulau, kita akan update informasinya ini bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Prima Stuti Indah. Silakan Prima.
1: Baik, terima kasih Mbak Binda. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima Stuti Indah sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 3 Juni 2026 pukul 7 malam hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau 18 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Kecepatan angin mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut wilayah pesisir Jakarta dan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 9 malam nanti. Dan pasang surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 10 pagi esok hari. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 5 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 7 malam hingga 1 dini hari. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan juga pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat untuk sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih demikian petugas BMKG Maritim Tanjung Priok yang sudah menyampaikan cuaca kelautan ya dengan Prima Stuti Indah.

90s. Dan 2000-an.

0: Rindu setiap hari pukul 9 sampai 11 malam di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan setiap Rabu di Pro 1 berjaringan seluruh Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
2: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
1: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
2: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
1: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
2: Iya.
1: Aku gak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya gak penting bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
2: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

Budi Doremi dengan Mesin Waktu menemani Anda di 50 menit lepas dari jam 6 sore. Menjelang malam untuk saat ini yang mungkin masih terjebak macet di wilayah mana, tetap berbagi informasi update ya di seputaran Anda. Silakan di ruas arteri maupun juga di ruas tol mungkin yang menunjukkan kepadatan di malam hari ini ya. Sembari kita update lagi untuk situasi lalu lintas

tol Jakarta Tangerang dari Tomang kilometer 00 menuju Kebon Jeruk ya kilometer 3 padat kepadatan volume lalu lintas. Karang Tengah kilometer 11 menuju Kunciran kilometer 16 plus 530 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur 2 atau tengah. Tetap berhati-hati bagi yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan selain ini kita beranjak menuju ke Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Back, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press, menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Baik berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya. Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fable Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang berharga. Peran baru bagi pemimpin. Pemimpin berfungsi lebih sebagai pembimbing daripada pengendali, menciptakan lingkungan di mana pengambil keputusan yang lebih luas dapat terjadi. Pendekatan ini membawa perubahan dalam budaya kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempercepat respons perusahaan terhadap tantangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting, perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Bake mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Serada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebon Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebon Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam. Dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan pendengar, memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutra Proti, negara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Waka BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Waka BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bapak pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
11: Untuk mencapai target APB 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Jakarta, Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: もう私たちコーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているのでできれば入ってほしかったと思っています。Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
20: ただもう決定したことなので もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。Ya,
22: karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan, makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
20: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。
1: 今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
22: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada 2 hari lalu mengumumkan, 2 pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 7112. Jakarta sore ini.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, namun tidak terasa sudah di penghujung. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah menyimak Jakarta sore ini ya. Dan tentunya bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu, ada Nico dan juga Zura. Akhirnya saya Binda pamit. Setelah ini akan kami hadirkan ya, ada mimbar agama Buddha dengan tema Mari Kita Menjaga Kebugaran Menurut Ajaran Buddha. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Kalena dama sakaca, kalena dama sawanang, etang manggala mutamang. Mendengarkan Dharma, membahas Dharma pada saat yang sesuai, pada saat yang tepat adalah berkah utama. Saudara Sedharma, selamat malam, selamat berjumpa kembali di mimbar agama Buddha. Bincang-bincang Dharma pada malam hari ini, sharing Dharma pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas tentang kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Saudara Sedharma, pada umumnya manusia itu tidak ingin cepat meninggalkan dunia ini. Pada umumnya setiap orang ingin lebih lama tinggal di dunia ini. Saya ingat waktu masih duduk di sekolah dasar. Pada pelajaran bahasa Indonesia, pernah kita diajari untuk membaca puisi. Kadang kita disuruh oleh bapak atau ibu guru untuk membuat karya atau puisi sendiri. Ada puisi yang sangat terkenal judulnya, karya Bapak Chairil Anwar. Judulnya adalah Aku. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, ku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kemudian saya bertanya kepada Google, Google, siapa orang di dunia ini yang bisa mencapai usia 1000 tahun? Jawaban Google, manusia biasa tidak ada. Tapi ada satu nabi, yaitu Nabi Adam, dikatakan di Google hidup sampai 1000 tahun lagi. Sampai 1000 tahun. Nah, Saudara Sedharma, meskipun orang tidak mungkin manusia biasa ini bisa hidup sampai 1000 tahun, tetapi memiliki keinginan dengan semangat untuk bisa panjang umur kalau bisa sampai 1000 tahun. Begitu pula dengan kita. Ketika saya ulang tahun, orang tua, saudara-saudara kita, teman-teman kita, anak, istri, suami, berulang tahun, berdoa, semoga panjang umur. Padahal kita tahu, sangat tahu, ketika berulang tahun, umurnya bertambah, tinggal di dunianya berkurang. Setiap tahun berulang kali, berulang tahun, usia kita makin bertambah, usia kita bertambah, maka tinggal kita di dunia ini makin dan semakin berkurang. Tapi tetap saja doanya panjang umur. Saudara Sedharma, meskipun manusia pada umumnya menginginkan, punya cita-cita, harapan untuk bisa panjang umur di dunia ini, tetapi bukan sembarang umur. Bukan sembarang panjang umur, tetapi panjang umur yang mulia. Kita kalau ulang tahun menyanyikan dan dinyanyikan, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Maksudnya apa serta mulia ini? Ternyata serta mulia ini maksudnya adalah sehat. Jadi manusia meskipun ingin panjang umur, tetapi panjang umur dengan kondisi yang sehat. Tidak ada yang berkeinginan panjang umur sakit, apalagi berpenyakitan. Sungguh menyedihkan. sakit sungguh tidak enak, pasti menderita. Maka dari itu inginnya panjang umur dan sehat. Memang saudara sedharma, dengan memiliki kesehatan banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Dalam Dhammapada Sair 204, Guru Agung kita Sang Buddha bersabda, Arogya paramalaba santuti paramang danang wisasa parananyati nibanang paramang sukang. Artinya, kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik dan nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Jadi saudara sedharma, jelas sudah disabdakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha bahwa dengan kita sehat, kita memiliki keuntungan yang sangat besar. Kalau setiap hari kita memiliki kesehatan, kita memiliki keuntungan sangat besar yang berlipat-lipat. Nah saudara sedharma, ketika kita memiliki cita-cita, memiliki harapan, memiliki keinginan untuk yang wajar. Dalam Anguttara Nikaya dijelaskan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, jika manusia punya keinginan panjang umur dan sehat, ini merupakan keinginan yang wajar. Tetapi saudara sedharma, ketika kita memiliki keinginan tersebut, maka kita harus memiliki yang namanya pengertian benar. Pengertian benar sehingga memiliki kesadaran memahami dengan benar. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan memiliki pengertian benar sehingga memiliki kesadaran pemahaman yang benar? Tentunya kita memiliki kesadaran yang benar dalam memahami apa yang menjadi keinginan kita itu, yaitu pemahaman dengan benar apa atau siapa diri kita ini. Jadi kita paham benar dengan siapa diri kita. Siapa diri kita? Dalam kehidupan ini, kita lahir menjadi makhluk yang namanya manusia. Ternyata dalam ajaran Buddha itu, untuk bisa terlahir menjadi manusia sungguh sulit. Maka dari itu, dalam kehidupan ini kita sudah lahir menjadi manusia, banyak hal positif yang harus kita lakukan. Belum tentu di kehidupan berikutnya kita bisa lahir sebagai manusia. Karena memang untuk bisa lahir menjadi manusia tidak mudah. Makhluk manusia sesuai dengan ajaran Buddha merupakan perpaduan antara nama rupa. Nama itu batin, rupa jasmani. Jadi manusia merupakan perpaduan antara batin dan jasmani. Jasmani dan batin itu berbeda, tetapi saling ketergantungan, saling berhubungan. Kalau sampai jasmaninya Bu Ida ini berpisah dengan batinnya Bu Ida tidak bisa tinggal lagi di dunia ini dalam kehidupan ini. Sebutannya bukan Bu Ida lagi. Bisa almarhumah, bisa jenazah, bisa mendiang, tergantung kita menyebutnya. Tetapi yang jelas sudah tidak bisa tinggal di dunia ini. Karena berarti sudah meninggal dunia. Nah saudara sedharma, berarti karena manusia merupakan perpaduan antara batin dan jasmani, jasmani bisa sakit, batin bisa sakit. Jasmani bisa sehat, batin juga bisa sehat. Banyak bermacam-macam penyakit jasmani, begitu pula dengan penyakit batin. Tetapi karena tidak memiliki pengertian yang benar, sehingga tidak memiliki kesadaran pemahaman yang benar dengan diri kita, maka kita pilih kasih. Kita kurang memperhatikan kesehatan batin kita. Yang kita perhatikan biasanya hanya penyakit jasmani dan kesehatan jasmani. Saudara sedharma, kita break sebentar setelah pesan-pesan berikut. kita lanjutkan kembali.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
0: Saudara Sedharma, kita lanjutkan kembali bincang-bincang Dharma kita pada malam hari ini, masih terkait dengan batin dan jasmani merupakan perpaduan kita sebagai manusia. Nah, banyak sekali ternyata penyakit jasmani yang sering kita alami saja. Misalnya contoh, sakit batuk, pilek, demam, sakit kepala, diare, dan banyak sekali penyakit-penyakit jasmani ringan maupun yang mengerikan. Ketika kita sedang batuk, kita paham benar bahwa kita sedang menderita sakit batuk. Apalagi batuknya ini sampai berhari-hari mengganggu, sungguh tidak enak. Maka kita cepat ingin menghilangkan penyakit batuk dari diri kita dengan cara minum obat. Makanya obat sakit batuk dari yang murah sampai yang mahal semuanya laku laris, karena orang tidak senang dengan sakit batuk. Ketika kita sakit perut, kita mengalami diare, apalagi berhari-hari, sungguh tidak menyenangkan sama sekali. Kita cepat-cepat ingin menghentikan sakit diare kita. Maka dari itu obat sakit diare dari mulai yang paling murah sampai yang mahal semuanya laris. Itu kalau kita menderita penyakit jasmani, sangat paham sehingga mengerti dengan benar, termasuk obatnya, termasuk cara menghentikannya. Tetapi bagaimana dengan penyakit batin kita? Karena kita kurang peduli terhadap penyakit batin, meskipun penyakit batin kita ini bisa kambuh setiap waktu, bahkan setiap hari bisa kambuh, bisa kita alami, kita tidak peduli dan tidak memperhatikan. Kalau sudah tidak peduli dan tidak perhatian, bagaimana kita mengobatinya? Padahal Saudara Sedharma, penyakit batin itu bahayanya tidak kalah dahsyat dari penyakit jasmani. Penyakit batin ini munculnya dari kilesa atau kotoran batin. Pertama, dari dosa, kebencian, senang marah, emosinya luar biasa. Kalau yang namanya sudah marah itu tidak kenal tempat, tidak kenal musim. Kalau emosi tidak kenal tempat, tidak kenal musim, musim saja ada musim hujan, musim kemarau, musim apa salju, musim gugur. Tapi kalau mau marah sepanjang musim bisa jadi. Kemudian yang kedua, loba, nafsu keserakahan. Ketamakan itu yang kita miliki, kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya itu merupakan penyakit bagi diri kita. Moha, kebodohan batin. Kita tidak bisa memahami atau mempraktekkan mana yang benar, mana yang buruk. Meskipun tahu, langgar saja. Itulah yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, sehingga tidak bijaksana. Nah, Saudara Sedharma, jika kita ingin sehat, berarti benar kita harus menjaga baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan batin kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan jasmani kita dan bisa menjaga kesehatan batin kita sehingga kita benar dikatakan orang yang sehat. Saudara Sedharma, kita harus memadupadankan menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan batin ini dengan cara mempraktekkan dan disiplin terhadap ilmu kesehatan jasmani dan ilmu kesehatan batin, sehingga kita berpola hidup sehat untuk jasmani dan berpola hidup sehat untuk batin kita. Bagaimana caranya? Ya supaya kita bisa sehat jasmani dan batin kita, kita olahraga yang teratur. Tetapi untuk bisa olahraga yang teratur itu ternyata sungguh sulit. Padahal olahraga itu tidak harus yang berat. Yang ringan pun, yang ringan-ringan saja bisa kita laksanakan. Olahraga dengan jalan-jalan itu bisa menyehatkan. Tetapi apa? Pergi ke warung, pergi ke Indomaret, pergi ke Alfamart, hanya jarak 300 meter naik motor. Guru Agung kita Sang Buddha mengajarkan meditasi dengan cara berjalan. Itu sesungguhnya meditasi dengan cara berjalan itu sehat jasmani, sehat batin. Jadi 2500 tahun yang lalu Guru Agung kita sudah mengajarkan. Tetapi Saudara Sedharma, umat lebih senang meditasi dengan duduk diam, yang sesungguhnya punya alasan juga malas untuk melakukan meditasi, karena kalau meditasi itu bikin kaki pegel, kaki kesemutan, boyok, encok, sakit semua. Padahal bisa dilakukan dengan cara yang mudah, yang bisa menyehatkan batin dan jasmaninya. Ingin sehat batin dan jasmani, cukup istirahat, cukup tidur, tidak keluyuran, tidak begadang pada waktu malam hari. Tetapi yang terjadi apa? Waktunya istirahat, waktunya untuk tidur, digunakan untuk hal-hal yang justru bisa membuat jasmani dan batinnya sakit. Waktunya istirahat, waktunya tidur, melihat TikTok, melihat YouTube, tahu-tahu sudah jam 12 malam, tahu-tahu sudah jam 1 pagi. Padahal jam 4 harus bangun kembali untuk beraktivitas, melanjutkan kegiatannya setiap hari. Sampai kantor ngantuk, naik kendaraan ngantuk, ini sungguh membahayakan bagi diri kita. Maka dari itu, sesuai pesan yang disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha yang terdapat di dalam kitab Dhammapada, jangan keluyuran, jangan begadang. Ya Bu, saya tidak keluyuran, tidak begadang. Tapi melihat TikTok, melihat YouTube sampai jam 12 malam, sampai jam 1 pagi. Nah, yang namanya istirahat, tidur, benar istirahatkan. Nah, itu yang harus kita jaga. Kemudian, makan makanan yang bergizi dan sehat. Saudara Sedharma, kita benar harus menjaga makanan kita. Makanan, gara-gara makanan bisa membuat sakit jasmani, bisa membuat sakit batin. Padahal dengan kita memiliki kesehatan jasmani dan batin, hal positif bisa banyak kita lakukan. Dalam Dhammapada Sair 24, Sang Buddha mengatakan, utana wato sati mato, suci kamasa nisa makarino, sanyatasa cadama jiwino, apamatasa yaso biwaditi, biwadati. Artinya orang yang penuh semangat, selalu sadar, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan Dharma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Dan dalam Sair 204, sudah dikatakan bahwa kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Termasuk salah satunya menjaga makanan. Dikisahkan pada zaman Sang Buddha masih hidup, Raja Pasenadi sebelum datang ke wihara untuk mendengarkan khotbah Dhamma Sang Buddha menghabiskan makanan atau selesai makan. Pada waktu sampai di wihara mendengarkan khotbah Dhamma Sang Buddha, beliau mengantuk dan bahkan tertidur. Sang Buddha menduga bahwa Raja Pasenadi banyak menghabiskan makanan. Maka dari itu Sang Buddha berpesan untuk makan yang secukupnya. Dengan makan secukupnya, maka kita akan memiliki kesehatan jasmani. Dengan memiliki kesehatan jasmani, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Dan pekerjaan apapun bisa kita lakukan. Dengan memiliki kesehatan jasmani, maka akan banyak kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan. Dengan memiliki kebajikan-kebajikan, maka akan membentuk kesehatan mental bagi diri kita. Itu yang disabdakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Kemudian jangan menganiaya, jangan menyakiti, jangan membunuh. Bagi para perumah tangga, kalau ingin keluarganya harmonis, bahagia, lakukan kewajiban timbal balik antara suami istri. Salah satunya adalah kesetiaan, setia pada pasangannya, tidak selingkuh. Tidak minum minuman keras yang bisa menimbulkan mabuk, karena mabuk itu mengganggu kesehatan jasmani dan mental. Untuk itu, Saudara Sedharma, jika kita benar ingin sehat, berarti kita harus paham benar terhadap diri kita, bahwa diri kita merupakan perpaduan batin dan jasmani, dan semuanya harus kita jaga, sehingga kita benar menjadi manusia yang benar-benar sehat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Iya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh gitu. Ternyata
1: itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu berima ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: sebagainya. Oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: tuh,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh
1: gitu
0: lomba
1: kan.
0: Di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi okay. Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, agak-agak gitu ada Funk Star iya, ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Iya. Anak South yang funky gitu ya. Jadi, anak Jaksel. Ya,
1: anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga nggak ngerti deh, itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue nggak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yap.
0: Ada Albert di bau-bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi boy apa bos?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Tadi boy atau bos? Tadi kata-katanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya bos? Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih zaman bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke.
2: Ya, bagaimana nih bos dengan buruk ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu burunya
0: jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit teringat terus gajinya seperti bos begitu.
0: Oke, okay, siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Thank you Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Wabarakatuh Daniel Esnel.
1: Yo what up. Iya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada Tonotini, Curhat Lagi, Tentu Saja, Bajus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
0: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi salam dulu.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang,
0: Kaya
3: Gilang di Kertasono,
0: Ibu
3: Fatmawati Manado, Ayub Maluku.
0: Oh, udah tiga doang.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom? Sehat ya, Om.
4: Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa
0: meningkatkan
4: stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Itu yang paling dimari, yang paling keren ya.
1: Siap.
0: Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi, juga Putra Magenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Donil ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Donil ya.
0: Donil.
5: Ah, Donil ya. Donil. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: 448. Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli. Iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu.
1: Iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu.
5: Ya, pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma? Ya,
5: pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
0: Ditungguin ya, itu, nanti jawabannya Yudi, ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa lo ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Minta tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya, Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku
5: ada
0: diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya, Mas Yudi?
0: Aduh, enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti?
0: Mengerti.
5: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin,
6: ya,
0: amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Mas Daniel, ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya, keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh, kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip-hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh, perkembangan musik sekarang tuh yang hip-hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya, produk domestik ya.
0: Iya, siap.
6: Tanya ini, hip-hop ini.
0: Iya,
6: oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya, Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, thank you, ya.
6: Mas Daniel ke depannya, dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Untuk, semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara, dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses, semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Donil.
7: Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Donil.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi Abang tadi kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih.
1: Apa
7: yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
1: Heeh.
7: Gua itu apa namanya itu, apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Nge-rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
0: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi.
1: Heeh.
7: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Yeah, siap ya, ya. Langsung silakan langsung Pak Putra aja. Bisa cepet. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil X Neo.
1: Yeah.
0: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa Mas?
0: Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
8: Oh gitu. Pertanyaannya, apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
0: Siap, oke, okay, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Anwar salam Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
0: Iya silakan Pak, tiga orang.
8: Oh salamnya, tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke, okay. Satu lagi?
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
0: Oke. Okay.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti ya. Ditunggu ya.
1: Siap.
9: Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau bos. Biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya kan namanya bos.
1: Nama juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Jadi lagu Boss ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi
0: ya?
1: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: ya, begitulah. Cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tono Tini yang dapat
0: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada gak sih?
1: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita gak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh adalah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya, karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
0: Tapi ya, di zaman itu.
1: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan? Yang penting mirip aja gitu.
0: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
0: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi enggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Eh masih deh, setahu gue masih.
0: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Enggak. Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
0: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
0: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak pokoknya.
0: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah.
0: Ya.
1: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
0: Okay.
1: Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik. Gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama. Gue bilang, yaudah yang cepet aja deh. Gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap. Gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
0: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun itu baru bisa inilah
0: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
0: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya.
0: Masih ya?
1: Lagu untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam. Ya sama kerja di
0: salah satu radio.
1: Jadi broadcast.
0: Kemudian pertanyaan lainnya, ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya.
1: Waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
0: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
0: Oh, iya.
1: Gitu.
0: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Ya itu tahun 2013 yang terakhirnya.
0: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
0: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
10: Eh gila, mana aja lo lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas
1: tadi
0: Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Ya, Bang. Dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bang Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Neo. Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang kamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini dia apa maksudnya? Profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Ah, jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap, yo. Ya,
2: rap. Kalau rap itu, kalau kita bilang apa? Hip-hop.
0: Kan? Hip-hop,
1: boleh. Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa, yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya,
2: cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau
0: oke, okay, nanti ditunggu ya Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Oh, boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua.
0: Siap.
2: Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke.
2: Okay. Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli, Untuk Gadi Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Oke, Pak Jordi. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil
3: dari Xneo.
4: Mas Donil
0: Banyuwangi. Bukan, itu Mas Dani.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati?
4: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mami, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda, langsung dengan Mas Donil.
1: Gak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu, yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Yo, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Teteh.
5: Yo, selamat
3: malam.
5: Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang.
3: Pengen joget ya.
1: Langsung pengen nge-rap ya, Teteh ya.
5: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
5: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Donil
3: dan salam juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
5: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh siap. Cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku.
0: Siap.
6: Waalaikumsalam,
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu silakan langsung dengan Donil ya Mas.
3: Ya Ayu, halo Ayu.
6: Ya selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rapper. Apa namanya?
3: Iya rap ya.
6: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
6: Maksudnya sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, sudah kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja, mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Semangat, tetap sukses ya, Bang Dani ya.
3: Terima kasih, terima kasih.
1: Oke, Ayu.
6: Saya menyapa buat Bobat
1: Mohon. Silakan,
6: Ayu. Terima kasih, Pak Benijo, Pak Widi, dan saya rekan Pro Satria Rere seluruh Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam, Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam. Bang Rindu, memori lewat lagu. Iya.
0: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso doang, iso ngomong cowo.
0: Iya, ta.
1: Iya, Thomas.
0: Oke, oke.

0: Mbak Suharmi Darmusu itu, juga yang dari Manado Bang Binijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
1: Siap.
2: Siap Bang Kendi.
1: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
3: Halo.
1: Iya. Ya, halo.
3: Malam Kak Ita.
2: Malam Bidan Luis.
1: Iya, malam langsung dengan Bang Daniel ya.
2: Oh iya, boleh.
1: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
2: Enggak apa-apa, kan jauh.
1: Ditungguin yang lainnya.
3: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
1: Oke, baik.
2: Ore.
3: Mantap. Mohon izin untuk Bang Daniel.
2: Silakan.
3: Abang.
1: Ya.
3: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas, dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
1: Oke.
3: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Yeah. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Yeah. Dia bass, baton atau alto?
1: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
3: Salamnya belum. Ada tiga.
2: Oke.
3: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
1: siap.
3: Hanya masuk di grand final.
1: Oke, okay, terima SMP kasih.
3: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
1: Oke. Okay.
3: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
1: Baik, terima kasih ya.
2: Iya,
1: Bidan. Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
3: Oke. Janji-janji melulu.
2: Janji-janji mulu.
1: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget. Ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
4: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
1: Wow. Paling lama 3 jam. Nah, jadi, katanya tadi susah.
2: Cepet banget.
4: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
1: ya, susah ya.
4: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam
2: lah. Wah, luar biasa Mas
1: Daniel
2: ya.
1: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
4: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
1: Okay. Ya,
4: kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
1: Ya. Rap kata-katanya yang sulit. Oh, gitu ya.
4: Banyak ngolah katanya di situ.
2: Iya,
1: benar. Iya kan? Gitu ya.
4: Iya,
2: kalau itunya kan
4: satu
2: melodinya
4: waktu,
2: kan
4: iya. Intuisi, puisi. Yo, kayak gitu-gitu lah mesti
1: nyatin
4: kata-kata
1: iya.
4: Itu kan
2: masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
4: Ada kesulitan tinggal usaha masing-masing gitu.
1: Lanjut dari Tete Din. Linda, ada rencana bikin film tentang rap nggak sih?
4: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
1: program
4: lokal
1: rap ya?
4: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
2: Belum ya. Belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
4: Iya.
1: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya ada karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
4: Ya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya. Terus Alam ini tadi karya saya juga. Terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya. Terus
1: oke.
4: Okay. Lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Poundra, terus ada siapa lagi ada
1: Poundra Karna.
2: Poundra Karna, Karna
1: tuh iya. Okay.
4: Ada siapa lagi ya ada lu siapa ya
1: lupa banyak juga ya pokoknya itu kan lupa
4: punya banyak waktu itu lupa saya waktu itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain jadi banyak yang saya kerjain sih tapi mereka nggak mau kan karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa haram lah hukumnya kayak gitulah gitu.
1: Oke, siap.
4: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
1: Kemudian ada Mbak Ayu udah manggung kemana aja sih?
2: Iya, Indonesia atau mungkin
4: satu Indonesia mancanegaranya baru ke Brunei.
2: Brunei ya?
4: Iya.
2: Ya,
4: belum pernah yang ke sana-sana belum.
2: Malaysia, Singapura.
4: Belum.

0: siapa tahu loh Mas kan.
1: Amin.
2: Next. Ya,
3: amin.
4: Tapi ada rencana reunian enggak sih?
1: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
0: Udah pernah ya?
1: Pernah reuni.
0: Di semua acara komplit. Ya?
1: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
4: Komplit semua personil.
1: Oke. Okay. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
0: Oh, 24. Tapi belum
1: sempat reuni.
0: Siapa tahu
4: kenapa enggak gabung ya? Lagi aja sih?
0: Iya.
1: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempet udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar Nel Poi seperti itulah.
4: Oke.
0: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
4: Siap. Yeah. Kemudian ada Bang Candy.
0: Betul, hip dut ya.
4: Aslinya dari mana?
1: Asli dari Jakarta Indonesia lah pokoknya.
0: Oh, dari Jakarta ya. Ya. Weh, mantap.
4: Ya anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
1: Anak Jakarta. Jaksel.
0: Mungkin lu jauh.
4: Jaksel. Kemudian Bang Kin tadi nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
1: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen.
0: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
1: Iwa dulu. Panutan kita lah gitu.
0: Iya, 93-an.
1: Panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
0: Karena Mas Iwa ya, oke.
1: Ingin kembali jadi ya itulah. Nah,
4: pertanyaan dari Bedan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
1: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa,
4: bisa
1: yang
4: ya.
1: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu susah banget ya, loh ya.
4: Okay.
1: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
0: Nah,
4: siap ya, kalau begitu iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
0: Ayo coba.
4: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
1: Yeah.
4: Tono dan Tini.
1: Yeah.
0: Tono
4: bener
0: dan
4: kan?
0: Tini. Yes.

0: menatap ku langsung memberi senyuman, membuat hati ini menjadi deg-degan. Akhirnya ku beranikan untuk berkenalan, sepatah dua patah kata telah terucapkan. Seminggu tak terasa ku dekati dirinya, ku curahkan segala isi hatiku padanya. Dia langsung menjawab perasaan yang sama bahwa dirinya sayang aku juga.
1: Tiba-tiba ku merasa tak enak hati.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Rapper.
0: Ono wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas?
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797727912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, ya. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh, iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang, ya, gitu kan.
2: Betul, betul. Nah,
3: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke,
3: ya gitu. Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love. Ya. Untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
2: Ya.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang Kasmaran. Terima kasih.
0: Wah, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh di platform ya.
0: Ini platform Mas kita. Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Oh, oke. Okay.
2: Solo.
3: Solo. Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi, Mas Yudi?
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Jauh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah.
0: Grupnya?
2: Oh, Jember,
0: Jember
2: ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Tapi
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena
2: ya?
3: IO-nya kabur. Ya.
2: Oh. Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah.
0: Juga pernah.
2: Ya, tenang aja Mas Doni. Kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Allah.
0: Oke. Ada Bang Hanafi. Do Mikado, Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh. Wih.
2: Kalimat ini aku suka, muke lu jauh.
3: Sebenarnya Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset,
0: ya?
3: Bingung saya mah.
2: Iya,
3: asli lo bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan, ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu, kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan,
2: ya, bener-bener.
3: Borju lu gitu.
0: Oh gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan, dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila gak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh lo, gitu ceritanya.
3: Kenapa lo malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan? Ya udahlah, akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say itu
3: tahun berapa? Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa?
3: AB tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Iya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Neo. Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oke, bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya soalnya.
0: Iya makanya. Siap. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya, Go With It Go. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya betul, Go With The Flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
1: Itu aja, gak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke, Bang Andi.
3: Jadi ya. Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan. Dan juga Bung Apian Kuta Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya. Sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Iya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Heni Series lah gitu. Pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa? Bintangku.
3: Iya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya?
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu. Itu ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rapnya ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja
3: mas? Ada Run DMC lah ya. Terus ada Hoti by Nature, Cypress Hill. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya mas.
3: Di toko-toko
2: mas,
3: kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya. Jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya, gitu.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah gitu, tahu ketukan tuh udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Tapi itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu, kan nggak enak dengernya gitu. Gak enak
0: didengar gitu ya, oke.
3: Harus pas
0: ya.
3: Pas gitu, kayak gitulah.
0: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi sebenarnya.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo itu.
0: Tempo ya. Yaudah berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya.
3: Benar.
0: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih inget gak sih?
2: Lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa lagi.
0: Lupa gue. Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
0: Oke. Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Gimana?
2: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
2: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak
0: Mas? Jaena,
2: Tul Jaena. Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
2: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
2: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya ada sedikit rapnya, tiba, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
2: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
2: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Selamat ada Pak Mali.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
2: apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
2: Sama-sama.
0: Ya,
2: Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
2: Bang Donil,
0: ex Neo.
2: Rapper Bang.
3: Bang rapper.
2: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper siapa grup?
4: Rapper.
2: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
4: Raja Perempuan.
2: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
3: Hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
2: Nah, itu aja akan dijawab.
3: Oke, ya. Terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab lagu pertama yang diciptakan.
4: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
4: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
4: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
2: masalah sosial
0: ya.
4: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
4: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
2: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
4: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu. Emang saat itu trennya memang adalah
2: menyoroti masalah sosial
4: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
2: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
1: Mas Yudi.
0: Iya.
4: Ya.
2: Halo.
1: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
2: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
1: Sehat, alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
1: Baik ya, semuanya. Iya.
0: Amin.
2: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
1: Mas Donil.
4: Halo.
1: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
4: Iya.
1: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
1: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Okay. Siap.
1: Salam dulu ya Mas Baita ya. Salam dulu.
0: Silakan.
2: Silakan Mas Gilang.
1: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
2: Halo, Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo juga.
2: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
4: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang mau ditanya, dan cuma mau request lagu aja.
2: Oh, boleh.
0: Lagu apa tuh?
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
2: Oh ya, pasti di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
2: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
4: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
4: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya, emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, udah jarang kontak juga. Tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
4: Wah, ya banyak tadi. Naughty by Nature lah salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
2: Oke, ini ada
4: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo.
6: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ini dengan Pedro
2: di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
2: Bang Donil.
4: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Bang Donil.
4: Ada Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
4: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
4: Iya, bisa nggak bisa beda ini ya? antara Psychoji dan Neo mungkin.
2: Neo betul.
6: Yang tahu sih kayak Borju, yang itu Tidit-Tidit, apa Cindy itu sih?
0: Oke. Okay. CD lagi.
4: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro.
2: Oh,
0: sudah turun. Lanjut kita ke Lampung. Ada
2: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
0: Jaya-jaya.
7: Selamat malam dari Beli Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
2: Beli Govinda. Langsung beli.
7: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia, si Perdo gitu aja.
0: Oke.
2: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
2: Mantap.
7: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
4: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
2: antara Psychoji dan
0: Psychoji rap yang lainnya.
4: Iya, karena gini ya, mungkin karena rap dia yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga, Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
2: sekilas
4: buat
2: sekilas kayak mirip sekilas gitu ya,
4: sekilas mirip sih ya suaranya gitu ya, ya gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
2: ada cirinya masing-masing.
4: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
2: Oh kayak iya
4: gitu,
2: iya benar-benar
4: kayak gitu.
2: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
4: masing-masing.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
2: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
0: gitu
2: aja.
0: Dong,
2: bikin nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya
0: ya. Po ame ame
1: belagu pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na.
1: Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga

0: Channel YouTube ada enggak?
1: Channel YouTube mm-hmm. Mas Doniel juga.
0: Mas Doniel ya, iya.
1: Udah, pokoknya itu aja deh.
2: Siap nah, kalau begitu.
1: Platform platform digital Mas Doniel juga.
2: Mas Doniel pokoknya.
0: Wow, dicari. Terima kasih Mas banyak kebersamanya malam ini ya Mas Doniel ya.
2: Seru banget.
0: Sukses terus. Yudi.
2: Kita berasa anak-anak borju iyalah, semua nih kita ya enggak sih?
1: Masih muda aja pokoknya.
0: Benar banget Mas.
1: Berasa umurnya masih muda ya.
2: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Doniel terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Tapurnama Sari.
2: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

Lalu Syahdu. Sampai di sini, Ruang Rindu.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam kembali di Ruang Rindu di si Jakarta. Kalau tadi sama-sama kita mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari dengan bintang tamu Mas Donil. Bagaimana keceriaan itu kita bawa lagi tentunya di Ruang Rindu di edisi Jakarta, tentunya ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin juga bergabung, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 1980 hingga tahun 2000 pas ya. Jadi untuk Anda silakan melalui WhatsApp kami, melalui fix line kami. Fix line-nya ada di 0213440696 mendengar, atau juga 0213441499. Dan WhatsApp-nya kami tunggu di chat, di voice note dan juga voice call tentunya ada di 0811 7972 7912. Sudah ada yang hadir, ini absen di jam 21 lewat 54 ya. Ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Ande. Selamat malam Ibu Iren. Lagu yang di request adalah Obi Mesa dengan Jangan Kau Curiga. Kirim salamnya spesial Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Iren. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali karena Ibu Iren juga menginformasikan informasi cuaca pada malam hari ini di Tangerang, cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih untuk informasi cuacanya. Berikutnya juga ada Kak Joyce. Malam Mas Andes, malam Kak Joyce yang ada di Bekasi, mau request lagunya Lingua, judulnya Takkan Habis Cintaku. Selamat bertugas Mas Andes, terima kasih. Terima kasih juga Kak Joyce, ditunggu untuk lagunya. Berikutnya ada Bu Eka. Bu Eka selamat malam. Bu Eka ada di Tebet, mau diputarkan lagu Mungkinkah Ini Nasibku dari Ratih Purwasih untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Dan untuk Mas Andesnya, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bu Eka. Terima kasih. Ditunggu untuk lagunya pendengar, satu demi satu akan saya putarkan. Dan masih ada waktu kurang lebih 50 menit ke depan. Silakan di 0811 7972 7912, atau di fix line kami ada di 0213440696 dan 0213440699.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

0: Ada masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar Rati Purwasih, mungkinkah ini nasibku? Aja kita ke pukul 22 lepas 18 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, apa kabar di hari Rabu, tepat di tanggal 3 Juni 2026. Semoga juga sudah ada di rumah, lagi santai, sedang menikmati, lagi juga mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan di ruang rindu. Dan Anda juga sudah terpikirkan apa yang mau didengarkan, silakan Anda bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912, seperti halnya yang juga sudah disampaikan oleh ini ada Pak Brandy atau Bang Brandy di Bogor. Malam ruang rindu, malam Bang Brandy, requestnya No Me Ame dari Jennifer Lopez. Salam rindunya untuk semua pendengar Pro 1 FM dan penyiar yang bertugas. Spesial juga untuk Bang Ray di Cibinong dan Kak Cika yang ada di Banda Aceh. Bogor adem euy katanya. Siap. Enak ya kalau adem gini gitu ya tentunya ya. Baik, berikutnya juga di WhatsApp call ada Bang Zahran di Tangerang Selatan. Kita angkat. Halo, selamat malam Bang Zahran. Halo. Halo Bang Zahran, silakan, sudah terhubung. Halo Bang Zahran, terdengar suara kita? Tapi suara Bang Zahran jauh nih kayaknya. Pakai.
1: Halo.
0: Halo.
1: Kedengeran nggak suaranya?
0: Nah, kedengeran. Mungkin nah. Pakai Bluetooth speaker kali ya tadi atau Bluetooth headset ya?
1: Iya pakai Bluetooth speaker tadi soalnya speaker laptop saya lagi bermasalah tuh.
0: Iya.
1: Masuk suaranya.
0: Biasanya iya agak kurang clear gitu, agak jauh. Nah kalau sekarang clear iya. Nih. Bang Zahran apa kabar? Iya. Silakan mau mendengarkan lagu apa?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Saya mau request lagu berjudul Cerita Cinta.
0: Cerita
1: dari
0: Cinta.
1: Dari Kahitna.
0: Cerita Cinta dari Kahitna, baik. Yang ditujukan atau salam untuk pendengar lain silakan Bang Zahran.
1: Buat saya sendiri.
0: Siap.
1: Dan ini salah satu lagu yang pernah dipakai buat iklan kalau nggak salah iklan Tekotak ya, yang pernah tayang di TV. Itu sering itu pernah dipakai tuh buat lagu itu pernah dipakai tuh lagunya buat iklan TV.
0: Iya. Siap. Ada ya, lagi?
1: Bener. Udah cuma itu aja.
0: Oke, baik. Ditunggu untuk lagunya Bang Zahran.
1: Ya.
0: Selamat malam. Sama-sama. Baik, itu dia di Tangerang Selatan ada Bang Zahran. Kita lanjut ke WhatsApp. Ada dari Bidan Luis katanya, sekarang ke ruang rindu yang Abang Andes. Ya, Bidan Luis sedang mendengarkan dan dia juga sedang memantau gitu ya. Silakan Bidan Luis kalau mau request lagu yang ingin didengarkan, silakan langsung WhatsApp kembali tentunya. Lalu ke Bekasi kita ketemu dengan Bu Maharani. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Bu Maharani di Bekasi. Selamat malam Mas Sande, selamat malam. Sehatkah? Alhamdulillah sehat. Mau diputarkan lagu Isabella dari MI Search atau juga yang versi ini ya, bandnya, searchnya gitu ya. Semoga terhibur, selamat mendengarkan. Spesial untuk Mas Ande, semoga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Doa yang sama untuk Bu Maharani. Lagunya ditunggu. Baik. Di WhatsApp call juga Bidan Luis langsung telepon ya. Halo, selamat malam.
2: Iya, apa lagunya apa, Bang?
0: Apanya nih? Halo.
2: Yang disiapin atau request sendiri?
0: Request, silakan. Mau mendengarkan lagu dari
2: Keliru, Bang.
0: Oh, keliru.
2: Rukahananya.
0: Oh, kirain keliru itu enggak jadi gitu ya. Keliru berarti.

0: Mantap.
1: Setengah satu
0: lah bang
1: di sini.
0: Iya ya setengah satu. Masih lumayan, mantap sekali, Bida Louis. Siap, ditunggu ya untuk lagunya ya.
1: Untuk Tanaya ya bang ya.
0: Siap, disiapkan. Ya,
1: untuk semua seluruh Jakarta Raya
0: siap.
1: Dan sekitarnya dengan Bang Andi Yudhistira.
0: Oh.
1: Bang Andes, hati-hati pulangnya.
0: Iya, Bida Louis. Terima kasih. Ya,
1: dadah, bye bye. Selamat malam, Bang.
0: Selamat istirahat. Selamat istirahat. Doa yang sama tentunya untuk Bida Louis. Dan untuk Anda pendengar, satu persatu saya akan putarkan, tapi ada Pak Doni ya yang ada di Banyuwangi. Kita angkat dulu. Halo, selamat malam Pak Doni.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni, apa kabar?
2: Alhamdulillah, lama kita gak ngobrol ya mas.
0: Iya nih Pak Doni. Pak Doni, alhamdulillah sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah, suaranya tambah mantep.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Bisa nerima bahasa Jawa?
0: Aku ngerti, tapi kalau untuk ngomong masih butuh belajar.
2: Suaranya panjenengan itu loh, saya sangat.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Doni.
2: Alhamdulillah bisa menerima bahasa Jawa. Ternyata keren, walaupun orang Jakarta berusaha jadi bahasa Jawa.
0: Iya Pak Doni, siap. Pak Doni mau mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini, silakan.
2: Lagunya tahun berapa ini Mas Bon?
0: Tahun 1980 sampai tahun 2000 pas.
2: 1980.
0: Betul, tahun 80-an, 90-an.
2: Ya itu. Aku suka sama Nikadina, masih bisa ya Mas ya?
0: Bisa. Yang judulnya apa nih?
2: Tapi yang di-recycle sama Hedi Yunus.
0: Yang di-recycle sama Hedi Yunus. Yang judulnya apa nih kalau boleh tahu?
2: Yang Tinggal Aku Sendiri Mas.
0: Oh, Tinggal Aku Sendiri yang versi Hedi Yunus.
2: Ya aku bagai nelayan.
0: Kita tunggu sebentar, tinggal
2: dan tak tahu kemana.
0: Itu dia. Tapi kita ada yang versi aslinya Pak, yang versi Nika Ardila. Kalau yang versi Kang Hedi Yunus belum ada malam hari ini. Oh siap.
2: Tinggal Aku Sendiri ada di playlist.
0: Ah, boleh disiapkan untuk Pak Doni.
2: Aku mau tanya ya Mas ya.
0: Boleh.
2: Mas Bamnya masih di Pro 1 kan?
0: Masih, setiap hari Senin kalau di Ruang Rindunya.
2: Sehat ya beliaunya ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Nanti disampaikan salam.
2: Siang atau pagi atau malam Mas?
0: Apanya tuh?
2: Jenisnya Mas Bam.
0: Oh, kalau Senin itu ada malam, kalau ingin bertemu di Ruang Rindu.
2: Oke.
0: Betul.
2: Oke, Mas, luang sangat atau terima kasih banget.
0: Iya.
2: Informasinya ya, Mas.
0: Sama-sama, Pak Doni.
2: Panjenengan, satu keluarga.
0: Amin.
2: Kalau kita berkeluarga.
0: Amin.
2: Kalau masih sendiri, Bapak Ibunya, depannya kesehatan.
0: Amin.
2: Sepulangnya hati-hati di jalan. Setiap langkah-langkahnya yang selalu dilindungi sama Allah
0: SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Oke, monggo. See you next. Ketemu lagi ya Mas ya.
0: Iya Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Pak Doni yang ada di Banyuwangi, ditunggu untuk lagunya. Satu persatu akan saya putarkan pendengar. Silakan untuk Anda juga bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, melalui WhatsApp yang ada di 0811 7972 7912.

Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Keliru dari Ruth Sanaya, diambil dari koleksi tahun 1999. Bersama saya Andes Satria tentunya pendengar. Dan lagu tadi di request oleh Bidan Louis ya, yang ada di Sorong. Sudah diputarkan Bidan Louis yang tadi juga dinyanyikan tentunya. Kembali saya juga ingin membacakan WhatsApp yang sudah masuk. Di antaranya tadi melalui telepon ada Pak Doni yang ada di Banyuwangi, requestnya Tinggal Aku Sendiri dari Nika Ardila. Berikutnya juga ini ada dari Selamat Malam untuk ini Ibu Ratih yang ada di Jakarta. Selamat malam Mas Andes, selamat malam di Ruang Rindu untuk semua pendengar yang sedang mendengarkan Ruang Rindu. Dan requestnya dari Ibu Ratih ini adalah Kau Selalu di Hatiku dari Yunisara. Salamnya untuk semua yang sedang mendengarkan pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Di WhatsApp call kita ketemu dengan Bang Ray yang ada di Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bung Andes.
0: Siap Bung Ray, apa kabar? Silakan.
1: Wilujeng Wengi Bung Andes, kumaha damang Bung?
0: Saya alhamdulillah. Bang Ray gimana?
1: Saya alhamdulillah masih diberikan kesehatan.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa kabarnya? Baik-baik. Dan lagi apa nih pada malam hari ini kegiatan nih?
1: Aduh, biasa habis balik badminton.
0: Ah, itu dia setiap Rabu ya. Lupa kalau badmintonnya Bang Ray itu setiap hari Rabu.
1: Ya, sehat sekali. Cuman waktunya sangat singkat ya, biasa betul. Malam Kamis ya.
0: Silakan Bang Ray ingin mendengarkan apa?
1: Kan lagu tahun 2008 yang asik nih dari Lenka.
0: Nah, kalau 2008 belum masuk sampai 2000 pas gitu, Kang Ray.
1: Oh, sampai 2000 pas.
0: 2000 pas dari tahun 80-an, 90-an 2000 pas. Batasnya.
1: Ya berarti saya Tiffany aja deh.
0: Tiffany.
1: If Love Is Blind.
0: Sebentar, If Love Is Blind dari Tiffany masuk, disiapkan tentunya untuk Bang Ray yang ada di Cibinong. Siap, yang ingin disampaikan salamnya juga silakan, Bang Ray.
1: Ya, karena waktunya sangat singkat, saya kirim untuk semuanya saja ya, Bung Andes ya. Sahabat saya di Ruang Rindu, dimanapun berada, semoga kita semua sehat-sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Yes, tetap semangat.
0: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ray ditunggu untuk lagunya tentunya. Dan untuk Anda ini semua, satu yang belum terbaca. Ini ada dari Ruang Rindu, ada Cing Mul di Kampung Baru, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Halo, selamat malam Cing Mul. Lagunya untuk penyiar dan pendengar, requestnya Nirvana Yang Apa Aja. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam juga, terima kasih. Ini satu persatu coba saya putarkan lagunya yang sudah Anda request tentunya pendengar, dan mohon dimaafkan kalau belum ada yang sempat terputar, tapi coba saya masukkan semuanya ya, tapi karena nanti hanya sampai pukul 23 Anda tentunya bisa ikuti kembali edisi Ruang Rindu esok hari. Karena sampai di sini kebersamaan kita, saya akan putarkan satu demi satu, terima kasih, tapi nanti kita akan kembali lagi tentunya di pukul 23 dengan Jakarta malam ini.

yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.

107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta malam ini pendengar, barusan ada Mahalini. Kalau lihat juga penampilannya terakhir secara live ya, yang ada di Java Jazz kemarin. Ini juga salah satu performnya dari Mahalini yang ditunggu di lagu ini juga, karena ini jadi lagu salah satu hits yang menjadikan namanya di dunia belantika musik Indonesia. Selamat malam untuk Anda yang juga saya ingin menyapa sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ada juga yang mungkin masih dalam perjalanan, masih di kendaraan, hati-hati di jalan, atau juga masih di transportasi umum. Tetap jaga barang-barang bawaan Anda tentunya ya. Tas sudah aman atau juga handphone sudah dimasukkan, atau juga ini yang setidaknya terlihat gitu ya. Dan jangan lupa mengabarkan orang di rumah atau yang ditunggu tentunya. Anda masih bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Di line telepon ada di 021 344 1499.

pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

Anda masih di Jakarta malam ini pendengar bersama saya Andes Satria. Barusan ada Dewi Lestari featuring Aki dari Ben Alexa dengan Peluk yang ajak kita juga ke pukul 23 lepas 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar yang ingin mendapatkan semua informasi terpercaya, Anda tentunya bisa dapatkan di rri.co.id. Karena Anda bisa terhubung dengan berita terbaru, Anda langsung kunjungi rri.co.id. Situs resmi dari Radio Republik Indonesia, Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja dan di mana saja. rri.co.id menyajikan ulasan berita yang akurat dan juga terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual tentunya. Dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan. Semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih berada di Jakarta malam ini pendengar, tentunya Anda juga mungkin selalu membutuhkan atau juga maunya tuh semua ada dalam satu aplikasi ya. Seperti halnya ada konten kolaborasi dari berbagai program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, Anda bisa dapatkan dalam satu aplikasi yaitu di RRI Digital pendengar. Ada siaran radio langsungnya, daftar putar musik juga ada, podcast, berita, video, dan berbagai konten menarik lainnya tentunya. Semua ada di aplikasi RRI Digital, dan Anda bisa mengunduhnya di Google Play Store atau juga Apple App Store, dan merasakan kemudahan untuk mengakses informasi yang bermanfaat tentunya, kapan saja dan di mana saja.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau rilis memanggil Lim Meliana Dalu beralamat di Komplek Resek Indah 2 Blok T nomor 1 RT 3 RW 12 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat sekarang tidak diketahui keberadaannya, tergugat di wilayah negara Republik Indonesia. Maka pemberitahuan putusan ini dilaksanakan sesuai ketentuan dan sebagai tergugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 915 PDT.G / 2025 / PN.JKT.BRT tanggal 2 Juni 2026 dalam perkara antara Andi Syafri sebagai penggugat melawan Lim Meliana sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 4336 /1/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2004 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian, dan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Demikian surat panggilan sidang ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekali lagi ada surat panggilan sidang memanggil Ferry Nainggolan alias Ferry Nainggolan, dahulu beralamat di Jalan Berdikari 1 nomor 60 RT 011 RW 001 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui di dalam dan luar negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai turut tergugat 2 untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 297 garis miring PDT G garis miring 2026 garis miring PN titik JKT titik BRT dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pada jam 10 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jalan Letjen S. Parman, Kavling 71 Slipi, Jakarta Barat. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Suroto beralamat Jalan Nuri 5 nomor 56 RT 7 RW 6 Cengkareng Barat, Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta melawan Ferry Nainggolan alias Ferry Nainggolan, demikian surat panggilan sidang ini.

saldu pun menetes turun di dagunya saat makan. Anak dan menantunya muak melihat hal itu, sehingga mereka mendudukkan sang kakek tua di sudut dapur sendirian, dan mereka memberinya makan dalam sebuah mangkuk gerabah. Sang kakek tua sering melihat ke arah meja makan dengan berlinang air mata. Suatu ketika, tangannya yang gemetaran tidak bisa menahan mangkuk, dan mangkuk tersebut jatuh ke lantai dan pecah. Mereka hanya bisa menghela nafas panjang. Kemudian, mereka membelikan sebuah mangkuk kayu murah untuk sang kakek tua agar tidak pecah saat jatuh. Pada saat mereka duduk di meja untuk makan, cucunya yang masih kecil, yang berusia 4 tahun, mulai mengumpulkan beberapa potongan-potongan kayu di tanah. "Apa yang kamu lakukan, anakku?" tanya sang ayah. "Saya akan membuat mangkuk kayu yang kecil untuk dipakai ayah dan ibu saat makan ketika telah dewasa nanti," jawab si anak kecil. Suami dan istrinya saling berpandangan selama beberapa saat, dan akhirnya mereka pun menangis karena tersadar dan menyesali perbuatan buruk mereka. Kemudian mereka mengajak sang kakek tua ke meja makan, dan selanjutnya sang kakek tua selalu makan bersama mereka di satu meja, dan mereka tidak pernah lagi mengeluh apabila sang kakek tua menumpahkan sesuatu ke atas meja. Mari, sayangilah orang tua kita.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program Mas 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 4 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0812-1234-912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini ya, kita bisa berjumpa kembali. Kami program 1 RRI Jakarta sudah siap dengan serangkaian informasi, inspirasi dan juga hiburan yang akan kami siarkan melalui program-program kami pendengar dari pukul 5 pagi sekarang ini hingga pukul 24 malam hari nanti. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, dan juga sudah mulai siap dengan kegiatan-kegiatan, agenda kegiatan ada di hari Kamis ini, tanggal 4 Juni 2026. Kali ini pendengar bersama dengan saya Farid Kurniawan ya, di Jakarta pagi ini. Akan ada banyak informasi menarik untuk Anda sampai dengan pukul 10 nanti. Dan Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan kami tunggu di 08 11 79 72 7912, atau telepon ke 021 3440696 3441499.

0: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang salat pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, "Siapa saja yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Umay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
2: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami ya di Jakarta pagi ini. Ada saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti. Kira-kira gimana persiapannya untuk Anda beraktivitas di hari Kamis ini? Semoga semuanya dilancarkan ya. Jangan sampai pagi-pagi pas begitu Anda mau mulai beraktivitas tuh ada hal-hal yang bikin Anda jadi agak kurang enak gitu moodnya ya. Semoga semuanya lancar-lancar aja. Yang paling penting adalah semoga semuanya sehat-sehat dan juga sudah siap dengan agenda kegiatan Anda di hari Kamis ini. Nanti pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Seperti biasanya ya, Anda bisa ikut bergabung nanti dengan pertanyaan-pertanyaan Anda di 08 11 79 72 79 12. Tapi sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak Murotal Quran. Kali ini akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 15.

Dikisahkan dahulu ada seorang wanita bertanya kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bagaimana caranya membangunkan anak-anak saya yang sedang tertidur nyenyak untuk sholat subuh? Abuya menjawab dengan balik bertanya kepada wanita tersebut. Apa yang akan kamu lakukan jika rumah kamu terbakar? Dan pada saat itu, anak-anak kamu sedang tertidur nyenyak. Wanita itu berkata, "Saya pasti akan membangunkan mereka dari tidur." Abuya menjawab, "Bagaimana jika mereka sedang tertidur sangat nyenyak?" Wanita itu kemudian menjawab, "Demi Allah, saya akan membangunkan mereka sampai benar-benar bangun. Jika mereka tidak bangun juga, saya akan menarik mereka, menyeret mereka sampai keluar rumah." Abuya kemudian menjawab, "Jika itu yang kamu akan lakukan untuk menyelamatkan anak-anak kamu dari api dunia, maka lakukanlah hal yang sama untuk menyelamatkan mereka dari api neraka di

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Hajah Hujatul Balega, LCMSOS dari Wazin ya. Tepatnya adalah Sekretaris DPW Wazin Sumatera Selatan, kemudian juga Penyuluh Agama Islam Kemenak Kota Prabu Mulih Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farid.
1: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, semoga juga semuanya sehat. Amin, saya sehat alhamdulillah Ustazah.
2: Amin.
1: Tema kajian kita pagi hari ini pendengar adalah refleksi Zulhijjah, melepaskan yang dicintai, meraih yang diridhoi. Anda nanti bisa menyimak ya materi atau pengantar yang akan disampaikan oleh Ustazah Hujatul Balega, dan nanti kami tunggu gabung Anda di 08 11 79 72 72. Silakan Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada dalam bulan Zulhijjah, di mana bulan yang penuh dengan pelajaran. Bulan yang tidak hanya mengajarkan tentang ibadah haji dan kurban, tetapi juga mengajarkan tentang cinta, pengorbanan, dan keikhlasan. Maka tema kita kajian hari ini adalah melepaskan yang dicintai, meraih yang diridhoi. Karena sesungguhnya hidup ini adalah perjalanan antara apa yang kita sukai dan apa yang Allah sukai. Tidak semua yang kita cintai diridhoi oleh Allah, dan tidak semua yang diridhoi Allah akan mudah diterima oleh hawa nafsu kita. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Kata Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lah yang maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Pada bulan Zulhijjah, sudah kita lalui pelajaran dari Nabi Ibrahim dan Ismail, yang kita ambil hikmahnya yang disampaikan pada surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ketika anak sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim tiba-tiba berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Dijawab oleh Nabi Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Di sini kita mengambil pelajaran yang besar, di mana ujian terbesar adalah saat Allah meminta sesuatu yang kita cintai. Setelah puluhan tahun Nabi Ibrahim menanti keturunan, Allah menganugerahkan Nabi Ismail. Nabi Ismail bukan hanya anak, Nabi Ismail adalah harapan. Nabi Ismail adalah kebahagiaan dalam kehidupan. Nabi Ismail adalah cinta yang sangat dalam dari penantian dan munajah doa yang sangat panjang. Namun Allah menguji dengan cinta yang mana memenuhi hati Nabi Ibrahim, maka Allah menguji Nabi Ibrahim alaihi salam dengan sebuah pengorbanan yang besar. Allah ingin menunjukkan bahwa seseorang hamba tidak boleh mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pelajaran untuk kita semua, hari itu mungkin Allah tidak meminta kita untuk seperti Nabi Ibrahim. Tapi sebenarnya Allah sedang meminta kita untuk meninggalkan hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan. Mungkin itu berbentuk kesombongan yang kita sukai. Mungkin itu ghibah yang sering kita sadari. Bahkan mungkin itu maksiat yang kita rahasiakan. Atau na'udzubillah ada harta haram yang kita pertahankan. Semua itu adalah ismail-ismail dalam kehidupan kita yang harus kita sadari untuk kita lepaskan. Pelajaran yang kedua, ketika ridho Allah bertabrakan dengan keinginan diri kita, maka masalah terbesar manusia bukan kurangnya ilmu, tetapi adalah sulitnya mengalahkan hawa nafsu. Dalam ayat lain disampaikan surah An-Naziat ayat 40-41, amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Di sini disampaikan bahwasanya ayat-ayat ini menyampaikan bahwasanya boleh jadi seseorang berkurban sapi, tetapi masih menyimpan kesombongan. Boleh jadi berkurban kambing, ternyata masih suka merendahkan orang lain. Mungkin juga masih menyakiti sesama, atau mungkin juga bermaksiat yang tanpa henti dan disadari tapi tidak ditaubati. Maka di sini Zulhijjah mengajarkan, kurban terbesar kita bukanlah sebuah kandang, tetapi kurban terbesar kita ada di dalam hati kita. Kita harus mengorbankan ego, mengorbankan dendam, mengorbankan iri hati, dan mengorbankan keserakahan. Islam tidak melarang kita untuk memiliki harta. Islam tidak melarang kita untuk sukses dalam duniawi. Islam tidak melarang kita memiliki jabatan. Namun dari Zulhijjah ini mengajarkan bahwasanya jangan sampai semua hal urusan duniawi ini menguasai hati kita. Karena akan sangat berbahaya, justru bukan harta yang di tangan, namun yang berbahaya adalah ketika dunia itu berada di dalam hati. Maka mari bertanya kepada diri sendiri, apa yang paling sulit saya tinggalkan karena Allah? Apa yang membuat saya jauh dari Al-Quran? Apa yang membuat saya menunda taubat? Apa yang lebih saya pikirkan dari akhirat? Bisa jadi itulah Ismail kita. Zulhijjah hadir bukan hanya untuk menyembelih hewan, tetapi untuk menyembelih segala kesombongan, untuk menyembelih segala kemalasan, untuk menyembelih hawa nafsu, menyembelih segala sesuatu yang menghalangi jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar setia RRI Pro yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim tidak kehilangan Ismail, karena ketika beliau memilih ridha Allah, Allah menggantinya dengan kemuliaan yang abadi. Demikian pula kita, apapun yang kita tinggalkan, segala sesuatu yang buruk menuju kebaikan, yakinlah bahwa Allah tidak akan sia-sia dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Mungkin ini awal dari kajian kita pada hari ini. Nanti bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan dan tanya jawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini ya. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah dalam kajian kita pagi hari ini, kami tunggu gabungan Anda pendengar. Silakan Anda sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda di 0811 7977912, ataupun juga yang mau telepon boleh di 3440696 dan di 3441499.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara Pagi, masih bersama dengan Ustazah dari Wazin ya. Ada Hajah Hujatul Balega LCM SOS, Sekretaris DP Wazin Sumatera Selatan, sekaligus juga penyuluh agama Islam Kemenag Kota Prabu Muli Sumatera Selatan. Tema kajian kita pagi hari ini adalah refleksi Idul Hijjah, melepaskan yang dicintai, meraih yang diridhoi. Silakan pendengar Anda sampaikan pertanyaan Anda di 08 11 79 72 79 12. Ada Pak Sutama yang pertama, Ustazah, yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustazah, bagaimana cara menghilangkan kesukaan dunia, apalagi kalau ada kebahagiaan kebahagiaan dunia begitu. Terima kasih. Silakan, Ustazah.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Jika yang dimaksud adalah menghilangkan cinta dunia, mungkin ini yang dimaksud adalah ketika mencintai dunia yang berlebihan. Selama kita mencintai dunia itu tidak berlebihan, maka kita memakai sebuah kalimat yang mengatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakanlah apa-apa untuk di duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Namun ingat, kerjakanlah akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari. Namun ketika menghilangkan cinta dunia ini yang berlebihan, sehingga sampai na'udzubillah melalaikan akhirat, maka Islam tidak memerintahkan kita membenci dunia sepenuhnya. Namun kita mengganti tujuan kita bahwasanya kesenangan dunia adalah untuk tempat beribadah. Kesenangan dunia adalah untuk tempat bekerja. Kesenangan dunia adalah untuk mendapatkan keberkahan keluarga. Dan kita perbanyak perbuatan kebaikan di dunia untuk nantinya akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, وَبْتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Maka cara mengurangi cinta dunia, ketika kita sudah merasa bahwasanya sudah sangat berlebihan, dalam tanda kutip, sampai melupakan urusan akhirat, maka kembalilah untuk memperbanyak ingat akhirat. Kembalilah kita mengingat bahwasanya kalimat pada surah Ar-Rahman yang sering kita dengar, kullu man 'alaiha fan, bahwasanya semua yang ada di bumi ini akan binasa. Kemudian dekatkan diri dengan Al-Qur'an. Biasakanlah hidup tidak berlebih-lebihan. Hiduplah dengan sederhana sehingga menjadikan kebahagiaan itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan sedekah dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, berkumpullah dengan orang-orang soleh yang akan menjadi pengingat bahwa kita di dunia ini adalah mempersiapkan untuk kehidupan akhirat. Mungkin begitu, Mas.
0: Baik. Terima kasih, Ustazah. Berikutnya ada juga dari Bu Nur. Selamat pagi, Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, apakah kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, bisa jadi tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik buat kita, Ustazah?
1: Mungkin boleh diulang, Mas Wai.
0: Apakah kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik buat kita?
1: Oh ya, betul. Ketika Allah sedang menguji kita atau membuat kita kehilangan sesuatu, tadi sudah saya sampaikan, dijelaskan pada ayat pertama yang saya baca pada surah Al-Baqarah ayat 216, وَعَسَىٰ أَن تَقْرَهُ شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْءًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Boleh jadi ketika kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia baik bagimu, buruk bagimu. Maka dalam kalimat ini sudah dinyatakan bahwasanya ketika kita sudah sangat menyukai sesuatu, sementara Allah menjadikan itu adalah sebuah ujian, berarti Allah sedang memberi peringatan kepada kita. Begitupun mungkin kita membenci sesuatu, tapi menurut Allah itu baik, maka itu adalah hal yang paling baik menurut Allah untuk kita yang harus kita sadari. Karena Allah tutup dengan kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Maka diganti dengan sesuatu itu ada bermacam-macam. Bisa jadi diganti dengan sesuatu yang lebih baik di dunia ini. Misal kita kehilangan sebuah pekerjaan, kita menunggu dengan sabar, dengan segala ujian yang sudah kita hadapi, kita ternyata dalam beberapa waktu ke depan kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mungkin juga dalam keseharian kita kehilangan teman yang ternyata kita lihat selama ini dia baik, ternyata kita kehilangan, namun ternyata kita lebih dipertemukan lagi dengan lingkungan yang lebih baik daripada lingkungan yang sebelumnya. Begitupun dengan hal-hal yang mungkin yang sering terjadi dalam kehidupan dunia kita adalah kita mendapatkan musibah, mendapatkan kesedihan yang berat. Ternyata dalam hari-hari selanjutnya Allah menggantikan musibah itu dengan kebahagiaan yang melupakan musibah yang telah kita hadapi sebelumnya. Maka kita hanya cukup berhusnudzon, berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kehidupan yang sering dijabarkan oleh para alim ulama bahwasanya kehidupan kita ini begitu singkat seperti kita menunggu maghrib dan isya. Sedih itu hanya sekedar batasan untuk kita menunggu bahwasanya akan digantikan dengan kebahagiaan setelahnya. Begitupun Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seseorang muslim itu tertimpa kelelahan, tertimpa penyakit, kesedihan, kesusahan, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Bahkan kesedihan kita termasuk dari bagian Allah menghapus dosa-dosa kita. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya juga ada dari Bu Tari yang ada di Banten. Selamat pagi Bu Tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, bagaimana apabila kita tidak ikhlas melepaskan yang kita cintai di dunia ini Ustazah?
1: Ini poin yang berat ya. Baik, berhubungan dengan yang sebelumnya, memang ketika kita melepaskan itu adalah hal yang sangat sulit. Apalagi banyak tanda-tanda yang terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, tanda yang belum ikhlas itu bukan hanya melepaskan. Ketika kita berat beramal, kalau tidak dilihat atau dipuji oleh orang lain. Misal kita dalam pekerjaan, kita akan semangat ketika atasan kita memuji. Ketika kita tidak dipuji, maka malas itu akan menjadi hal yang, sudahlah, tidak ada penilaian buat saya. Jadi hal ini pun berat beramal, belum ikhlas. Begitupun kita terlalu berharap dalam pengakuan manusia, itu pun akan sangat berat sekali. Mudah marah ketika hasil tidak sesuai harapan. Dan yang terakhir, sulit menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun sebenarnya hal itu adalah dikarenakan kita tidak berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat awal kita bukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala tapi mengharapkan pujian manusia. Maka penyebab kita tidak ikhlas itu adalah tujuan kita dulu yang harus dibenahi bahwasanya kita semua berserah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita mendapatkan hal-hal yang baik, maka kita akan menyebutkan pujian atas apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Sebaliknya, ketika kita sulit menerima takdir Allah dengan apapun ketetapannya yang mungkin ada unsur yang menyakitkan bagi kita, kita pun diingatkan untuk menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khaira minha. Bahkan kita harus menyadari bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki takdir seperti itu.
0: Baik. Berikutnya Ustazah ada juga dari Bu Ratna. Selamat pagi Bu Ratna yang ada di Jakarta Selatan. Ustazah, saat kita harus memilih antara kepentingan pribadi dan kepentingan yang lebih bermanfaat bagi banyak orang, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mengambil keputusan yang tepat, Ustazah?
1: Baik, kepentingan pribadi kita dahulukan terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita umat. Itu adalah pilihan yang tidak tepat. Pilihan tertepat adalah kita mementingkan kepentingan umat terlebih dahulu, baru kita mementingkan kepentingan pribadi. Bagaimana contohnya? Kita tidak perlu jauh-jauh dengan masyarakat, kita tidak perlu jauh-jauh dengan umat. Kita harus mendahulukan keluarga. Namun, kewajiban kita terhadap keluarga terlebih dahulu itu juga harus dimodali dengan kehidupan pribadi kita. Contoh, seorang ibu yang harus sehat untuk menjaga anaknya selalu sehat. Maka pada poin ini adalah kita harus mendahulukan kepentingan pribadi kita. Sehingga kalau seorang ibu sehat, maka dia bisa menjaga dan mengurus anaknya untuk sehat. Namun untuk kepentingan orang lain yang kita boleh mendahulukannya adalah di saat memang kita sangat dibutuhkan. Ketika kita dibutuhkan untuk membersamai dalam lingkungan kita sekitar, misal kita memiliki rencana melaksanakan suatu kegiatan dalam keluarga kita, mungkin kita syukuran, ternyata berbarengan dengan peringatan hari besar Islam, hari besar agama, yang mana berada juga di dalam lingkungan kita. Maka kita harus lebih dahulu untuk mendahulukan kegiatan umat tersebut dengan menunda, kita pending dulu acara kita tersebut. Jadi ada hal perbandingan sesuatu yang mana kita harus dahulukan pribadi kita jika itu memang membutuhkan tenaga kita, bahwasanya keluarga harus lebih penting. Ada pada posisi umat lebih penting. Maka inilah yang harus kita jadikan poin-poin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hal-hal dalam ibadah salat. Tidak mungkin kita mengajak orang lain untuk melaksanakan salat, tetapi kita tidak mengajak keluarga kita sendiri. Maka ada hal yang penting untuk kita dahulukan mengajak keluarga, baru kita mendahulukan untuk umat. Atau sebaliknya, ada hal penting kita dahulukan untuk umat, kita tidak membatalkan, namun kita menunda untuk kepentingan umat, kita menunda kepentingan kita sendiri. Mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, Ustazah silakan sampaikan pesan penutup.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita adalah refleksi Zulhijjah. Maka mari jadikan Zulhijjah tahun ini, walaupun sudah kita lewati, namun ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus terus bertanya kepada diri sendiri, apa yang harus saya perbaiki agar lebih dekat kepada Allah. Karena terkadang jalan menuju ridha Allah bukanlah menambah sesuatu dalam hidup kita, melainkan ada yang harus kita lepaskan karena mungkin selama ini menghalangi kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan bukan berarti kehilangan tujuan, namun berharap dengan melepaskan akan mengantarkan hati menuju kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mungkin kita tinggalkan karena Allah takkan pernah menjadi kerugian, karena ridho Allah adalah keuntungan sepanjang zaman. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kepada Allah, saya tak lupa mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Anda pendengar yang sudah menyimak kajian pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Mutiara Pagi bisa Anda ikuti kembali besok pukul 5 kurang lebih ya, sampai dengan pukul 6 di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital. Sekarang kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.

0: kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Jakarta Pagi ini 91,2 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
0: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Skop, kenapa bisa begitu?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Karena banyak sekali Aramco-Aramco di Jakarta juga pada kondisi yang sama. Lama, tua, pasti keropos kalau besi. Bahkan kalau udah di PDAM, saya pernah dikasih tahu 100 tahun pipa air kita tidak berganti.
3: CFF4Kids ada Urban Policy Lab yang terdiri dari berbagai kalangan universitas maupun think tanks yang ada di masyarakat.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita, Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan pemetaan pencegahan jalan amblas di Jakarta. Bapeda DKI Jakarta akan menggelar Jakarta Future Festival dengan menghadirkan JFF4Kids dan Urban Policy Lab. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan pemetaan pencegahan jalan amblas di Jakarta. Reporter Noviana Gibi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memetakan saluran air lama berbahan Aramco atau CSP yang telah mengalami kerusakan untuk mencegah kejadian jalan amblas terulang di sejumlah wilayah ibu kota Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta telah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang masih menggunakan saluran berbahan Aramco. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya identifikasi infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan dan layanan publik. Menurut Rano, inventarisasi masih terus dilakukan untuk mengetahui titik-titik saluran yang menggunakan Aramco dan telah berusia puluhan tahun. Pemetaan tersebut mencakup saluran yang berada di bawah jalur rel kereta api maupun kawasan lain yang memiliki karakteristik serupa. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Rabu 3 Juni 2026.
2: Pada kenyataan ini disebut apa? Besinya Aramco. Jadi memang ini jenis apa ya, besi, tapi memang sudah cukup lama, mungkin lebih dari 30 tahun. Saya waktu ditanya di mana, saya bilang tidak memungkiri di Jakarta akan terjadi lagi. Karena banyak sekali Aramco-Aramco di Jakarta juga pada kondisi yang sama. Lama, tua, pasti keropos kalau besi. Bahkan kalau

0: Di PDAM saya pernah dikasih tahu 100 tahun pipa air kita tidak berganti. Jadi artinya makanya tadi saya bertanya, sudah mulai belum diinventarisir titik-titik mana terjadi? Karena kalau terjadi lagi kita tahu segera. Saya udah katakan, makanya tadi saya berdiskusi, tolong disiapkan dulu. Kita harus bicara pahit. Kalau terjadi apa yang harus kita lakukan? Artinya alhamdulillah dari Dinas Sumber Daya Air sudah memapping Jakarta yang menggunakan apa Aramco itu di mana saja sih. Mudah-mudahan itu sudah termapping. Tapi memang kita nggak bisa langsung eksekusi kalau memang belum terjadi apa-apa.
1: Lebih lanjut, Rano menjelaskan saluran di kawasan Lenteng Agung yang menjadi penyebab amblasnya Jalan Raya Lenteng Agung memiliki kondisi yang cukup kompleks. Saluran tersebut terhubung dengan aliran air dari Waduk Universitas Indonesia dan melintas di bawah rel kereta api sehingga membutuhkan metode penanganan khusus apabila terjadi kerusakan. Karena itu, Rano meminta jajaran terkait untuk menyiapkan langkah antisipasi dan skenario penanganan apabila kerusakan serupa terjadi di lokasi lain. Menurut Rano, kesiapan prosedur penanganan menjadi penting mengingat sejumlah saluran tua masih digunakan di berbagai titik Jakarta. Sebelumnya, Suku Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Suku Dinas SDA Jakarta Selatan telah menyelesaikan perbaikan saluran yang menyebabkan amblasnya Jalan Raya Lenteng Agung di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dengan rampungnya pekerjaan tersebut, arus lalu lintas di ruas jalan itu telah kembali normal. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Tahun ini, Bappeda DKI Jakarta akan menggelar Jakarta Future Festival dengan menghadirkan JFF for Kids dan Urban Policy Lab. Berikut Penta Medita melaporkan.
3: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda DKI Jakarta tahun ini akan kembali menggelar Jakarta Future Festival atau JFF di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada tanggal 5 hingga 7 Juni 2026. JFF tidak hanya sekedar menjadi perayaan tahunan, tetapi juga sebagai ruang partisipasi publik untuk membahas masa depan Kota Jakarta. Tahun ini, JFF mengusung tema Navigating Resilience untuk merespon berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, pengelolaan sampah, perumahan, tata kelola air, energi terbarukan, hingga upaya membangun kota yang lebih tangguh dan adaptif. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Atika Nurrahmania, menyebut bahwa dalam penyelenggaraan yang ketiga ini, JFF turut menghadirkan JFF for Kids, yaitu program edukasi yang mengenalkan isu perkotaan kepada anak-anak. Program ini digelar dengan menggandeng Visinema dan Rekosistem, serta menghadirkan karakter populer seperti Jumbo, Nusa, Rara, dan Pelangi di Mars. Demikian disampaikan oleh Atika dalam konferensi pers Jakarta Future Festival 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu 3 Juni 2026.
4: Ya, ada beberapa tadi yang disampaikan. Yang pertama adalah kita expand dari apa namanya acaranya, tidak hanya waktu kemarin hanya talks dan aktivasi untuk apa namanya untuk komunitas, tapi ada JFF for Kids, ada Urban Policy Lab yang terdiri dari berbagai kalangan universitas maupun think tanks yang ada di masyarakat untuk ikut sama-sama berurun rembuk soal bagaimana membangun masa depan Kota Jakarta dan menyelesaikan berbagai problem tantangan kota.
3: Sementara itu, Urban Policy Lab merupakan ruang kolaborasi bersama komunitas pemikir muda untuk merumuskan solusi dari persoalan perkotaan. Selain itu, ada juga sesi Jakarta Forecast dan Urban Talk. Atika menekankan bahwa JFF 2026 menggerakkan partisipasi seluruh masyarakat untuk bersama-sama merencanakan masa depan Kota Jakarta, termasuk melalui sebuah kompetisi debat mengenai isu perkotaan yang diikuti oleh pelajar SMA. Atika memastikan bahwa seluruh gagasan dan masukan yang muncul dalam JFF akan didokumentasikan dan menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Hasil diskusi tersebut nantinya akan dirangkum dalam sebuah buku yang dapat diunduh secara gratis oleh masyarakat melalui kanal resmi Bappeda DKI Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
2: Kita lanjutkan dengan informasi berikutnya, pendengar. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan siswa terdampak kebakaran di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, tetap mendapatkan hak pendidikan mereka. Maiska Darisa melaporkan.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan siswa terdampak kebakaran di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, tetap mendapatkan hak pendidikan mereka. Selain bantuan perlengkapan sekolah, pemerintah juga tengah mendata jumlah pelajar yang terdampak untuk menyiapkan langkah lanjutan, termasuk pelaksanaan ujian susulan. Pendataan dilakukan secara bertahap karena sebagian warga terdampak sudah tidak lagi berada di lokasi pengungsian dan memilih tinggal sementara di rumah kerabat maupun keluarga. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar koordinasi antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan, hingga saat ini tercatat sekitar 160 siswa dari berbagai jenjang pendidikan terdampak kebakaran.
6: Saat ini memang sudah dilakukan pendataan dan sedang juga beberapa perubahan-perubahan di lapangan, karena memang sudah ada juga yang sebagian mengungsi kepada saudara, famili, dan sebagainya. Sementara data yang sudah dilaporkan di suku dinas pendidikan itu ada 160-an siswa sekolah, baik PAUD, SD, SMP, SMA, dan yang setara. Nah, mereka juga akan kita bantu dengan bantuan kelengkapan sekolah ya dari dinas sosial. Kemudian yang berkaitan dengan aktivitas belajar mengajarnya, khususnya yang berkaitan juga dengan ujian, ini akan ada diberikan kesempatan ujian susulan.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat akan terus memperbaharui data para pelajar terdampak seiring perkembangan kondisi di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh kebutuhan pendidikan siswa dapat dipenuhi selama masa penanganan pasca kebakaran. Selain pendataan, koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan untuk memastikan proses belajar mengajar para siswa tetap berjalan dan tidak terganggu akibat musibah yang terjadi. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
2: Wali Kota Jakarta Barat tepis anggapan yang menyebutkan wilayahnya sebagai Gotham City. Ia menyebut angka kejahatan di Jakarta Barat tidak lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di ibu kota. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
7: Wali Kota Jakarta Barat menepis anggapan yang menyebut wilayahnya sebagai Gotham City akibat maraknya isu kriminalitas di malam hari. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menegaskan kondisi keamanan di wilayahnya masih relatif aman dan terkendali. Iin menyampaikan, berdasarkan data dari kepolisian, tingkat kriminalitas di Jakarta Barat tidak lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di DKI Jakarta. Menurutnya, masih tingginya aktivitas masyarakat pada malam hari menjadi salah satu indikator bahwa situasi wilayah masih kondusif. Dia pun mencontohkan ramainya kegiatan warga di sejumlah fasilitas publik, termasuk di kawasan olahraga seperti Maruja Sport Park. Meski begitu, Iin juga menghimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di malam hari, terutama bagi kelompok rentan termasuk perempuan. Demikian hal itu disampaikan Iin kepada wartawan pada Rabu 3 Juni 2026.
8: Tapi secara umum, kalau kemarin saya diskusi dengan Pak Kapolres, bahwa sesungguhnya ketika kemarin ada isu atau berita terkait dengan Gotham City ya, saya diskusi dengan Pak Kapolres, beliau menyampaikan data yang ada di Jakarta Barat ini tidak lebih tinggi dari wilayah lain, gitu kan. Secara rata, kita dalam kondisi yang TKA, gitu kan. Ada pun yang namanya kejadian, kita tahu ya teman-teman pastinya, kemungkinan pasti akan saja bisa dinamik terjadi. Tetapi dalam potensi ini, kita masih terjaga dan stabil. Jadi kita berharap semua yang terjadi berdasarkan ketentuan pasti nanti dari aparat keamanan akan melakukan SOP-nya, dan kami menjadi sisi pemerintah menggerakkan masyarakat bersama FKDN bersama-sama mitigasi.
7: Adapun Iin mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendorong peningkatan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di berbagai titik, baik di fasilitas umum maupun lingkungan perkantoran. Dia pun mengajak seluruh pihak termasuk swasta untuk berpartisipasi dalam menciptakan sistem keamanan yang terpadu. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Pendengar, lebih dari 400 jemaah haji asal Jakarta Barat tiba di Tanah Air Rabu kemarin. Selengkapnya Setia Agung melaporkan.
9: Sebanyak 444 jemaah haji asal Jakarta Barat yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter JKG3 Debarkasi Jakarta Pondok Gede tiba di tanah air pada Rabu pagi hari ini. Pesawat yang membawa rombongan jemaah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada 4:30 subuh waktu Indonesia Barat, sekitar 1,5 jam lebih lambat dari yang dijadwalkan. Setelah proses kedatangan di bandara selesai, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar jam 7 pagi menggunakan 12 bus Damri yang dikawal petugas. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, menjelaskan seluruh petugas telah disiagakan untuk memastikan proses kedatangan berlangsung lancar. Di Asrama Haji, jemaah mengambil koper kabin dan koper bagasi sesuai dengan nomor urut bus. Jemaah juga mendapatkan 1 galon air zam-zam berisi 5 liter air. Menurutnya, alur pelayanan disusun agar jemaah dapat segera beristirahat dan bertemu keluarga setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
10: Jadi kita dari mulai depan, masing-masing disesuaikan dengan pintu masuk. Sehingga ketika memang dia keluar dari bis, itu petugas kita sudah siap, baik yang menggunakan kursi roda maupun yang tidak menggunakan kursi roda, kita arahkan untuk masuk ke dalam SG2 ini. Begitu pula dengan yang kursi roda, itu kita akan pisahkan di sebelah kanan, sebelah sana, sehingga memudahkan untuk petugas itu dalam memberikan suatu pelayanan. Baik yang berkaitan dengan koper cabin maupun koper besar yang bagasi, dan juga yang terutama adalah jam-jam, itu petugas yang mengurusinya.
9: Seorang jemaah asal Palmerah, Maryam, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji tahun ini dan kembali ke tanah air dengan selamat. Ia berharap pengalaman spiritual selama di tanah suci dapat menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.
11: Bersyukur alhamdulillah, udah pengen lebih baik lagi ya kata tahun yang kemarin, gitu pengennya. Ya kita kan pengen yang lebih baik lagi dari kemarin, gitu namanya kita beribadah ya kan. Namanya kita tunaikan ibadah haji ya kan. Pengennya sih kayak gitu. Ya mudah-mudahan Allah terima ya apa yang kita keinginin. Gitu. Usianya 67.
9: Debarkasi Jakarta Pondok Gede tahun ini dijadwalkan melayani 19 kloter dengan lebih dari 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta. Proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi tersebut dijadwalkan berakhir pada 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, Bung Karno dan Multatuli dinilai memiliki kesamaan perjuangan perjuangkan rakyat kecil. Berikut Jaleh Winarti melaporkan.
12: Wakil Bupati Kabupaten Lebak Amir Hamzah menyebut bahwa tokoh kemerdekaan Indonesia Bung Karno dan Edward Douws Dekker atau Multatuli memiliki kesamaan dalam memperjuangkan rakyat kecil pada masa penjajahan Belanda. Pernyataan tersebut disampaikan Amir Hamzah saat memberikan sambutan pada pembukaan Festival Bung Karno atau kegiatan Bulan Bung Karno 2026 di Museum Multatuli Selasa pagi. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh, kader partai, pegiat sejarah, budayawan, serta masyarakat yang memadati area museum sejak pagi hari. Menurut Amir Hamzah, perjuangan Bung Karno dan Multatuli memiliki tujuan yang sama, yakni membela masyarakat kecil yang mengalami ketidakadilan akibat sistem kolonial. Ia mengatakan keduanya merupakan figur yang memiliki keberpihakan kuat terhadap rakyat yang tertindas.
13: Apa hubungan Multatuli dengan Bung Karno? Apa hubungan keduanya dengan Lebak? Saya jawab tegas, sama. Keduanya pembela yang lemah. Kalau Multatuli pakai pena, Bung Karno melalui pidato. Tujuannya sama-sama menegakkan keadilan.
12: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto turut memberikan sambutan dalam acara pembukaan tersebut. Hasto mengatakan bahwa prinsip perjuangan Bung Karno selalu menempatkan rakyat kecil sebagai pusat perhatian. Menurutnya Bung Karno menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan yang merugikan masyarakat.
14: Tetapi mereka tidak bisa memerdekakan orang lain. Maka kekuatan jutaan rakyat semua digalang oleh Bung Karno sebagai satu kekuatan progresif agar dari kekuatan ini kita bisa menghancurkan kekuatan kolonialisme Belanda.
12: Menurut Hasto, pemikiran Bung Karno mengajarkan pentingnya keberanian melawan ketidakadilan serta membangun kemandirian bangsa. Ia juga mengajak generasi muda untuk mempelajari sejarah perjuangan bangsa agar tidak kehilangan arah dalam menghadapi tantangan masa depan. Festival Bung Karno 2026 di Museum Multatuli direncanakan berlangsung dengan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari diskusi kebangsaan, pameran sejarah, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan edukasi bagi pelajar. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Serang menegaskan proses penyerahan aset kepada pemerintah kota Serang tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Serang menegaskan proses penyerahan aset kepada pemerintah kota Serang tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Serang, Najib Hama, saat ditemui di Pendopo Bupati Serang pada Selasa 2 Juni 2026. Pembahasan mengenai aset tersebut disebut sebagai bagian dari proses komunikasi antar pihak yang terus berjalan. Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Najib mengatakan pembentukan kota Serang memiliki dasar hukum yang sama dengan sejumlah daerah lain yang dimekarkan pada periode tersebut. Menurutnya, dalam undang-undang pembentukan daerah terdapat amanat yang harus dijalankan oleh seluruh pihak terkait. Karena itu, seluruh proses yang berlangsung saat ini harus tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Serang menghormati seluruh ketentuan yang berlaku.
16: Sebenarnya kan ini masalah komunikasi, jadi ramai dan tidaknya tergantung pemahaman terkait dengan lahirnya undang-undang pembentukan kota Serang. Jadi tidak ada kalah menang, tidak ada ngotot menahan, tidak ada setelah itu. Tapi kita karena sebagai penyelenggara negara ya, dan itu satu kesatuan kan, pusat, provinsi, kabupaten, kota itu satu kesatuan, bahwa kita ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik.
15: Ia menegaskan hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota merupakan satu kesatuan. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengedepankan kepentingan masyarakat. Menurutnya, persoalan aset tidak perlu dipandang sebagai konflik antar daerah. Terkait aset yang masih tersisa, Najib menegaskan penyelesaiannya akan mengikuti amanat undang-undang. Ia menilai persoalan tersebut bukan soal mau atau tidak mau menyerahkan aset. Namun, seluruh proses harus dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan sejak awal pembentukan kota Serang. Dengan demikian, keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas. Najib juga mengaku menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam proses awal pembentukan kota Serang. Saat menjabat di DPRD, ia turut menganggarkan kebutuhan kajian pembentukan kota Serang pada 2005 hingga 2006. Karena itu, ia menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan amanat undang-undang terkait pembentukan daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Serang akan terus bersikap terbuka dan mendukung penyelesaian proses yang masih berjalan. Dari Serang, Fitria Aulia melaporkan.
2: Sekitar 50 perahu nelayan yang biasa bersandar di kawasan Pelabuhan Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang akan dipindahkan sementara ke Kali Cengkok. Berikut Lucia Sari melaporkan.
17: Sekitar 50 perahu nelayan di kawasan Pelabuhan Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang akan direlokasi sementara ke Kali Cengkok. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pekerjaan normalisasi dan revitalisasi Kali Sultan yang dimulai tahun ini. Pemerintah Kota Serang bersama Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian telah mensosialisasikan rencana pemindahan kepada nelayan dan pemilik kapal yang terdampak agar proses normalisasi dapat berjalan lancar tanpa menghambat aktivitas melaut. Camat Kasemen, Sugiri mengatakan lokasi tambat baru masih berada di kawasan muara yang sama, sehingga aktivitas nelayan tetap dapat berjalan normal.
18: Dari banjir yang terdampak, ya, Kasemen khususnya yang merupakan area muara, ya, gitu ya. Jadi air dermaga itu turunnya ke Kasemen, minimal bisa kita kendalikan.
17: Revitalisasi kali sungai dinilai penting karena sedimentasi terus menyebabkan pendangkalan sungai dan menurunkan kapasitas aliran air. Kondisi ini meningkatkan resiko genangan dan banjir saat debit air meningkat atau terjadi pasang laut. Pekerjaan diperkirakan berlangsung 3 hingga 6 bulan dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2026. Selanjutnya, program pengendalian banjir juga dilakukan di sejumlah titik lain, diantaranya Kali Cibanten, Kanal Banten Lama, hingga Pecinan, serta Kali Ciwaka di Kelurahan Sawah Luhur. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Sekian warta berita untuk saat ini. Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan pemetaan pencegahan jalan amblas di Jakarta. Bapeda DKI Jakarta akan menggelar Jakarta Future Festival dengan menghadirkan JFF for Kids dan Urban Policy Lab. Itulah dua set berita yang sudah kami udarkan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami rri.co.id dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91 Madu FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Jakarta. Pagi ini pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Untuk Anda yang pagi hari ini sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pagi ya, rutinitas pagi, siap-siap menuju ke kantor, ada yang mau ngantar anak sekolah, ada yang mau ke pasar, ada yang udah mulai jualan gitu ya. Semoga semuanya dilancarkan pendengar. Yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami tentang cuaca, mungkin pagi hari ini di tempat Anda bagaimana, atau mungkin lalu lintas, ini buat Anda yang sudah ada di jalan ya, menuju ke tempat aktivitas Anda, gimana tuh kondisi trafiknya, boleh silakan Anda sampaikan 08 11 79 727 912.

0: Di Lawarta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM harus difokuskan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara, bukan menjadi arena perebutan kewenangan antar lembaga. Legislator fraksi Partai Nasdem itu berpendapat kehadiran Kementerian HAM dan sejumlah komisi nasional terkait HAM seharusnya menjadi momentum memperkuat kemajuan HAM di Indonesia dengan pembagian tugas antara kementerian dan lembaga independen agar tidak tumpang tindih. Dalam diskusi bersama para pakar terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Polri, anggota Komisi 3 DPR RI Swedeson Tandra menyinggung masih terdapat penegak hukum yang berwenang melakukan penangkapan yang melanggar hak asasi manusia atau HAM.
1: Puncak kekuasaan yudisial itu ada di tangan hakim. Sistem ini kemudian karena terjadi konflik kewenangan yang besar. Kalau kita bicara diferensial fungsional ini, kita masih ada di sini. Apa itu? Presumptions of guilty, Pak. Tidak, bukan presumptions of innocence. Maka itu kemudian ya penyidik itu karena praduga bersalah itu langsung melanggar HAM.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini mengingatkan bahwa peran Kementerian Pariwisata sangat penting untuk mengatasi ego sektoral yang masih kerap terjadi dalam pengelolaan destinasi wisata di berbagai daerah. Politisi fraksi PD Perjuangan itu melihat masih minimnya koordinasi lintas sektoral dalam tata kelola destinasi wisata nasional, apalagi pemerintah sebagai komunikator utama yang menjembatani aspirasi dan kebutuhan pengembangan sektor pariwisata di daerah.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Jakarta Pagi ini 91,2 FM.
1: Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, persiapan Anda menuju ke tempat aktivitas Anda pagi hari ini. Jangan lupa untuk Anda yang sudah siap untuk meluncur ya, menuju ke tempat Anda berkegiatan hari ini, dicek lagi persiapannya, saldo kartu elektronik nih, uang elektronik ya. Biar nanti lebih gampang kalau misalnya mau lewat tol atau mungkin ada buat bayar-bayar apa gitu ya. Jangan lupa juga selalu dicek ketersediaannya, biar nanti juga bisa lebih lancar tentunya ya. Untuk Anda pendengar, masih kami tunggu gabungnya untuk menyampaikan informasi-informasi ada hal menarik apa di sekitar Anda di 08 11 79 72 7912, dan juga untuk Anda yang mungkin mau telepon juga boleh di 3441499. Kita pantau ya kondisi cuaca pagi hari ini bagaimana bersama dengan perakhiran BMKG ada Mbak Puji Rovita. Selamat pagi Mbak Puji.
2: Selamat pagi Mas.
1: Selamat pagi. Pantauan bagaimana pagi hari ini dan perakhirannya akan seperti apa untuk Jakarta hari ini?
2: Baik, dari pantauan citra radar kami, saat ini masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kepulauan Seribu. Dan kondisi ini diperkirakan masih berpotensi terjadi hingga pagi hari nanti. Namun untuk wilayah Jabodetabek, pada pagi hari secara umum cerah berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, serta kota dan kabupaten Bogor. Pada siang hingga sore hari, secara umum berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor. Pada malam hari, secara umum berawan hingga berawan tebal, dan pada dini hari juga diperkirakan secara umum berawan hingga berawan tebal.
1: Baik, kisaran suhunya berapa, Mbak Puji?
2: Baik, untuk suhu udara di kota dan kabupaten Bogor berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius, sedangkan wilayah lainnya berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 96% dengan angin permukaan bergerak dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam.
1: Oke, baik. Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut bagaimana hari ini?
2: Untuk jalur penyeberangan antar pulau di sebagian besar wilayah Indonesia pada hari ini masih relatif kondusif. Namun BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di perairan Indonesia, khususnya di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Timur, serta Samudra Hindia Selatan Bali hingga Nusa Tenggara Barat, yang ketinggian gelombangnya diperkirakan dapat mencapai 2,5 hingga 4 meter.
1: Oke, baik. Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana Mbak Puji?
2: Untuk penerbangan hari ini terdapat potensi pertumbuhan awan sidi, khususnya di sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, kemudian sebagian wilayah Kepulauan Riau, kemudian sebagian wilayah Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan juga Lampung, bagian kecil Kalimantan Selatan, bagian Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, bagian wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Tenggara, serta sebagian besar wilayah Maluku Utara, serta sebagian besar wilayah Papua.
1: Baik, kalau untuk Jakarta berarti yang perlu kita waspadai apa nih Mbak Puji hari ini?
2: Baik, untuk wilayah Jabodetabek termasuk wilayah Jakarta hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya pada siang hingga sore hari, dan potensi ini dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang. Untuk itu kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan juga tetap mengupdate informasi perakhiran cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, serta peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini melalui website kami di cuaca.bmkg.co.id, ataupun melalui aplikasi mobile Info BMKG dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg.
1: Baik, terima kasih Mbak Puji untuk informasinya. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.
2: Selamat pagi.
1: Dan mungkin pendengar untuk informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda yang pagi hari ini nanti juga ingin menuju ke tempat aktivitas Anda, jangan lupa juga disiapkan ya jas hujannya, kemudian juga payung nih. Walaupun Anda pakai mobil, kendaraan pribadi, payung juga tetap harus ada di mobil atau mungkin di tas kerja Anda kali ya, biar lebih aman gitu. Karena kalau tadi katanya Mbak Puji itu kan untuk wilayah Jakarta, siang menuju ke sore ya, ada potensi turun hujan untuk wilayah Jakarta hari ini. Nanti pendengar akan kami sampaikan 3 tema untuk Anda.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
2: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
1: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
2: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
1: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
2: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
1: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
2: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
3: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
4: Anda yang sudah ada di jalan, semoga lancar ya perjalanannya pagi hari ini. Jangan lupa untuk jaga jarak aman dan juga patuhi arahan petugas yang ada di lapangan. Jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu ngebut ya. Semoga juga lancar-lancar semuanya. Termasuk juga untuk Anda yang menggunakan transportasi umum. Waduh, kalau menggunakan transportasi umum harus ini ya. Harus cepat-cepatan berebut tempat duduk kalau memang ada gitu kan. Tapi kalau jam-jam segini tuh pasti banyak yang menuju kantor ya, menggunakan KRL misalnya. Gak ada penentuan duduk ya, mau gak mau harus berdiri gitu kan. Udah gitu gak cuma berdiri saja, tapi juga harus desek-desekan sama yang lain. Tapi gak apa-apa, karena memang itulah realitanya ya. Kalau misalnya Anda tinggalnya di daerah penyangga, kemudian Anda beraktivitasnya di Jakarta, udah bangunnya dari subuh banget, siap-siap gitu ya, udah gitu pasti di KRL-nya, di stasiunnya juga udah desek-desekan. Semangat, semoga semuanya sehat selalu ya. Pendengar kantor imigrasi kelas 1, khusus non tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI Jakarta Barat, memastikan operasional dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan normal usai KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu pagi. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Siti Aditya, menegaskan bahwa penangkapan salah satu pejabat di lingkungan kantor tersebut tidak mengganggu aktivitas pelayanan publik yang ada. Karena demikian, Siti menyatakan bahwa pihak Kantor Imigrasi Jakarta Barat ini belum dapat memberikan keterangan lebih rinci ya mengenai kronologi maupun identitas pejabat yang terjaring operasi senyap tersebut. Pihaknya masih menunggu arahan dan hasil koordinasi lebih lanjut dengan otoritas pusat. Untuk Anda pendengar, nanti akan kami tawarkan 3 tema ya dalam polling Jakarta pagi ini. Anda yang menentukan tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber.

0: Selamat siang, Bu Terry. Wah, lagi sibuk apa nih, Bu?
1: Selamat siang, Pak Bimo. Ini lagi bikin kerajinan dari limbah plastik, Pak. Lumayan bisa dijual.
0: Walah, bagus itu, Bu. Wah, itu termasuk ekonomi kreatif loh. Bisa jadi peluang usaha baru di lingkungan kita.
1: Iya, Pak. Tapi kadang bingung memasarkan produknya.
0: Wah, kalau begitu, Bu, kita bisa adakan pelatihan pemasaran online dan juga ikut bazar lokal. Banyak loh orang yang tertarik produk kreatif seperti ini.
1: Wah, iya ya, Pak. Bisa menambah penghasilan juga buat warga lain yang mau ikut.
0: Betul itu, Bu Terry. Ekonomi kreatif itu gak cuma soal usaha aja, tapi juga memajukan komunitas.
1: Terima kasih ya, Pak Bimo. Semoga makin banyak warga yang termotivasi.
0: Ayo, Bu, kita mulai dari yang kecil aja dulu. Yang penting, kreatif. Itu kuncinya.
2: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah kerap di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi, meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
3: Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda ya. Yang sedang ada di jalan, semoga lancar-lancar untuk perjalanannya pagi hari ini. Yang ingin share informasinya juga boleh, silakan di 0811 7977 912. Tiga tema pendengar kami tawarkan dalam polling pagi ini. Yang pertama itu adalah tentang jalan yang ambles ya di Lenteng Agung begitu. Kemudian ini DPRD DKI Jakarta minta Pemprov DKI Jakarta untuk mengganti pipa Armco tua sebelum jalan di Jakarta ambles. Ini tema yang pertama. Kemudian tema yang kedua ini terkait dengan pelemparan kereta. Ini ternyata masih terjadi ya. Dan KAI Jakarta mencatat ada 19 kasus pelemparan kereta api hingga Juni 2026. Dan yang ketiga adalah tentang OTT KPK di imigrasi. Ini OTT KPK di imigrasi Jakarta Barat diduga terkait dengan suap pengurusan izin tinggal WNA. Mana pendengar yang menurut Anda paling menarik, silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 7977 912 dengan alasannya ya, kenapa Anda memilih tema tersebut, atau yang ingin mengirimkan ataupun juga menyampaikan pilihan Anda melalui telepon juga boleh nanti di 0821 3440696 dan juga di 3441499.

0: Ya. Diduga terkait dengan suap pengurusan izin tinggal WNA. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Boleh silakan Anda sampaikan pilihan Anda 08 11 79 72 7912 ya. Sambil kita pantau untuk kondisi lalu lintas pagi hari ini seperti apa. Ini dari account X TMC Polda Metro Jaya. Pukul 6.52 situasi arus lalu lintas di traffic light Garuda Jakarta Timur mengarah ke Hek atau Keramat Jati. Ini pantauannya ramai lancar ya. Kemudian 6.30 di traffic light Puri Kembangan, Jakarta Barat, ini juga terpantau ramai lancar. Untuk Anda yang pagi hari ini masih ingin berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca atau mungkin kondisi traffic ya di jalan-jalan yang Anda lintasi, silakan Anda sampaikan pilihan Anda. Maksud kami silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 72. Dan nanti pendengar pukul 7 kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini sampai dengan jam 10 nanti.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, dua pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan satu pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.